Burang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Tradisi makan ranuk dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranuk atau menyirih. Konon tradisi makan ranuk ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranuk yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranuk diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranuk atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranuk memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranuk selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranuk bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranuk di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranuk memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranuk juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara pengumuman mayat sekalipun, ranuk seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranuk bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranuk sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranuk lampuan maupun berbagai jamuan ranuk yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranuk lampuan memuliakan tamu dengan ranuk. Yang kedua, ranuk sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranuk sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranuk sering diungkapkan dengan istilah ranuk sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranuk secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Marwan El Bungung Si Tangki sudah terus menemani kebersamaan pagi Anda Warihlun di kesempatan hari ini, dan saat sekarang sudah pukul 7:20 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih terus temani ringi kebersamaan pagi Anda Warihlun hingga nanti ke pukul 9 pagi bersama Dedi, dan nanti juga akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang lain hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, salam paling bahagia Anda yang terus setia bersama kami atau yang baru saja bergabung. Tune in di 88,6 MHz di pagi hari ini. Suasana pagi yang cukup baik, cukup bersahaja di kesempatan hari ini. Sang mentari sudah mulai sedikit menampakkan cahaya gemilangnya di pagi hari ini. Walaupun di sebagian sudut kota Banda Aceh masih dibayang-bayangi awan tebal ya. Kita nanti juga akan update untuk informasi prediksi cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.

masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Acara Prehlinto Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

Terima kasih Wari Luna, Anda masih bersama program Ampan RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Nirmala tadi, Jio di mata, sudah sama-sama kita nikmati di pagi hari ini. Sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 8 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada 1 kali 60 menit ke depan untuk sisa kebersamaan kita, Warilun, di edisi pagi hari ini. Untuk perjalanan Minggu 7 Juni 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merilis untuk prediksi cuaca hari ini untuk pagi hari seperti yang kita rasakan di saat ini, suasananya cerah berawan. Sementara untuk siang berpeluang hujan ringan dan kembali berawan di siang harinya. Tidak jauh perbedaan untuk wilayah Sabang dan juga Cibesar atau wilayah Janto ya. Untuk suhu sendiri, Kota Banda Aceh hari ini berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrong.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Kedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman.

rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Dodaidi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Dodaidi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Dodaidi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Adun tadi, perasaan Warilun sudah kita nikmati di saat pagi hari ini, juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu terbaik di edisi pagi hari ini. Sudah pukul 8 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Dari Aceh Barat, Melabuh diinformasikan Warilun. Kantor imigrasi kelas 2 non TPI Melabuh menindaklanjuti informasi dari Polres Aceh Selatan terkait keberadaan 6 warga negara asing atau WNA asal Tiongkok di Desa Lawe Melang, Kecamatan Klut Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Jumat 5 Juni 2026. Keenam WNA tersebut sebelumnya diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait keberadaan mereka di wilayah Aceh Selatan. Menyikapi informasi tersebut, kantor imigrasi Melabuh segera melakukan koordinasi dan pemeriksaan data melalui sistem keimigrasian. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh WNA tersebut merupakan pemegang izin tinggal kunjungan indeks C2 yang masih berlaku. Dan sebelumnya, pihak perusahaan terkait juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada kantor imigrasi Melabuh mengenai rencana kedatangan sejumlah warga negara asing ke Aceh Selatan tersebut. Nah, kedatangan mereka diketahui bertujuan untuk melakukan peninjauan lapangan sebagai bagian dari studi kelayakan dan penjajakan investasi di daerah itu. Sebagai tindak lanjut, tim intelijen dan penindakan keimigrasian kantor imigrasi Melabuh langsung bergerak menuju lokasi di Kabupaten Aceh Selatan guna melakukan penelusuran lebih lanjut. Dan hingga saat ini, langkah berikutnya masih menunggu laporan terbaru dari tim yang berada di lapangan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Melabuh, Niki, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku. Disebutkannya setiap informasi yang diterima akan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait. Pihaknya berkomitmen memastikan seluruh kegiatan warga negara asing di wilayah kerjanya berjalan sesuai dengan ketentuan imigrasi yang berlaku. Nah, menurutnya tindak lanjut yang dilakukan juga merupakan wujud sinergi antara instansi yang tergabung dalam tim pengawasan orang asing atau tim PORA. Melalui koordinasi yang kuat, setiap informasi terkait keberadaan dan kegiatan warga negara asing dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arhilun, selamat berbahagia Mbak Uronyo ya. Uro Minggu 7 Juni 2026. Selalu mau bahagia kawak Rono Mamandum yang dengan depan to kamu Rod RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Numbu Ilheblah di kawasan Blong Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88.6 MHz, Gelombang AM 1250 kHz dengan rad aplikasi RRI Digital. Poti kurung 12 menit waktu Indonesia bagian barat, warhilon tamrong poklom dengan ulutuan Nurul Jumita yang akan lun pengonron dalam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi Uronyo. Dan untuk perjumpaan kitanya tampo antepun tu ya, tampo poh 16 lep 2 menit waktu Indonesia bagian barat. Bagi warhilon yang kena bergabung dalam acara Sireboh, silahkan red 2 buah nemboi 0655 7055 0837 lep 886. Dan untuk edisi Uronyo warhilon ya, lagi dalam momen-momen bahagia atau mungkin momen sedih ya, jeta bisi pepe yang mungkin jeta ubah keadaan ya, semakin menjadi semakin berbahagia begitu ya, yaitu menyetabi sabuh hadiah menan ya. Jadi yang akan kita bahas Uronyo yaitu budaya memberikan hadiah lenyan menurut Rone pemanfaat jihnya tajuk hadiah. Dan menurut Rona warihlun mesti mesti getanya ya dana jihanajai untuk tabi hadiah ya warihlun ya. Menurut Ron lebih balik tablo barang atau tabi makanan ya menan ya. Jadi hadiah haji lebih senang awak Ron nejuk berupa barang atau makanan menan. Untuk wari-wari yang kena bergabung rat 2 buah nemboi yang kali Noro sebutkan dan yang kawai gepreh bak nemboi 886 dah coy leh. Halo, assalamualaikum warihlun.
1: Waalaikumsalam warihlun si Bangga Nurul, sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Cik Mat Giban.
1: Alamin. Cik alhamdulillah sehat sih.
0: Alhamdulillah.
1: Asal sehat, kursi goyang berjalan.
0: Kan? Kursi kamu goyang-goyang bawa jinnya ke bengah ya?
1: Iya, sehat. Robak biru pi berangkat. Kan?
0: Iya. Ibu Giban.
1: Sehat pilot panena jalan kan?
0: Betul.
1: Penting kan mbak pilot mandu mah.
0: Makasih penting tak pilot yang konsisten ya lagi Cik Mat ya. Nah komitmen ya.
1: Pilot sakit pada nak mandu sakit kan?
0: Betul. Kita lagi doa kan be tempe sakit di.
1: Ya, dalam lagi sehat mandu.
0: Iya betul. Cik Mat, nyo tentang hadiah Cik Mat ya.
1: Hadiah.
0: Hadiahnya menurut Cik Mat putra.
1: Yang hadiahnya kan tibang itu kan, sabuk maharga nanti kan. Hai contoh haji menceng lagi barmo sekolah kena gitu hadiah juara rasa juara dua kan. Kan sebuah penghargaan sih.
0: Ya yeah, betul.
1: Kemuliaan Mbak Muri kan mulia dia awak terima kan senang hati kan. Ya menanti mesti tanya nak sebuah-sebuah suatu hadiah dengan sifat tau. Mantau mesti haji dari Bali. Tapi oleh-oleh dari Bali kiji walaupun cincin-cincin pasti kan. Atau kalau aku mesti menang contoh haji walaupun yang mainan lah sebagai hadiah dari dia.
0: Betul.
1: Oleh-oleh lah sebagai oleh-oleh biasanya jadi makanan ya kasir nak rezeki tengok kan. Mesti lagi kan urul belah kupi Cik Mak sebuah belah kan. So kajiannya Cik Mak urulnya kopi sebuah belah Cik Mak kenal contoh haji. Ini Cik Mak kesenang sehati alhamdulillah mudah-mudahan mudah rezeki sama iman dan akhirat pasti nara mati lagi anak.
0: Betul.
1: Menurutnya kan ada macam-macam hadiah. Ada macam-macam lah menurut nak kemampuan kan. Yang macam dari Cik Mana?
0: Kabereh siap Cik Mat.
1: Ya, tidak mulai ilham kan?
0: Ya.
1: Yang hendak tukar hebat yang sandar gitu kan? Ubat kata hari itu ya?
0: Gak bereh.
1: Oke.
0: Lagu apa lagu? Nurul Putra?
1: Janji Selangit, macam kan?
0: Janji Selangit. Dang Nurul Uba. Salam-salam ke so, Cik Mat.
1: Salam ke dona dan keluarga. Selamat iman dunia akhirat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Hayati dan sehat keluarga mandu. Selamat iman dunia akhirat. Tadiana. Umi masa bapun. Kak Inong. Panglima Sulung, Kak Eli, Kak Julia, Bang Insan, si Betua, dan teman-teman rumah.
0: Kabere. Nyo, janji kasih, selanget kan? Dari Armawati Hanam Rumpok tapi lo mau, Cik Mat. Biasa nak tunggu putar lagu?
1: Jadi yang nak putar lagu.
0: Janji selanget. Oh, karena apa?
1: Selanget, kan? Kah. Oke, okay. Pasti nah jadi apa gitu. Nah, nah, enggak urung lah edit ya. Itu jadi silang kan.
0: Betul, betul. Nah,
1: terima kasih banyak kan Nurul.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaro, Rehlon ya. Yang tengah bak kursi goyang. Dilikut gak nyan kagepreh bak nemboi petujuh 055. Halo, Assalamualaikum Rehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nurul Jelita yang paling cantik. Jelita Sakta.
0: Gimana kabar Kak Fitri?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dengar di Pak no?
2: Dengar di rumah. Baru sarapan.
0: Putu mana orangnya?
2: Bugoreng.
0: Bugoreng.
2: Okay.
0: Ata apa gak geror atau tablo?
2: Aku gak kira rame-rame punya keluarga.
0: Oh, menang. Iya, iya, iya. Salam ke keluarga mandum.
2: Kebetulan bawa adik bayi di rumah kan. Jadi ya, bedatlah makanan baci-baci dengan mak ni, dengan hawa apa kan. Lo dengan
0: masak-masak ya. Oh, iya, iya, iya.
2: Okay.
0: Okay. Sehat walafiat, alhamdulillah.
2: Ya, Pak Fitri tak kurang sehat masjid. Oh, batuk pilek.
0: Oh, batuk ke. Suha agak bindeng ya. Agak doi do muna.
2: Ya, kerana kan tengah musim lah.
0: Dengan
2: kalau
0: hujan
2: baru
0: lagi. Yang kenyan. Maka boleh Kak Fitri apa? Kali je ubat? Kali je ubat?
2: Kali. Para tamu. Para sama ala apa amo seli dengan ojek buat nak curah cagar.
0: Oh ya ya. Okey, Kak Fitri. Nya urunya tentang hadiah Kak Fitri ya.
2: Oh, tentang hadiah. Karena hadiah itu emang pemberian seseorang yang harus kita berikan dengan Nurul untuk untuk bisa membahagiakan dengan Nurul kan, hadiahnya untuk senang orang, mempersenangkan orang lagi kan, sesuatu yang membahagiakan orang kan. Biasanya ada orang yang kasih hadiah itu untuk kita tu, jadi saya senang dengan orangnya dengan Nurul sih, lagi Nurul jual hadiah ke Kak Fitri lagi kan sebagai ulang tahun, jadi sesuatu membanggakan lagi Nurul dengan menyenangkan lagi kan bagi orang yang menerima itu Nurul. Karena sesuatu yang kita memberikan hadiah itu kepada orang itu adalah sesuatu pemberian dan dari Allah juga, bukan dari kita juga Nurul ya. Dari Allah SWT, saya bersyukur lagi kan. Menunjuk hadiah dari Allah lagi kan, tak bersyukur lagi kan Nurul.
0: Siap Kak Fitri. Kak Fitri menyo Kak Fitri lebih galak menyojok ke ya kengon manan kan berupa barang hadiah haji atau makanan.
2: Biasa biasa Kak Fitri kan Nurul kan traktir makanan lagi kan.
0: Oh nah.
2: Besti, yuk kita makan-makan yuk. Kita makan apa aja gitu. Terserah kalian lah. Kalian semua biar gua yang bayar gitu.
0: Biar gua yang bayar kapalo. Dengar lu dah bertanggi ban.
2: Masalah, kan? Ya udah,
0: okay, no problem lagi. Oh, iya. Asal rezeki ya kak ya.
2: Yang penting kita memberi hadiah kepada orang itu dengan ikhlas
0: dengan tajuk hadiah tersebut. Betul. Okay, Kak Fitri, kabere.
2: Gak aman,
0: aman. Lagu apa lagu dah putar ke Kak Fitri?
2: Amirahmi.
0: Judul ji?
2: Beriuk Bicah.
0: Beriuk Bicah, iya. Amirahmi Bicah.
2: Lagu terbaru ini, sudah.
0: Iya lumayan baru, tapi kan nanti ada.
2: Karena sering-sering dengar siapa Instagram dengan lagu-lagu Abi Rahmi, lagi lagu lagu Ramlan Yahya terbaru nanti Ramlan darahnya terbaru nah tu jadi purnama nah.
0: Kak Fitri kena dengar lagu Riak Bicah apa purnama?
2: Katalah Amir Rahmi
0: tah ni. Amir Rahmi. Okey siap. Nyakan apa? Riak Bicah 2 bulan.
2: Saling-saling berpeluang ke Nurul Jumita bersehat, berjeroh.
0: Amin. Ya Rabbal
2: Alamin. Diberi kesehatan sabi berjalan dengan Allah. Sebab Tuhan bukan nyambung sabi-sabi Nurul. Dan sampos antar pohna masih ya.
0: Sengah limang insyaAllah ya.
2: Maka watet watet di jalan kalau wiyung nan wiyung nan ku be. Alah kau nak punya propo besar sabe, tak cuci besar sabe, ala ke baitan di sana tinggi besar sabe, sepatu penyamun dari dekik kan. Tu kali masuk lagi mana ya kayak ngadi lah baru besar sabe keluarga. Kayak ini di pagi ya tak nur di Pulau Aceh dan ke mana-mana makan propo tu yang tengah menonton berapa.
0: Dari
2: dan terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Fitri dari Darussalam Warehlon. Dah dengar lagu Cik Mat lah ke Bu Noile ya, yang buka pintu si Rebo tengah bak kursi goyang Cik Mat dengan Janji Silanget dari Armawati AR.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kali gelake le Cik Mat dari kawasan Lambaro dengan Kak Fitri dari Darussalam. Semoga terhibur. Tetamong lah acara siroboh untuk wareh yang kena bergabung. Silahkan rat nemboi 7055. Yang kegepreh bak nemboi 886. Teh coy leh. Halo, assalamualaikum wareh lon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik Nurul lon.
0: Iya, ya Habib.
1: Iya.
0: Kiban haba bengohnya ya Habib.
1: Sehat adik, adik kita enang sehat.
0: Alhamdulillah, sehat Cik. Tambahan lagi Rona. Amin.
1: Kita maju, kita maju orangnya adik.
0: Oh tema, tema aja tentang hadiahnya orangnya ya Habib.
1: Hadiah apa? Hadiah mempertona, hadiah piala dunia.
0: Dumpa hadiah biasa hadiahnya nanti bajan gebi. Lainnya menurut
1: hadiah. Hadiahnya mendata waktu yang dia sudah bubuk-bubuk begitu gua punya itu je hadiah kita ni hanya naik ni anak si anak mengaji kan
0: nyen kan engkau kan engkau
1: halo
0: nak mendengar tu Nurul
1: kiban
0: nyen kan engkau hadiah dengan engkau nak sama
1: hadiah dengan engkau hadiah ongkoh lain, hadiah lain.
0: Mana begah tanya? Kanan
1: dia kejuk ongkoh, kejuklah hadiah.
0: Oh, mana? Dia kejuk ongkoh, bisa jadi kejuklah hadiah.
1: Mana mungkin hadiah-hadiah lagi. Itu lagi, kadang mana. Oh, bermaji, orang Hafizah Al-Quran. Nah, bagi Hafizah Al-Quran, kadang menang lebih utama, itu kejuk hadiah. Yang kejuk, tak rimong, itu kejuk piala, itu kejuk peng. Alhamdulillah, ada waktu.
0: Nyan menyona prestasi yang berarti ya.
1: Ya, yang baik juga balik.
0: Panen hadiah balik menyadanya balik tacok prestasi ya.
1: Nyan lagi tanya peng laki peng bahayanya dik. Orang tu pun laki peng mah jadi kolik peng jadi balik je.
0: Mangka perle lagi pembaik laki kadang. Laki dom jajan mantang ya. Betul. Dan ya Habib, menurut ya Habib apa manfaat jihnya tajuk hadiah?
1: Langsung hargaan hadiahnya manfaat galak dengan seri-seria tadi. Ya, mana-mana rujuk lagi tengok laki pengbah ayah nak. Kadang-kadang abang kita laki lima hobi. Rujuk hobi mau tu pun lebih rujuk. Malah galak kan dengan rujuk tu nak. Abang tu yang lagi dah tumpu.
0: Nye. Yang kenyan. Berarti menyo hadiahnya lagi ya di beda dengan nengkoh, beda dengan nafkah ya. Nya dari orang cik kan nafkah ya. Biasa. Oke, ya Habib, kabar. Ya Habib, lagu pun lagu dah putar ke ya Habib?
1: Lagu. Pi lagu dah tak buang nak lagu. Kawin dua.
0: Kawin dua dari Solnya.
1: Dari Sol?
0: Dari Sol?
1: Lagi Yakob Taylah.
0: General apa? Yakob Taylah. Mana bagak-gaknya apa? Lain laki lagu. Bagak-gak lain laki lagu. Nak dengar lah ibu ah. Lagu ah.
1: Oh,
0: kalau pun nak lihat. Gak, hanam demeng buca orang tu.
1: Nyonya dek.
0: Yakob Taylah dang nurut. Nyonya hanai debit, kira macam lah.
1: Hanai debit, kalau punya debit ni yang tambah.
0: Okay, siap.
1: Yang penting kawin dua.
0: Yang penting kawin dua, siap ya Habib. Kabar eh.
1: Dek nurun, kau ibu nurun.
0: Kibar maksudnya? Nyen menurut opi karu.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Lagi emang apa narat rantai macam tu. Nyen. Betul. Bet dah berat kan
1: ya?
0: Ya betul. Okey. Dang Nurul. Salim hanilai.
1: Salam-salam ke Dik Nurul Syih, selamat enam Dik Nurul demi akhirat, dan ketimpahan keinginan dan puasa Nurul Syih.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Dan kami benda-benda bahagia Dik Nurul Syih, dan penyajak ke Dik Tanah Nurul Syih.
0: Amin.
1: Dan benar jodoh yang betul.
0: Yang betul, ya. Amin. Terima kasih.
1: Dan tu suka hayat di Korea, suka yang di Landaru, itu nak bintang juga. Atau Bang Rahmat di Kuala, apa? Di Kurung Darunajaya, itu di Abaikam. Pusin ke Pak Amar di Kota Melaka sama hanya sama Ibu Negara.
0: Iya.
1: Nazari Lukna di Lamlom.
0: Oke, siap.
1: Lain mending-mending yang kata menganggap sama kalian mending.
0: Kabereh. Terima kasih ya, Bitbo.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, Bit dari Ulai Kareng warihlon ya. Jadi tak terima dua road penelpon ya. Tegolom tak laki lagu. Segolom tu gelak lagu dan segolom tu tak pesawat ros ajan RRI Prosa Banda Aceh. Yang kagak pernah bapak tujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, pasal tari.
2: Punya ule-ule lah di seluruh
0: wayang. Hana leo pun hampir pengule man. Pak Sob tari
2: Aku cinta padamu.
0: Oh nyo lagi hi karap gadoh jaringan mbak daerah Pak Sob tari yo. Halo.
2: Halo.
0: Iya Pak Sob tari kiban. Uronyo tentang hadiah Pak Sob tari.
2: Hadiah oh jina hadiah.
0: Nya. Tentang hadiah, makna hadiahnya putra menurut Drone.
2: Oh makna hadiah. Okay, di Nurul kerja bak lo ni kerja.
0: Nurul kerja bak pasal tari cemeca dengan. Dengan.
2: Jo, kok je Zuro tertu.
0: Zuro tertu.
2: Yuk lady Nurul, nyawa hadiah lo ni mampu.
0: Oh menan hadiah ni mampu. Bonus lah, bonus dengan hadiah saban berarti ya.
2: Lain ya.
0: Kibat?
2: Pengkerja lain. Hadiah.
0: Oh menan, ya. Okay siap, Pak Sabtari. Man menurut Pak Sabtari, menyetabi hadiahnya pun manfaat sih.
2: Mampu manfaat sih. Pahala.
0: Nanya?
2: Mudah lagi.
0: Nanya belum?
2: Enam tahun di Nurul.
0: Enam tahun, bagai tak nak kalau habis tema. Menyo Pak Sabtari, drone so bali nejuk hadiah dalam bentuk peng at dalam bentuk barang atau makanan.
2: Barang atau makanan.
0: So bali.
2: Makanan lagi kauri jangan jadi mengemo.
0: Mana nya hadiah beda lah dengan kauri
2: beda. Cik Nurul kan nya hadiah kilo ni ke
0: Pak Sabtarinya serius ilai ba
2: ya jangan jadi Nurul tak
0: beli. Okey Pak Sabtari. Jadi menurut Drone, sobali nebi hadiah dalam bentuk makanan atau barang?
2: Hadiah untuk cuma gini dia untuk bank.
0: Okey, hana mahu berarti ya, makin macawo. Pak Sabtari, lagu apa lagu dah putar?
2: Oh, lagu ya bidan langsa mendong lewa.
0: Bidan langsa, kabar eh. Tak ule, salim-salim silahkan.
2: Bidam di Nurul Bijin
0: Jin. Iya Pak Sabtari. Halo Pak Sabtari.
2: Untuk dendam ke di Nurul Laut.
0: Iya, ini
2: untuk dendam ke Yabit Ule Kaling.
0: Iya.
2: Tak baikam, tak buat lupa. Mama, bapa di Cukung. Ya. Jaya, di Mas Lampu. Nana Lambaro, Anita Lamperut, Kuli Lamperut Jit.
0: Okay.
2: So, dengan dalam di Anggi di Nur, di Anggi Tajuk Darita. So, dengan dalam di Gada.
0: Okay, siap. Makasih Pak Sabtari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabtari, oi dari Aceh Jaya. Si Drodek penelpon Warehilon kagak preh bab 886. Halo, assalamualaikum Warehilon.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Nah,
3: Pak Jal.
0: Pak Jal, iya Pak Jal. Pak Jal dari Blower. Sehat urangnya Pak Jal. Alhamdulillah. Pak Jalnya langsung tata mong bak tema apa?
3: Iya. Kalau pemberian itu kan macam-macam.
0: Tapi nya like mah ahai le Pak Jal segala menanggapi tema. Su radio gak raya bacut.
3: Iya, udah.
0: Oke, terima kasih. Silakan Pak Jal.
3: Itulah masalah pemberian hadiah yang macam-macam, ada berbentuk barang, ya, ada berbentuk doa, ya kan?
0: Iya.
3: Yeah. Macam-macam ya, tapi yang baiknya kan doa.
0: Doa.
3: Kita berikan doa kepada seseorang kan lebih baik daripada kita berikan barang itu atau makanan ya. Kesannya berbeda juga tuh.
0: Betul.
3: Berbeda dia. Kalau doa mungkin ya manfaatnya akan lain. Kalau makanan habis dimakan habis.
0: Iya betul.
3: Nah, kalau barang cendera matanya ada sampai kapan saja semasa barang itu masih ada. Mungkin itu aja dari saya, Noh.
0: Oke, siap.
3: Ini udah waktu, ya.
0: Iya, betul. Lagu lagi biasa.
3: Iya, tahu aja. Karena itu suatu peristiwa itu. Itu sedang kita kaji. Apakah betul masalahnya itu atau lagunya itu gimana? Atau belum? Belum dapat lagi kita cari. Di mana intinya, ya. Pokok masalahnya.
0: Oke, siap. Salam-salam silakan.
3: Untuk seluruh pendengar Cirebon di mana aja berada. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Jal dari Blower, tadi dengar lagu yang gelakele Yahbit ileh dari Ulekaring.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ngaput Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan ke warilon kali dah pesawadro sajan RRI Prosa Banda Aceh dan kali dah dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila dengan himne Aceh. Saatnya kapo siploh lewat put minit wate Indonesia bagian barat. Tiga lom tasambung lom acara sirebuh warilon yang kali bergabung Buno Cik Mat dari kawasan Lembaru Kak Fitri dengan dari Darussalam. Ya Habib dari Wilayah Karing, Pak Soptari Oi dari Aceh Jaya dengan Pak Jal dari Blower ya. Lero penelpon kenali saatnya Nayah Bit Pak Soptari dengan Pak Jal kali tak hadirkan lagu tapi untuk lagu Pak Jal Nurul Kemaah ya agak dekoh ya Pak Jal ya mungkin akan Nuro Puta leh acara libur sekolah karena bauro minggu lagi biasa gedanya na acara libur sekolah dan insyaallah akan tersambung lom acara sirebuh bak posiblah wadah Indonesia bagian barat de. Dan untuk warih di Pak Manteng yang kena bergabung lom acara sirebuh Manteng kita bahas terkait makna hadiah manfaat tajuk hadiah dan mesti menurut drone hadiah pe yang get tajuk ke warih gedanyo ya. Ha, dan te, temanya akan kita bahas bapak posiblah wate Indonesia bagian barat lam acara sireboh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar semuanya, dimanapun kalian berada. Saya Zaid bin Dayah, penyiar cilik libur sekolah. Kembali lagi dalam program kesayangan kita semua, Libur Sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Nah, hari ini Zaid ingin nemenin pendengar semua di program Libur Sekolah kali ini. Program yang bisa menambah lebih luas wawasan dan ilmu pengetahuan sahabat pendengar semuanya. Dan tentu saja kamu bisa nambah kenalan teman-teman baru di sini. Apa kabar teman-teman pendengar semuanya? Semoga sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita baru saja menyelesaikan ujian sekolah. Ada yang merasa lega kan? Ada yang merasa senang karena sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, itulah yang akan menjadi tema obrolan kita hari ini, yaitu kita sukses ujian sekolah. Kesuksesan dalam ujian bukan hanya soal mendapatkan nilai yang tinggi, tetapi juga tentang bagaimana kita belajar dengan sungguh-sungguh, disiplin, jujur, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Wah, pagi ini Zaid senang sekali bisa menyapa sahabat pendengar semuanya dalam program Libur Sekolah. Zaid akan menemani sahabat pendengar RRI selama 1 jam ke depan dengan berbagai cerita dan permainan yang sangat seru. Nah teman-teman, kali ini Zaid tidak sendirian nih. Zaid ditemani oleh salah satu penyiar RRI yang hebat dan baik hati, yaitu Kak Nurul. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum. Halo Kak Nurul.
1: Waalaikumsalam Zaid. Halo juga. Gimana Halo. Kabarnya?
0: Sehat.
1: Sehat. Udah makan tadi?
0: Udah.
1: Udah. Tadi sarapannya pakai apa Zaid?
0: Makan batagor.
1: Waduh, pagi-pagi itu buatan sendiri atau gimana?
0: Beli tadi.
1: Oh, udah ada ya yang jual batagor ya pagi-pagi?
0: Udah,
1: baiklah. Sudah terisi lah ya. Lumayan ya.
0: Kalau kakak, apa kabar hari ini, Kak?
1: Sehat, Alhamdulillah. Kakak juga tadi sarapannya di sini. Ya, sebagai informasi ya, walaupun Zaid gak nanya ya.
0: Alhamdulillah. Sekarang ujian sekolah sudah selesai ya, Kak?
1: Ujian sekolah kakak udah selesai alhamdulillah.
0: Kakak udah tamat kan?
1: Udah tamat dong. Iya, tapi seru nggak Zaid ujian sekolahnya?
0: Seru.
1: Seru. Apa yang paling Zaid takutin dari ujian?
0: Nilai jelek.
1: Oke, tapi alhamdulillah sudah tuntas ya?
0: Udah.
1: Puas? Sudah keluar hasilnya atau belum?
0: Udah.
1: Udah. Oh iya, semoga hasilnya memuaskan ya Zaid ya. Sesuai ya.
0: Sesuai.
1: Baik.
0: Rasanya pasti lega sekali setelah belajar dan berjuang menghadapi ujian. Gimana nih perasaan kakak setelah masa ujian berakhir?
1: Kalau kakak dulu waktu selesai ujian, kakak ngerasanya lega ya. Tapi masih deg-degan juga dengan hasilnya. Tapi setidaknya sudah lebih relax lah karena sudah selesai ujiannya gitu ya. Dan untuk hasil, semoga ya, kita berdoa ya, semoga benar semua jawabannya gitu.
0: Teman-teman yang mendengarkan di rumah juga pasti senang karena sudah menyelesaikan ujian sekolah dengan baik. Menurut Kak Nurul, apa yang harus dilakukan setelah ujian selesai supaya liburan tetap bermanfaat?
1: Kalau menurut Kak Nurul, setelah ujian selesai kan biasanya libur, dan di liburan itu bermanfaat ya, mungkin bisa berkreasi bersama keluarga, rekreasi juga bisa. Terus juga kalau memang kita punya hobi yang bermanfaat seperti nanam bunga,
0: baca buku,
1: itu bisa dilanjutin ya, karena membaca kan salah satu cara juga untuk menambah kita wawasan ya, menambah wawasan kita. Dan ya, begitulah Zaid. Biasanya kakak liburannya begitu, menghabiskan waktu bersama orang tua, fokus gitu ya.
0: Wah, benar sekali Kak. Jadi meskipun sedang libur sekolah, kita tetap bisa mengisi waktu dengan kegiatan yang positif, seperti membaca buku, membantu orang tua, berolahraga, dan tentu saja tetap belajar hal-hal yang baru.
1: Betul Zaid.
0: Kak Nurul, hari ini kita juga kedatangan dua bintang tamu hebat loh.
1: Oh iya? Siapa namanya?
0: Mereka adalah siswa berprestasi yang akan berbagi pengalaman tentang menghadapi ujian sekolah. Mari kita sapa bersama yuk. Halo Bang Sangke dari SD ITN Nurul Islah.
2: Halo.
0: Halo juga Talia dari SD IT Alfitian.
3: Halo juga Bang Zaid.
0: Apa kabar nih Sangke dan Talia? Sangke dulu ya.
2: Baik, kalau Bang Zaid gimana?
0: Kalau Zaid sih baik-baik aja. Sehat lah, sehat.
1: Sehat walafiat ya.
0: Iya.
1: Terus buat Talianya gimana kabarnya Talia?
3: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana? Tadi sudah sarapan juga kan Talia Sangke?
3: Udah.
1: Oke.
0: Boleh dong perkenalkan diri kepada sahabat pendengar RRI semuanya.
1: Kita mulai dari siapa dulu nih Zaid?
0: Bang Sangke.
1: Bang Sangke, boleh. Silakan Bang Sangke.
2: Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Muhammad Sangke Al-Kahfi. Umur saya 12 tahun. Hobi saya bercerita, bermain game dan menonton. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha.
1: Wis mantap, keren ya cita-citanya ya, Bang Sangke ya.
0: Keren sekali.
1: Terus kalau Talia gimana?
3: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya. Nama saya Talia Analda Ramadhani. Saya sekolah di Alfitian School Aceh. Dan tanggal lahir 15 Juli 2014. Hobi saya membaca buku.
1: Keren ya hobi-hobi orang ini ya.
0: Bagus sekali.
1: Iya, betul.
0: Nah, sahabat pendengar, tema kita hari ini adalah kita sukses ujian sekolah. Ujian sekolah merupakan salah satu momen penting dalam perjalanan belajar seorang siswa. Setelah berbulan-bulan belajar di kelas, mengerjakan tugas, dan mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran, akhirnya tibalah saat untuk menunjukkan hasil usaha tersebut melalui ujian. Kak Nurul, Kak Nurul, apa sih arti sukses dalam ujian sekolah?
1: Sukses dalam ujian sekolah itu ketika kita ya sudah berusaha semaksimal mungkin dan hasilnya itu
0: memuaskan.
1: Betul sekali, itu sukses ya. Artinya kita lulus gitu dalam ujian.
0: Wah, menarik sekali ya. Jadi sukses bukan hanya soal nilai tinggi, tetapi juga tentang usaha, kejujuran, dan semangat belajar.
1: Betul.
0: Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang kita sukses ujian sekolah, Zaid mau putarkan sebuah cerita anak karya Bunda Daya, mentor public speaking Kafes Aceh. Ceritanya yang berjudul Petualangan Ciki. Udah pada penasaran kan?
2: Udah dong.
0: Kita dengarkan bersama-sama ya. Yuk, Kak Nurul, kita putar ceritanya sekarang.
1: Ayo Zaid.
0: Selamat mendengarkan semuanya.
4: Assalamualaikum adik-adik. Program Libur Sekolah bersama tim Public Speaking Kafis Aceh kembali hadir. Apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kita semua kesehatan dan kebahagiaan ya. Sudah siap mendengarkan cerita hari ini kan? Nah, hari ini cerita kita berjudul Petualangan Ciki. Ide cerita dan naskah ditulis oleh Bunda Dayah. Pengisi suara cerita pagi ini bersama.
5: Halo, saya Naura.
6: Halo, saya Naya.
7: Halo, saya Muhammad.
8: Halo, saya Atta.
9: Halo, saya Adiba.
10: Halo, saya Aisyah.
11: Halo, saya Finaul.
12: Hai, saya Aiman.
4: Dan saya sendiri, Nafisa. Bagaimana ya ceritanya? Kalian penasaran kan? Yuk kita simak. Selamat mendengarkan.
13: Ciki, seekor anak ayam yang mungil berbulu coklat. Ia menetas bersama 3 saudaranya yang berbulu hitam. Ciki merasa bingung mengapa bulunya berbeda. Apalagi saudara-saudara Ciki selalu usil.
14: Kita main ceker tanah dan cari ulat yuk.
15: Ayo.
16: Tunggu, aku panggil Ciki ya. Ciki, Ciki.
17: Iya, ada apa ya Mi?
16: Kita main yuk.
17: Ah, Ciki tidak usah ikut. Kita saja yang berbulu hitam. Hahaha.
18: Iya, aku setuju. Soalnya bulunya beda sih.
17: Tapi kita kan saudara. Kita yang berbulu hitam saja yang saudara, ya kan?
18: Mungkin kamu anak angkat, makanya beda.
17: Ciki sedih.
16: Sudah, Ciki jangan sedih. Kita semua saudara. Ciki ikut ya.
17: Sudahlah, Ciki tidak ikut. Ciki di rumah saja.
16: Ya sudah, kalau begitu ayo kita main.
13: Ciki menemui Mak dengan penuh rasa sedih.
19: Mak, apa benar aku anak Mak?
20: Iya dong, Ciki kan memang anak Mak.
19: Tapi kenapa buluku berbeda?
20: Bulu Ciki itu mirip bulu Pak.
19: Tapi Ciki mau mirip Mak.
20: Ciki tetap anak Mak dan Mama sayang sama Ciki. Dan juga anak Mak yang lain. Mak sayang sama Ciki.
19: Ciki sayang Mak, tapi
20: Tapi kenapa Ciki?
19: Kakak-kakak tidak mau mengajak main, katanya aku berbeda.
20: Oh, nanti Mak bicara pada mereka ya.
13: Keesokan harinya, Ciki ingin pergi keluar peternakan. Ciki penasaran dengan cerita Mak. Ciki ingin tahu seperti apa Pak yang katanya mirip dengannya.
19: Mak, Ciki mau mencari Pak di peternakan seberang.
20: Ciki masih kecil, di luar sana banyak bahaya. Nanti kalau Ciki sudah besar, baru boleh pergi keluar peternakan ya.
19: Tapi Ciki cuma ingin lihat sebentar saja, Mak.
20: Ciki, di peternakan ini dipagar agar kita semua aman. Mak juga tetap berada di peternakan ini menjaga kalian. Kalau di luar sana, Mak tidak bisa menjaga kalian.
19: Tapi, Mak.
20: Sabar ya. Ciki main sepuasnya saja di peternakan kita yang luas ini. Nanti ada waktunya, Ciki bisa pindah ke peternakan seberang, ya?
13: Meskipun Ciki sudah dijelaskan oleh Mak, tapi Ciki masih merasa belum puas. Beberapa hari ini, Ciki melihat ke peternakan seberang dengan rasa penasaran. Sepertinya dia merencanakan sesuatu. Keesokan paginya, Ciki bangun lebih awal.
19: Aku harus bisa keluar dari peternakan ini dan melihat peternakan seberang. Aku ingin melihat Pak di sana.
20: Suara apa itu? Sepertinya ada yang membuka pintu. Keno, ayo bangun. Lihat siapa yang membuka pintu peternakan ya.
21: Keno masih ngantuk, Mak. Aku sajalah. Pergi sana, aku.
18: Apa sih ganggu saja kamu Keno, suruh saja Yami.
16: Baiklah, aku akan lihat pintunya.
13: Setelah melihat ke pintu, Yami melihat pintu peternakan sudah terbuka.
16: Wah, pintu ini terbuka, tapi siapa yang sudah membukanya ya? Mungkin angin. Aku tutup saja pintu ini. Aku mau tidur lagi.
20: Bagaimana Yami? Sudah lihat pintunya?
16: Sudah Mak, pintunya memang terbuka. Tapi sudah Yami tutup lagi kok.
20: Tapi siapa yang membukanya ya?
16: Tidak tahu Mak, kita semua kan tidur.
20: Ciki mana? Mak tidak melihatnya?
16: Mungkin masih tidur Mak.
20: Tapi Mak tidak melihat Ciki tidur bersama kalian.
16: Jangan-jangan Jangan-jangan apa, Ma?
13: Dia ingin sekali ke peternakan seberang untuk melihat, Pak. Tapi, Mak melarangnya.
16: Waduh, kau Cici kewa. Bisa berbahaya kan, Mak? Apa yang harus kita lakukan?
13: Kita doakan Ciki selamat di luar sana ya.
3: Hari hampir siang, tapi Ciki belum kembali. Mak menunggu dengan cemas.
21: Mak, Ciki masih di luar ya?
13: Aduh iya, Mak sangat khawatir dengannya.
18: Biar saja Mak, siapa suruh main keluar.
16: Ago, Ciki itu saudara kita, tidak boleh berkata seperti itu.
21: Saudara, tapi ibunya berbeda.
13: Keno, Ago, cukup. Dengarkan Mak ya. Kalian semua adalah anak Mak. Meski bulu Ciki berbeda, tapi dia juga anak Mak. Bulunya mirip dengan Pak. Jadi, kalian tidak boleh mengucilkan Ciki lagi. Apakah kalian sudah paham?
21: Iya, paham, Mak.
13: Ciki sedih karena kalian tidak mau ajak dia bermain. Hanya karena bulunya berbeda. Tidak boleh begitu ya, Nak?
18: Keno tuh, Mak, yang tidak kasih Ciki main sama kita.
21: Kamu juga tidak ajak Ciki, kan?
13: Sudah. Mulai sekarang, tidak boleh begitu pada Ciki ya.
21: Iya, Mak. Maaf, Mak.
3: Sementara itu, Ciki yang sudah berada di luar peternakan merasa kebingungan. Ia celingukan mencari di mana Pak berada.
15: Aduh, luas sekali. Aku harus kemana mencari Pak? Di sini tidak ada yang seumur denganku. Mereka semua berbadan besar seperti Mak.
22: Hei, ayam kecil, sedang apa kamu di sini?
15: Aku mencari Pak. Apakah kamu tahu di mana Pak?
22: Pak, siapa dia?
15: Dia ayahku. Tubuhnya besar dan bulunya sepertiku.
22: Hahaha, semua di sini bertubuh besar dan banyak yang mirip denganmu. Ada-ada saja ayam kecil ini. Sudah, pulang saja di sana.
15: Pi, aku mau bertemu Pak.
22: Pergi sana, di sini bukan tempatmu. Lihat semua ayam ini bisa berkelahi. Kamu bisa kena bahaya kalau di sini. Ayo, pergi sana.
15: Aduh, kenapa kamu mematukku?
22: Pergi!
15: Iya.
3: Ternyata Ciki belum menyerah. Ia mengendap-endap dan kembali mencari Pak. Hingga tak terasa, hari semakin sore.
15: Aduh, aku haus sekali. Di sana ada apa?

0: Aku di mana?
1: Kamu di peternakan. Sedang apa kamu di sini?
0: Aku mencari Pak. Kata Mak bulunya sama sepertiku. Bulumu sama sepertiku. Apakah kamu Pak?
1: Ya, aku Pak.
0: Pak, akhirnya aku berhasil bertemu.
1: Tempat ini berbahaya. Belum waktunya kamu ada di sini.
0: Tapi Ciki cuma ingin lihat Pak. Ciki sekarang senang karena Ciki ternyata mirip Pak. Gagah dan bulunya sama dengan Ciki. Sekarang Ciki mau pulang. Mau beritahu Mak.
1: Hari sudah malam. Sebaiknya esok saja kamu pulang ya. Mata kita rabun kalau malam. Jadi tidak bisa lihat jalan. Sekarang istirahatlah di ternakan ini.
2: Keesokan paginya, Pak mengantar Ciki ke peternakan, Mak.
1: Halo.
3: Halo juga. Wah, ada ayam jago yang sangat gagah.
4: Iya, keren sekali.
3: Kamu siapa? Aku ingin sepertimu juga.
1: Aku, Pak. Mana, Mak?
3: Hah, Pak? Jadi benar Ciki mirip Pak?
1: Ya, ini Ciki. Aku mengantarnya. Kalian jaga adik kalian ya. Jangan sampai dia keluar peternakan lagi.

0: Wah, Ciki sudah pulang. Terima kasih ya, Pak.
1: Maaf ya, Mak. Ciki keluar tanpa permisi pada Mak.
0: Iya, Mak maafkan. Tapi kalau mau keluar, izin dulu sama Mak ya.
2: Ciki, maafkan kami ya.
1: Iya, sekarang Ciki boleh main sama kalian semua kan?
2: Boleh, yuk main.
3: Sejak saat itu, Ciki dan saudara-saudaranya selalu bermain bersama dan saling menjaga. Karena meski kita berbeda, sebenarnya kita tetap sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh saling merendahkan satu sama lain.
4: Nah, demikian cerita hari ini ya. Teman-teman, nantikan cerita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang FM 88,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dalam program libur sekolah bersama saya Zai dan Kak Nurul. Juga ditemenin bintang tamu kita Bang Sangki dan Talia dalam program libur sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh. Baik sahabat pendengar semuanya, kita lanjut bincang-bincang kita ya. Gimana teman-teman? Seru kan ceritanya tadi?
1: Seru dong.
2: Seru.
0: Menurut Bang Sangke, gimana ceritanya tadi?
3: Menurut Bang Sangke, cerita tadi itu mengajarkan kita bahwa sesama makhluk ciptaan Tuhan tidak boleh saling membeda-bedakan.
0: Kalau menurut Kak Talia, gimana ceritanya tadi?
2: Menurut dalam cerita itu, kita nggak boleh membeda-bedakan, kita saling ciptakan Allah. Jadi jangan membedakan.
4: Oke, siap. Mungkin menurut Talia, kita semua ciptaan Allah ya. Yeah. Jadi jangan saling membedakan, yeah. Begitu.
0: Kalau menurut Kak Nurul gimana nih?
4: Kalau menurut Kak Nurul ya begitu juga ya, lebih kurang ya sama seperti Sangke dan Talia. Kita ini semuanya ciptaan Allah. Jadi jangan saling membeda-bedakan, apalagi dengan saudara sendiri, ya kan? Yeah. Harus saling sayang.
0: Oh ya, cerita yang kita dengar tadi diisi voice overnya oleh siswa-siswi public speaking Kampus Aceh. Keren kan Kak Nurul?
4: Keren dong, siapa sih yang gak tahu talenta dari siswa-siswi public speaking Kampus Aceh? Pasti

0: memang keren-keren kan?
1: Iya dong. Soalnya murid-murid public speaking Kafis Aceh anaknya keren dan hebat-hebat semua nih Kak Nurul.
0: Iya, masya setuju. Allah. Masya Allah.
1: Teman-teman pendengar, ada beberapa kunci sukses menghadapi ujian sekolah. Pertama, belajar secara teratur. Kedua, mengurangi bermain gadget saat waktu belajar. Ketiga, menjaga kesehatan. Keempat, berdoa dan meminta restu orang tua.
0: Setuju nih apa yang dibilang sama Zaid barusan.
2: Setuju.
1: Nah, Sangke, menurut Sangke yang paling penting dari semua itu apa sih?
3: Menurut Sangke, yang paling penting itu adalah menjaga cara kita menggunakan gadget. Karena kalau kita sering-sering menggunakan gadget atau bermain gadget, dapat mengurangi kefokusan kita untuk belajar. Dan satu lagi, doa dan restu orang tua. Kita selain berikhtiar, kita juga perlu berdoa dan meminta restu kepada orang tua supaya dilancarkan ujiannya.
0: Baik, bagaimana nih?
1: Menurut Kak Talia gimana?
2: Menurut Talia, kunci sukses ujian itu adalah mempersiapkan diri sebelum hari tiba. Jadi, jangan belajar saat mendadak, namun selalu belajar setiap hari. Lalu berdoa serta sholat, jangan tinggal.
1: Wah, ternyata keduanya sepakat bahwa belajar dan doa harus berjalan bersamanya. Masya Allah, seru sekali ya obrolan kita hari ini bersama penyiar RRI kita Kak Nurul. Dan juga bintang tamu hebat kita Bang Sake dan Talia. Tapi biar lebih semangat, gimana kalau kita putar dulu Kak Nurul? Putar lagu dulu Kak Nurul.
0: Boleh, boleh sekali Zaid. Kalau dari Zaid ada requestan lagu enggak? Atau mungkin dari Sangke? Gak ada. Dari Talia? Enggak ada. Ya udah, enggak apa-apa. Enggak.
3: Libur telah tiba.
0: Libur telah tiba. Wah, cocok dengan program libur sekolah ya.
3: Iya dong.
0: Kita ini kita putarkan libur telah tiba. Nih lagu nih kenapa nih Sangki request lagu nih tiba-tiba?
3: Karena selesai ujian kita sudah diperbolehkan libur ya.
0: Oh iya, betul. Liburnya panjang ya Sangki ya?
3: Iya dong, Kak.
0: Kalau Sangki sendiri berapa lama libur ya?
3: Liburnya kurang tahu ya, tapi selesai liburnya itu bulan Juli.
0: Bulan Juli, tanggal?
3: Tanggal berapa ya? 13 mungkin.
0: Wah, lama ya, sebulan ya. Lebih dari sebulan kayaknya liburnya. Oke, kita carikan dulu lagunya. Untuk teman-teman di rumah, semoga terhibur.

0: Demikian sudah kita dengarkan ya, lagu dari Tasya Libur telah tiba. Tadi Bang Sangke yang request ya, yang sedang bersenang-senang di masa liburannya.
1: Iya.
0: Sudah senang gak dengan lagu ya?
1: Udah dong.
0: Oke, kita sambung lagi nih.
2: Agar lebih sesuai dengan tema, kita sukses ujian sekolah. Kayaknya kita main games dulu nih. Games kali ini tidak hanya menebak nama pelajaran, tetapi lebih mengajak bintang tamu berbagai pengalaman dan pengetahuan seputar ujian. Kita akan bermain game benar atau salah, rahasia sukses ujian. Nah Kak Nurul, Sangki dan Talia, sekarang kita masuk ke sesi permainan yang seru nih. Nama permainannya adalah benar atau salah, rahasia sukses ujian. Caranya mudah sekali Kak. Zaid akan membacakan sebuah pernyataan. Jika menurut kalian benar, maka jawablah yang benar. Kalau tidak setuju, maka jawablah yang salah. Siap semuanya?
3: Siap.
2: Pertanyaan pertama. Belajar hanya satu malam sebelum ujian sudah cukup untuk mendapatkan hasil terbaik.
3: Salah.
1: Salah.
0: Salah.
2: Betul sekali. Belajar yang baik dilakukan secara bertahap dan teratur, bukan sistem kebut semalam. Pertanyaan kedua. Sarapan sebelum berangkat ujian dapat membantu kita lebih fokus mengerjakan soal.
3: Benar.
0: Benar.
2: Oh my god, hebat sekali.
0: Kak Nurul nyontek ya. Kak Nurul telat ya.
2: Tubuh yang sehat membuat otak bekerja lebih maksimal saat ujian. Pertanyaan ketiga. Saat menemukan soal yang sulit, kita boleh langsung menyerah dan tidak mengerjakannya.
1: Salah.
3: Salah.
2: Tepat sekali. Kita bisa mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu, lalu kembali ke soal yang sulit. Pertanyaan keempat. Berdoa dan meminta restu orang tua sebelum ujian merupakan salah satu ikhtiar untuk meraih kesuksesan.
0: Benar.
2: Masya Allah, benar sekali. Usaha dan doa harus berjalan beriringan. Ini adalah pertanyaan terakhir. Pertanyaan kelima. Kejujuran saat ujian lebih penting daripada mendapatkan nilai tinggi dengan cara menyontek.
3: Benar.
0: Benar.
2: Luar biasa, karena nilai yang baik harus diperoleh dengan usaha dan kejujuran. Wah, keren sekali. Ternyata Kak Nurul, Sangki dan Talia memahami rahasia sukses menghadapi ujian sekolah. Tepuk tangan untuk kita semua.
0: Yeay. Keren ya kita semua ya. Oke, sebelum kita
2: siap main tebak-tebakan, enaknya kita dengar lagu dulu yuk Kak Nurul.
0: Ayo.
2: Dengar lagunya ya.
0: Boleh, kita hadirkan lagunya ya. Semoga sahabat pendengar di rumah senang dengan lagu surprise dari kita.
2: Iya.

0: Kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama saya Zaid dan Kak Nurul, juga ditemenin bintang tamu kita Bang Sangke dan Talia dalam program Libur Sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara nih. Sebelum berpisah, Zaid ingin meminta pesan dari Sangke dan Talia. Apa pesan untuk teman-teman yang akan menghadapi ujian sekolah tahun depan? Untuk Bang Sangke dahulu ya.
1: Buat teman-teman untuk ujian tahun depan, kalau tips buat lancar ujiannya, yang pertama sudah pasti belajar dengan giat. Kalian bisa mengatur jadwal kalian bermain gadget atau belajar. Yang kedua, kalian bisa meminta orang tua kalian untuk menyimpan HP kalian agar lebih fokus untuk belajar. Lalu bisa berdoa untuk kelancaran ujian kalian. Dan jangan lupa meminta restu orang tua agar dimudahkan ujiannya.
0: Kalau menurut Talia gimana?
2: Pesannya ini juga mengingat diri saya sendiri, bahwa ujian jangan dijadikan beban, tetaplah belajar dan mengulang materi, sehingga kita menjadi terbiasa dengan soal-soal.
0: Kak Nurul, mungkin ada pesan terakhir untuk sahabat pendengar kita.
3: Baik, kalau dari kakak pesannya sesuai dengan yang kakak lakukan dulu ya sebelum menghadapi ujian. Biasanya kakak, ini tips juga ya buat kalian sahabat pendengar yang mungkin butuh tips nih untuk menghadapi ujian gimana gitu ya. Jadi bisa latihan soal dulu. Kira-kira soal-soal yang akan keluar itu apa? Itu latihannya biasanya sama temen gitu ya. Jadi kita sebelum melakukan ujian beneran, kita simulasi dulu dengan teman. Jadi nanti saling berlomba-lomba siapa duluan siap begitu. Jadi dengan latihan soal yang sering, maka kita akan insyaallah mudah mengingat jawaban yang kira-kira benar dari soal yang kemungkinan akan keluar begitu.
0: Kak Nurul, Kak Nurul boleh nih tanya-tanya dengan bintang tamu hebat kita.
3: Oh iya, boleh.
0: Boleh dong.
3: Terima kasih. Kakak mau nanya, karena kalau masalah ujian kita sudah bahas ya. Dan semoga semua sahabat pendengar di rumah yang menghadapi ujian tetap semangat ya, kalaupun hasilnya mungkin belum puas dengan hasilnya, bisa dicoba di kesempatan berikutnya begitu ya. Jadi tetap semangat, ingatlah bahwa ketika kita sudah berusaha, maka apabila hasilnya tidak sesuai, kita bisa masih bisa berusaha lagi. Dan masih ada orang-orang di sekeliling kita yang terus mendukung tentunya ya. Dan kalau masalah ujian kita sudah bahas tadi. Kita bahas masalah gimana kalau kakak mau bahas tentang hobi dari Sangke sama Talia. Boleh. Tadi kakak dengar hobinya Sangke bercerita ya?
1: Iya kak.
3: Oh iya, daripada mendengarkan cerita berarti Sangke lebih suka bercerita.
1: Dua-duanya suka sih.
3: Dua-duanya suka. Biasanya kalau Sangke kenapa nih hobi bercerita? Kalau kakak boleh tahu?
1: Karena waktu TK itu Sangke kayak waktu TK kedatangan tamu gitu dari kampung dongeng, Bunda Ani sama Bunda Daya. Nah itu mereka datang ke TK-nya Sangke, habis itu bercerita mendongeng. Nah dari situ Sangke mulai tertarik untuk mendongeng dan bercerita.
3: Oh begitu. Pantes ya Sangke, berarti kalau misalnya di teman-teman Sangke yang paling banyak ceritanya ya?
1: Enggak sih, Sangke dengerin doang.
3: Dengerin doang, tapi nyimak dengan sepenuh hati ya, pasti ya. Dan kalau Talia sendiri, kita sapa Talianya dulu ya. Talia, kalau Talia sendiri kan hobinya membaca ya tadi ya. Kira-kira yang paling Talia suka baca apa?
2: Baca kayak materi-materi gitu.
3: Materi di sekolah?
2: Ya.
3: Oh, contohnya apa aja?
2: Contohnya tuh kayak materi matematika, bahasa Indonesia gitu.
3: Oh, di bahasa Indonesia apalagi banyak cerita-ceritanya ya. Terus kalau di kalau baca kayak cerita-cerita gitu suka enggak, Talia?
2: Suka.
3: Suka. Biasanya cerita apa?
2: Cerita kayak fiksi gitu.
3: Fiksi. Oh, itu dalam bentuk novel atau
2: komik?
3: Oh, suka komik. Jadi yang banyak gambarnya ya, Talia ya.
2: Iya.
3: Oh gitu. Pernah kepikiran gak? Bisa gak ya suatu hari Talia nulis komik gitu?
2: Pernah
3: nulis komik bahkan?
2: Pernah.
3: Wih keren. Ini makin menarik nih ya. Kalau komik itu gimana tuh bikinnya? Kenapa bisa terpikir bahwa kayaknya coba aja nih nulis komik? Atau
2: pertama-tamanya tuh kayak gambar-gambar asal-asalan, tapi kayak berpikir ini kayaknya buat komik aja gitu.
3: Terus dari orang tua ngedukung ya pasti ya?
2: Iya.
3: Sudah pernah diterbitkan atau masih baru coba-coba nulis?
2: Masih baru-baru.
3: Masih baru-baru. Padahal itu bisa jadi ini juga ya. Nanti hobinya bisa diperjualbelikan tuh hasil dari hobi kita. Keren itu. Sudah sepertinya itu saja ya pertanyaan dari kakak. Semoga sukses untuk Talia dan juga Sangke, juga Said ya.
0: Masya Allah, pesannya sangat inspiratif sekali. Terima kasih kepada Kak Nurul yang sudah menemani program hari ini. Terima kasih juga kepada bintang tamu hebat kita, M. Sangke El Kafi dari SDIT Nurul Islam dan Talia Anelda dari SDIT Alfitian. Dan tentunya terima kasih kepada sahabat pendengar RRI selalu setia bersama kami. Semoga obrolan hari ini menambah semangat kita untuk terus belajar, berusaha, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Zaid bin Jaya bersama Kak Nurul pamit undur diri. Tetap dengarkan program Libur Sekolah setiap hari Minggu di RRI Pro 4 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Said, Zaya dan Said, Sangkit dan Talia.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Terima kasih Warilon yang mantang setia sajian kamu BRRI Profit yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 11 di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh, frekuensi FM 88,6 MHz, Lumayan 1251 kHz dengan red aplikasi RRI digital. Potiblah 10 minit warta Indonesia bagian barat. Warilon ta sambung lo acara sirebuh yang sempat ta piuh buno ya karena dapat soal draw ile lam acara libur sekolah. Dan yo ke sajih ta sambung lo acara sirebuh dengan tema tentang hadiah ya. Dan warihilon yang kena bergabung jadi pegah hantuk menurut drone makna hadiahnya putra linyan pe manfaatnya tabi hadiah linyan menurut drone hadiah pe yang paling gat untuk tajuk ya. Warih-warih yang kena bergabung silakan red 2 bonembe 0650175 dengan 0837 6788 yang kegepreh bak 886 tajuk ile. Halo, assalamualaikum warihilon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi sayang.
0: Iya Mak Cik.
1: Wana.
0: Gimana kabar orangnya Mak Cik?
1: Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Nyok dengar di rumah Mak Cik ya?
1: Di rumah je nak dengar. Berbuat sekolah mana.
0: Oh iya. Okay Mak Cik. Karena nyok wate tinggal di aduk langsung datang Mak Dema.
1: Iya betul. Langsung aja.
0: Ya, silakan Mak Cik. Gimana menurut Rona? Apa makna hadiahnya? Hadiahnya putra.
1: Hadiahnya saya macam hadiahnya tu juga. Cuma tanya dengan si tanya di kalau dia buat tanya. Mesti kau jual lu kampung kan? Tajuk hadiah kata anaknya tadi oleh-oleh.
0: Mana?
1: Alat pula in dah kerja buah kotak buku nama dia. Nah, in tajuk. Peng hadiahnya yang perlu rasanya. Terutama hadiah peng jadi belah pukulam teman pukulam ni belah semua hadiah yang tabuh kotak aku pedajuk mudah pucat apa ni untuk dipagi huru layan sedihnya. Nah, hadiahnya luta hadiahnya tajuk ni ada maju ada tu selesai hadiah lah selesai untuk kodin atim ni mesti dikazi yang hutanya om dia kan tidur mesti kaji buat tanya aku yang hewas tajuk hadiah kan ni kan.
0: Nyan
1: beda bonyara ke nyan.
0: Iya, beda dengan gaji kan.
1: Gaji lah ilum, dia cari gaji tajuk gaji. Nyanya hadiah sanya. Mesti gaji di bulan mesti gaji tem dia tajuk gaji mesti tajuk tem. Nya hadiah untuk nyan ke bonyara iwa atau rumah lak mak.
0: Mana.
1: Ya. Nya tajuk nyampen tajuk pacu, tajuk hadiah bapak ilum. Nya hadiah sanya.
0: Ya, ke pe man tajuk hadiah man menurut. Hanya
1: sana si ahwa yang tak nak tapu tak tajuk mesti tanya ahwa. Tapu yang tajuk di rompo mahnya pacu tapu hai mami hanya tajuk. Kau ni pegah rumah rumah bi nyokri tau runya.
0: Ya.
1: Cuma kayuknya kesana mati orang rumah orang tuha kau kerja dia kerja dia kerja tengah nak lemak.
0: Ngebitnya
1: baik aja lain tapi tajuk.
0: Eh wah tak senang hati ya. Jangan
1: nejo peng bacut peng gaji. Tak em hadi hanya tajuk bacut. Ya mesti dia pegah nanti lah.
0: Ya.
1: Cuma yang kada juk lagi yang senang hati orang tua hanya nomak bitnya. Dia tak ke orang yang kepuja orang yang berharap dia. Ya. Ya, nyonya nyonya balu lagi nya nak pi lain hong lain gua lain lom.
0: Beda lom persi.
1: Beda lom persi di lu mana nya balun.
0: Iya, siap mak cik. Jadi
1: dia ibet mangat gua iwa ba mak mangat senati orang tua mandu. Senang ke kalau umma bitnya nak lun geju ada ya bacut. Lah enak nanti kan di je kata tiap lagi.
0: Iya.
1: Nya nya bon jaro adanya iwa.
0: Good. Kabar eh mak cik. Mak cik lagu pelagu dah putar ke rona?
1: Lagu pun enggak. Itu yang kebang pulang. Bukan kau yang nak libur sekolah.
0: Libur sekolah. Home.
1: Saya beli yang kaya kaya.
0: Golong. Pujuh dah.
1: Yang nak pulau Aceh libur ini.
0: Pulau Aceh. Pulau minggu ya awal pulau.
1: Awal pulau. Saya suara ya le pulau le.
0: Mana?
1: Ada yang cukup jian ni tak tahu.
0: Yang kenyan. Gimana?
1: Cucu, cucu.
0: Betul-betul.
1: Mengapa-apa sekolahnya buat cik?
0: Mana kan kapre?
1: Ya kapre mas lain rosani lah mas sambung.
0: Oh rosani sambung lah.
1: Ini kasih rabu.
0: Mana? Oh golam golam habis ujian lah mah.
1: Orang rabu hanya melayu tu. Orang lepre kau orang rabu melayu.
0: Mana?
1: Jadi ni dengan sekolah dua puluh dua macam hai tak.
0: Iya, yang kenyang.
1: Iya, kemangat ngapi ke nak minyak.
0: Iya, kabeh reh mak cik ya. Salim-salim kabeh.
1: Salim ke Dora di Naila Jenan pun mekah rezeki banyak mo selamat iman bagi bezak kawa jalanan.
0: Terima kasih.
1: Bukan bom cuma jodoh yang saleh yang bekerja di barat gede.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih. Jadi betul.
0: Amin.
1: Anyan kata macam aku nak tak hang tu rasa hang perlu dengar. Ah, bang ramai kata mau. Siapa yang sepi? Apa bang Basri? Ibu Zalaya, Kak Laili. Kak tu Kak Laili adik Laili sang ke dalam bekam siap nah. Nak saya di ke di Korea. Dah mana-mana bah, ya Habib mana?
0: Kabar.
1: Di Ulai Karing. Mak Jo nak tu orang pondok adanya. Macam besar.
0: Kabar. Terima kasih Mak Cik.
1: Yes. Terima kasih banyak dah.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mak Cik dari Lam Ara. Dilikut Mak Cik kagepreh Bapak Pedujuan 55. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Inang.
2: Dua nih.
0: Sehat urunnya Kak Inang.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kak Inang, nyok kau masak makanan cok urung.
2: Dengan goreng-goreng.
0: Oh iya. Pui goreng.
2: Goreng tahu.
0: Ya, pegat gimana? Atau anak, tahu goreng mana?
2: Tahu goreng, cuk tabu lado, cuk tabu lado.
0: Oh, menang. Siap. Okey, Kak Inang. Kak Inang, nyo tentang hadiah Kak Inang. Menurut drone, makna hadiahnya putra. Lainnya pun manfaat je. Lainnya bentuk hadiah je pakai ban. Yang paling good menurut Kak Inang.
2: Yang paling good, nyebab Kak Inang je bentuk sebuah, age tu tamu juk tu bajet ataupun tu age kalung ataupun jadi munyo hadiahnya manfaat gila dah bet tajuk makanan nyo makanan ni kau gado
0: oh makanan gado
2: ya kau gado mesti hanji tak ingat tu paling-paling tak ingat nyo mangan nyo hana mangan apa hana tak ingat dah yo
0: ya
2: betul tapi nyo bentuk barang jadi tu mudip nah macam munyo hana teboh tu mudip mantong
0: mantong je tak ada.
2: Ah, macam tu tak ada kan bentuk je tabah pergi barang je kan. Tanya je tabah kenangan. Hai, tabah kenangan waktu tak ingat walaupun tu urung kadang hanali ataupun urung keban. Tapi macam tu ingat tanya urungnya bentuknya tapi nyoju. Ah, mana. Jadi macam tu dalam memori ulir raya lah.
0: Ya, betul.
2: Memang manfaat je lah tak ada. Mereka kejut-kejut barang lah. Kau manfaat je lah. Agak lupa pegah tak memantau nak teringat dah. Mama punya bentuk agak-agak makanan. Hanya teringat dia dah. Paling-paling punya teringat. Tanggung rumahnya. Oh, agaknya nak kejut makanan dulu. Nah, benar. Mama punya hanya teringat je. Kau hanya teringat dia dah. Barang makanan dapat dah kejut.
0: Ya.
2: Nyo buat Kak Inang menang.
0: Okey, siap Kak Inang.
2: Ya, ni Kak Inang laki lagu bunuh lagu pudet di Bang Daddy. Ya, ni judul ni kedua. Cut Kemalah Hayati, judul ni yang kedua.
0: Cut Kemalah Hayati?
2: Cut Kemalah, pokoknya Kemalah aku ingatnya. Bunuh lah, tapi...
0: Gatrap ke pudet lah?
2: Ha, bunuh ban karak-rak labih si. Pokoknya nak... Masalah jauh-jauh lah menantu. Masa tua kat nak bercuk-cuk lah Hana tukul.
0: Sebab Hana Hana dulu no.
2: Kan cikun pada ubah je.
0: Je.
2: Cikun pada ubah. Tak boleh apa? Cikun pada ubah je.
0: Cut Kemala. Kan duet lah tiro. Kan
2: tiro.
0: Nah cerai karena poma. Nah bulan purnama. Tinggai tinggai kenangan. Poma di Aceh. Na badan lon awuh bahtera cinta lenyen gasih hana meguna kanda kunian lon hias diri be pendam rasa redok cak uro.
2: Oh makanya.
0: Han nasid yang hanmu sampai percuma ratapan hati na sabi-sabi setia timang. Yang dah.
2: Hana
0: ina.
2: Okey, tu dia juga boleh adik tu, so tu mentang juga.
0: Siap. Salam-salam ke so, Kak?
2: Salam, kontak lah ke. Nurul lah, selamat bertukar sampai tuntas nanti.
0: Amin, ya Rabbah.
2: Sampai tepuk dia dia.
0: Ya.
2: Adanya, taknya tonan kan?
0: Taknya? Nak makcik dari dalam arah.
2: Aku makcik jin. Alahan ke Solo mah. Alahan ke Kak Yana, ke Kak Kiana jin. Alahan ke Kak Hayati. Alahan ke Kanda, salihan ke Pak John, salihan ke Mandu-Mandunga. Oh, ke Kaknya, tapi kalau ke Kak Eli, salihan ke Mandu-Mandunga juga.
0: Kak Bereh, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Inong dari Lamreung, semoga tapi sehat ya Kak Inong yang kamu masak lado dengan terus-terus tahu ya. Tak dengar leh lagu yang gelak leh makcik Uno Pulau Aceh Sabirin Lamno. Dan untuk Kak Inong, Nurul hadirkan lagu Kemala Hayati dengan judul Bek Pendam Rasa.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad

Menang kemarin dua buah lagu kali dihadirkan sesuai dengan yang gelake le makcik dari Lam Ara dan Kak Inong Muno gelake Nurul pilih dari Cut Gemala Hayati Sabo. Nurul hadirkan Bek Pendam Rasa, semoga Kak Inong kamu bahagia. Tak sambung lama acara siroboh yang kawai.

0: Preh Mbak Nemboy 886 Raja Ile. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Cina.
0: Iya, nah Bang Radit.
1: Iya.
0: Gimana kabar uronya Bang Radit?
1: Alhamdulillah, uronya apa lagi biasa terus,
0: Cina. Terus, alhamdulillah. Ya. Bang Radit, nyoronya tentang hadiah Bang Radit.
1: Hadiah.
0: Jadi menurut drone hadiahnya putra. Pe manfaat ji. Lenyan bentuk-bentuk hadiahnya pe.
1: Yang ketawa.
0: Ke so mentong. Menyo menurut drone. Ya, contoh mentong.
1: Hadiahnya adalah baru bermanfaat ji untuk yang pertama untuk tepuk bahagia si orang lain lah. Dan untuk sebagai hai selagi lagi nyo si bentuk penolong si lagi bentuk nyo waktu ini nangon nyo ulang tahun itu yang tahu lagi nyo hai nyo selamat ulang tahun ini juga dia Andre yang tahu semangat di support nyo lah supaya nyo nyo kan semangat untuk semangat nyo lah untuk hiburan. Tapi nanti hadiahnya berbentuk adalah untuk saudara orang yang paling kita yang sayang. Ya. Contoh ke mak, mampak aja lah tengok. Tapi untuk tepuk semangat mak tu. Hadiahnya untuk tepuk semangat mak tu. Untuk tak ingat alah berapalah hadiah tengok orang si. Tapi kalau lebih tahu orang si tengok, orang lebih berlari tengok lah.
0: Ya, betul-betul.
1: Nasi tiga kau tajuk hadiah. Ini hadiah yang berbentuk kan. Dia gila perpeng, perkadu lah. Tapi punya kemak kan bermacam-macam.
0: Ya, betul-betul.
1: Hai, nasi. Ladum. Kan hadiah ikan serkah. Ini lagi nasi. Untuk lemah turun si tengok. Tu, dari contoh. Hai, lun, perlu nomor kah? Apa kan? Ana udengar kah? Ana paket, ana busa. Kuih balik macut. Saya lihat tu satu lunggok si hadiah si nan lagi kasih je kan. Angka manfaat kaji hadiah kau orang yang kaji hadiah kau kau ini lah yang pasti istilahnya.
0: Saya
1: lah orang ini bantu tanya orang.
0: Ya, kesayang ke kita nyawa berarti ya.
1: Ya.
0: Iya, yeah. Okay, siap Bang Radit. Berarti menyerajuk hadiahnya ya manfaat ji untuk dapat senang hati orang lain dan urangnya ketupa bahawa kedanya sayang ke urangnya mana nah. Hello. Hello Bang Radit. Hokah na lesu. Hello Bang Radit. Iya. Oh, mungkin kekaret lagi ya Bang Radit ya. Mungkin karena jaringan Hana Tatpah ya Bang Radit. Semoga nanti jadinya bergabung kembali untuk nelaki lagu ya. Terima kasih Bang Radit kali nentanggapi tema. Dan ya kagak sambung kelahi ya. Le Bang Radit tacok kelahi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu lagi yang nampak kan?
0: Iya, siap Bang Radit.
1: Nah, karena untuk sayang tersebut, semuanya udah sayang ke gua, semua sayang tengok lah.
0: Iya, betul-betul.
1: Semua jaringan lah itu oke ya. Jaringan anak itu hadiah akhirnya. Tengok anak itu hadiah ke jaringan.
0: Lagu pelagu mana dah putar?
1: Lagu ronyo dari Amirahmi ya.
0: Amirahmi, judul ji?
1: Alun loh.
0: Alun, dang nurut uba.
1: Tuan Mondo Alun-Alun ni lain.
0: Mondo Alun-Alun. Alun. Nyon Uleh. Salam-salam ke so Bang Radit.
1: Alun boleh ke drone leta tapi ya. Bangisan. Ni yang long ke. Yang kata mong puno human lum. Makcik si lah.
0: Ya.
1: Kau ni memandung lah. Okay. Warilun yang kata mau mampu yang kau tak mau.
0: Siap, Bang Radit. Nyo ya. Nurul lagi mak. Amirahmi buno bunga kali ke E. Dua Nurul.
1: Oh, kali ke ya. Tolak ke?
0: Buno nak lagi lekak Fitri Ria Bica.
1: Oh, Ria Bica.
0: Lagu lain?
1: Berarti cari nyamotang lah. Jailani.
0: Jailani judul ji?
1: Ane Gampung.
0: Ane Gampung. Cenderung ilai ber. Nak dong ke putar lagu yang?
1: Lagu baru.
0: Oh, lagu baru. Jailani
1: yang
0: anak kampung.
1: Jailani lagu baru.
0: Oh, iya iya iya. Nya kamu rompok apa?
1: Iya.
0: Heeh. Kabareh Bang Radit.
1: Iya, terima kasih dulu.
0: Iya, sama-sama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Radit dari Pijay. Dan di likut Bang Radit kagepreh Bapak Pode Jurnal 55. Halo, Assalamualaikum Arehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah Bang Isan dari Padang Tiji.
2: Iya, itu dia kan dulu
0: emang. Heeh, dari ya. Makanya kita nilai ya. Kedua
2: dia kan. Jatuh kayak kedengarannya mungkin.
0: Oh, nah. Iya. Kali
2: di Baisan pun itu pun nama Baisan lah no.
0: Yang kenyan tua rak nah.
2: Tua rak.
0: Bang Isan dengar di rumah?
2: Ah, bantu nuwun dulu.
0: Oh, bantu nuwun dari Lingka Kampung atau gimana?
2: Eh, nah, ada ni kontrol pagi lampu eh.
0: Oh, menan. Siap.
2: Sudah sana, beri.
0: Okay, Bang Isan, nyoba hadiah Bang Isan.
2: Hadiah.
0: Menurut Don, apa makna hadiahnya?
2: Saya dengar dia hadiah, kan? Ya.
0: Makna hadiahnya betera dengan manfaat jipu menyerajuk hadiah dengan dalam bentuk pe pajan. Silakan, Bang okay. Isan.
2: Kita menurut masing-masing tanya ya.
0: Ya.
2: Hadiah merupakan pemberian kepada orang kepada orang lain. Dan hadiahnya wajib dibagi kepada orang kaya Nurul.
0: Ya.
2: Sedekah kan mesti mungkin.
0: Betul. Jadi,
2: hadiah bisa kepada
0: orang kaya
2: pun bisa tapi hadiah. So, contoh masuk yang berusaha kerbuan Nurul yang kerbuan sebagai janji jadi hadiah sih ke orang kaya karena kan karena masih orang miskin mandum ya. Kemudian dalam karena tanya nak suatu keberhasilan ataupun sukses gue rasa senang tanya, ya dihadiah lah kenangan tanya ya.
0: Nah,
2: kalian di hari tertentu orang-orang yang terdekat tanya bisa ulang tahun, bisa lulus daripada kubandu wisuda misalnya ataupun apalah, pokoknya bisa orang yang berbahagia. Kemudian kita tambah tanya dengan tapi hadiah juga rasa. Keakraban nanyo rasa atau sederhana nanyo ataupun rasa sayang kepada sesama jadi orang yang dekat ya orang yang kesayang dan orang yang beri nanyo lah sederhana nurun
0: iya
2: yeah. Ya maka misalnya bentuk ya tengok kenal lah orang yang karakter kibah ataupun hobi rian pun yang menghabi pakaian ya tengok hobi pakaian ya kan mesti emang hobi makan pastilah ajak makan ya. Ataupun sesuatu apa saja yang bentuk yang orang yang
0: senang
2: tapi kan senang ya dan merasa merasa
0: galak ya
2: merasa galak dan orang yang pakai belum pakai habis lah lagi lagi alah
0: belum lagi alah yang mekenang
2: mekenang tapi berterasa berarti yang benar bermuyum lah saja
0: ya.
2: Dan pastinya tergantung sayang di Nurul itu memang orang yang biru yang sayang pasti bentuknya sayang sih. Nah, ada kirim hadiah katanya Sobi macam seorang yang berharga lah itu pandai. Jadi kita buka pun mungkin pakai cum lah lain kalau buka mana lah. Ya. Okey, karena yang cum yang sangat sangat berharga lah itu pandai. Orang yang saya orang yang dekat siapa pun itu.
0: Betul.
2: Bisa orang tua, bisa sahabat karib, bisa terserah lah ya. Pokoknya orang-orang yang memang dalam punya andil dalam kehidupannya berharga bagi banyak orangnya. Misalnya suami bisa jadi istri bisa jadi ya kan. Kena-kenaan lah, no. Dan misalnya yang tu belum kan. Dan pernah bisa dia dengan tu tapi bentuk jipu waktu masa awal yang mungkin bentuk CD dia kan. Mungkin lagu-laguan lah, no. Karena emang dan suka musik malah ini hadiah bentuk yang untuk pemutar musik lah jangan ya.
0: Iya.
2: Jadi kan saya merasa kita bisa tahan lama kan. Nggak pernah aja makanan. Ngalun dan simpan kotak makanan gorengan. Biar simpannya lebih naik bentuk yang tahan lama. Ya. Jadi dalam bentuk CD ya juga.
0: Oh nah.
2: Kan kira senang lu kan galak hal lagi kan.
0: Jadi, iya. Orangnya pun bopom ya, apa yang tanya galak ya?
2: Ya, karena yang dia pasti orangnya kartun tanya.
0: Betul.
2: Dia terasa dan memiliki dia pakai kan, senang tanya. Dan teringat orangnya, ini hadiah beliau je, ya lah.
0: Siap Bang Isan.
2: Lu kecewa baru?
0: Takkan kecewa?
2: Karena kan lu maunya tanggal bagus, bulan Nurul di studio, tapi hana baru. Ya, saya enam, beli enam, luar biasa beli enam,
0: yang kenyan, Mbak Pro dan Guna.
2: Barang saya Jumaat, Nurul, so, untuk Pro dan Guna Jumaat,
0: Insyaallah Nurul. Insyaallah Nurul Nur Bega. Karena kan hana doa kadang nah ya kiban pergantian ji kan.
2: Belum fresh kan. Tiba-tiba kok raju ge. Baru raju lah. Alah. Okey lah, tergantung Nurul bisa aja raju siap sih kan.
0: Betul.
2: Entah gimana trik, coba masjid Nurul.
0: Entah insyaallah Nurul. Tapi hanya doa kan, agak baru nak perubahan.
2: Sosok menteng, sah saja kan bisa. Karena apa Nurul?
0: Siap. Okey, Mang Nisan. Salam sal. Lagu apa lagu mana? Kena putar.
2: Nazila Fona,
0: judul ji.
2: Ayam mata.
0: Siapnya kamu rompok ber?
2: Selalu telefon kredit. Di krim juga dia lah betul dah. Lain ke Kak Yana, ke Kak Inang, Kak Elgi, Cik Mat, ke Nina Kecil, Nina Batoh. Semua lah madum ya.
0: Okey, siap. Makasih Bang Nisan.
2: Selamat Nurul, selamat berdua kembali. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Nisan dari Padang Tiji. Tak dengar lagu Bang Radit ile ya. Warihlon ya. Bunang gelake dari Jailani, Anak Gampung. Semoga terhibur ke Bang Radit dengan lagunya.

Kejerenlang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harikat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok. Sewarilun yang mentang setia sajan kamu BRRI Proput Banda Aceh. Kali hadirkan lagu Bang Radit dari Pijai ngen Bang Isan dari Padang Tiji yang kagak request ya. Semoga terhibur. Tersambung lam acara Sirebo jita terimong si Rodok penelpon keneluh lam acara Sirebo edisi Ronyo kagak preh bak petujuh 055. Halo, Assalamualaikum Warilun.
1: Waalaikumsalam Nurun.
0: Iya, Wak John dari Gligenting.
1: Betul.
0: Gimana kabar Ronyo Wak John?
1: Apa lagi ada Ronyo?
0: Alhamdulillah, mana mana.
1: Tapi hadiah, ha?
0: Tapi hadiah. Iban.
1: Jadi yang hadiah, tadi juga dia gara-gara ada Korea ada.
0: Menan.
1: Tadi aja kerungon dia semaya hanya hadiah sih.
0: Betul.
1: Hanya untuk aja rumornya, bapa ni nak buat ni aja aku nak tak baru dikeleng. Biasa juga tak tua.
0: Mana?
1: Jadi ada yang datang kereta hang. Ada yang kota.
0: Betul.
1: Kayak aja rumornya tu. Nyaw dia alun pakai yang sini dijaga teman tu. Pakai waktu ya tu Maya, ija kerung. Nyalan kan, dah jual pi sebuah yang tanding baju. Ada hari ya, kau jual lain lah.
0: Saya jual
1: hari yang kau jual ibu dia.
0: Okay.
1: Nyalan, berarti na pempeng tu. Aja rumah horor ya tu. Dapat tol amplop tu. Ada dia cim tu ke kanam yang baca-baca tepo kanya. Dia ada mungkin.
0: Okey, siap.
1: Okey, lagi jangan ngebalun. Nyo lagi apa ke enong uga uno ke? Juk kuih. Itu juk kuih lagi-lagi tu. Nyana kan gak? Gak apa ke enong? Gak ipoh tu gak juk ke mana? Dia aja, dia ke mana? Lagi-lagi nyanggu.
0: Okey, siap Wak John.
1: Lagu mudah tu bawa.
0: Apa lagu?
1: Lagu Cinta Palamba.
0: Cinta Palamba. Okey, Cinta Bang Lamba.
1: Tapi, uno dengan minum Wak John eh. Nah, awak gonggong ku, jaga gonggong baca.
0: Awak gonggong ku baca, tinggal ke lagu mau?
1: Tinggal ke lagu. Tinggal mentor-mentor radio, kau lah kan nak urus jaga gonggong ku baca.
0: Kamera, Wak John.
1: Kalian pun don baik sehat tapi ironi ku.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Mulang kawak yang minyak moron yang kekak tu apa, kekak tadi.
0: Mak Di.
1: Mati hati punya, anda tak jauh maunya anda nonton sama dia.
0: Ya, punya
1: orang yang ada. Ya, waktu kata itu orang dulu yang jatuh goyang main.
0: Jut, nurup rehba.
1: Alhamdulillah. Ya, punya unduri wajah, punya anda unduri.
0: Ya, betul-betul.
1: Pada adik wajah, punya rumah nurun Cina.
0: Oh, nah. Ya.
1: Walaupun yang lah, ke makcik, punya orang lama lah. Kak Inong yang ada lama lagi, ngomongin masa apapun. Kau lah punya Radit di PD Jaya. Bang Isan. Kau lah. Ke Kak Eli di Pagui. Ke Kak Ayati di Kung Raya. Ke Kak Yana di Bandung. Lain ke Bandung-Bandung-Bandung. Assalamualaikum.
0: Okey, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawak John dari Gligenting. Warihlon kaposiblah lewat 50 sekurang minit waktu Indonesia bagian barat. Untuk acara Sirebo hanjit tersambung le. Terima kasih yang kali bergabung Mbak Uronyo dalam acara Sirebo. Semoga kamu bahagia. Yang belum sempat bergabung Mbak Uronyo, insyaallah nak kesempatan uku untuk kembali bergabung dalam acara Sirebo dengan tema-tema lain ji ya. Dan untuk tema Uronyo kali dah bahas terkait hadiah Warihlon ya. Jadi makna hadiahnya putra. Makna hadiahnya adalah sesuatu yang kita nyojok ke si Rodro Reng sebagai bentuk perhatian, kasih sayang, menanya support, menanya. Dan menye hadiahnya menyetabi pemanfaatji. Manfaatji ya untuk dapo bahagia orang yang tanyobi hadiahnya. Lenyan dengan nada jok hadiah kita nyopi makin akrab ya. Lenyan lagi mesti si Rodro Reng baru saja memperoleh prestasi ya, meraih prestasi. Makanya sebagai apresiasi gedanyo ya, sebagai ucapan selamat bahwa adanya ta support ya, ta dukung gaknya menan ya. Dan menyena ti Rodro Reng tengah uhate dengan nata bi hadiah, maka akan gepe bahagia gaknya, gepe semangat gaknya menan ya. Akan jek ke sabuh motivasi sehingga urengnya lebih semangat lom gaknya wate ge belajar atau mungkin wate kerja atau mungkin untuk ge pubuk-buk yang gak ya. Mesenna ge tulung gedanyo nyan hana ta laki bak gak nyan untuk tulung, tapi getem tulung nyan hadiah ya, tabi ji dalam bentuk hadiah. Dan menyo upah ya kata laki tulung ya, kata laki tulung leh yang getulung gedanyo nyan upah ya, hadiahnya beda dengan upah. Biasa hadiahnya di luar upah ya menan warihlon ya, di luar engkoh atau gaji menan ya. Lenyan dengan tajuk hadiah, maka tanyo akan saling peduli lom ya warihlon ya, sehingga urangnya gerupu bahwa gedanyo sayang keganyan, peduli keganyan. Lenyan dengan hadiahnya pih gedanyo nah sabuh kenang-kenangan ya, berupa segala sesuatu yang tanyo binyan gaknyan menyebentuk-bentuk hadiah kan le ya, le macam gaknyan barang, gaknyan peng atau voucher ya, atau mungkin doa-doa gedanyo, ucapan semangat dari gedanyo, atau mungkin wate dan perhatian gedanyo nyen ita mau sik lam hadiah ya warilun ya, bahwa tatim pengen si Rodro Reng untuk geceritakan si pupu bak gedanyo untuk gecurhat gaknyan gecurhat tentang hal yang menyenangkan atau yang menyedihkan menan ya. Nyan adalah hadiah dari gedanyo ya. Lenyan atau mungkin lam bentuk kejutan sederhana lagi makanan, surat-surat mungkin ya, surat kata-kata menan ya. Walaupun ubud warehlon hadiahnya tenten makna jih masing-masing ya. Dan ilmu nasihat pih walau menyoti Rodro Reng hana gelake, tapi tabi ilmu nasihat ya mungkin tak agaknya tengah kesusahan tak pegah oh meno nyan merupakan sabuh hadiah sheet menan ya. Alahan lagi betul na kemampuan untuk dapatkan orang nyan jamuan jawet atau ho menanya sebuah hadiah sheet ya, bentuk hadiah sheet ya warilon ya. Dan menyo hadiah ya lagi pegah buno li warih katanya bahwa hadiahnya sesuai dengan pe yang ureng tanyobinya butuhkan atau mungkin pe yang urengnya galak menan ya. Alanya menyo lam tabi hadiahnya warahilon. Semoga gedanya tabi lam keadaan gedanya ikhlas ya warahilon ya. Jadi hana ta harapkan balasan dari urengnya dengan tabi hadiahnya. Hana jadi menyatanya hana tak harapkan balasan, maka apabila kita tidak mendapatkan hadiah sama seperti yang kita berikan atau mungkin hana pujian ji mungkin dari urang lain hana sesuai dengan yang tanya hawa ya, maka akan UHT dan bahkan bisa memutuskan tali silaturahmi dengan kurang ji ikhlas buno ya. Dengan warahilon menyetabi hadiah sesuaikan dengan kemampuan gedanyo. Jadi hana perle tanya paksa, mesesanyo hana mampu maka bek terpaksa bek sampai karena tabi hadiah ke Rodro Reng danyo ka tamutang atau mungkin ka ya terjerat masalah lah ya, atau mungkin mencuri itu sudah termasuk ke etika dalam gedanyo tabi hadiah ya. Jadi berikanlah hadiah yang kira-kira hana efek samping hana merugikan draw gedanyo, hana merugikan orang lain yang danyo bi hadiahnya. Linyan harus terperhatikan wate tabi hadiah. Wate mungkin tamjak bi hadiah wate ulang tahun, wate mungkin gepeget kanduri, pesta menanwe pernikahan, kelulusan, wate uro raya, atau mungkin wate si roro ureng memang perletat hadiahnya ya, wate tak walaupun anak laki ya, jadi sebagai hadiah gedanya untuk tak senang hati urengan. Lainnya be sampai hadiah yang tanya binyan menyinggung perasaan ureng yang terimong ya, be entuk tabi hadiah ya mengandung sesuatu yang kira-kira menyinggung urengnya ya. Le macam-macam menyoba menyinggungnya tergantung si dodo ureng yang terimong hadiah katanya ya. Lainnya tabi hadiah dengan cara yang sopan, yang good, yang ramah katanya ya. Be sampai tajuk hadiah dengan gasa, tati amnan ya, tetap harus na etika ji dalam tabi hadiah. Lainnya be tak pamer sih ya warelon ya. Untuk tak harapkan pujian, tak pembung ro menan ya. Dan tak hargailah orang yang terimong hadiah katanya nya. Be sampai kali tabi hadiah lainnya tanya tak rendahkan orangnya, lainnya tak ungkit-ungkit nyan baik sampai ya, berkaitan dengan ikhlas buno. Lainnya ya metu tiro-ro orang hana gedrimong hadiah gedanyo, baik sampai gedanyo pi nyan ya gedanyo pi paksakan harus terimong. Kadang memang hadiah yang tanya bian menyinggung perasaan gak nyan, jadi tanya hanjit tak paksa menan ya warahilon ya. Jadi tiap-tiap dabi hadiah pi na etika aji dengan tak uwate pajak dan wate yang pas sesuai dengan uro-uro penting bagi gak nyan, atau mungkin wate gak nyan perle menan ya, sehingga hadiah yang tanya binyan na makna dalam kehidupan gak nyan jit kenang dan kenangan jih kenangan yang indah warihlon ya, jangan kenangan buruk gitu. Terima kasih warih memandum yang kali bergabung dalam acara Sirebo Muno Bengah, na Cik Mat dari kawasan Lambaro, na Kak Fitri dari Darussalam, na Yahbit dari Ulekareng, na Pak Sabtari Oi di Aceh Jaya, Pak Jal dari Blower, Mak Cik dari Lamara, na Kak Inong di Lamreng, Bang Radit di Pijai, Bang Isan dari Padang Tiji, ngentak nyoban getren Hwak John dari Glegenting. Sampo merumpok gelai warihlon lam acara Sirbuke insyaallah.
2: Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlun yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.09 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Warih-Warih dimanapun berada, baik yang baru saja bergabung atau mungkin yang sudah dari tadi bersama kami memantau siaran melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Semoga selalu sehat dan bahagia ya Warih-Warih ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan apapun aktivitas yang sedang dilakukan semoga bisa menghibur hati dan juga menenangkan jiwa ya Warihlun ya. Di edisi siang hari ini tentunya masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan, dan semoga aktivitas yang Anda lakukan bisa lancar Warih-Warih. Dan juga untuk Anda yang saat ini yang mungkin sedang dalam keadaan kurang baik ya, kurang prima, atau mungkin sedang ada masalah di dalam keluarga, di lingkungan sekitar, di pekerjaan mungkin ya, tetap semangat Warihlun ya. Tetap ingat bahwa ujian itu datang untuk mengangkat derajat kita. Tidak, Allah itu tidak menguji seseorang yang tidak disayang ya. Allah bahkan terkadang menyenangkan orang-orang yang mungkin apabila kesenangan terus-terusan diberikan tanpa adanya ujian, padahal kita melakukan dosa setiap harinya, itu bisa jadi Allah sedang membiarkan kita terlelap dalam terlena dalam kesenangan tanpa Allah ingatkan bahwa kembalilah kepada Allah gitu ya. Jadi Warihlun tetap semangat untuk menjalani hari. Semoga masalahnya bisa selesai, dan semoga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan apabila tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka ketahuilah Allah telah mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bersama Ramlan Yahya, duet dengan Ami Rahmi, lagu ini kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu ini. Dan untuk Warih-Warih dimanapun berada, semoga terhibur.

Demikian Warehlon satu nomor lagu bersama Bang Arul, Oh Hai Sayang, sudah kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu tersebut. Dan saat ini sudah pukul 12.29 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh dan yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu dengan mendengarkan lagu religi.

0: Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 12.39 menit waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terima kasih Warilon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 13.02 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Pro4 Jakarta mengikuti Suara Budaya Jakarta.

Promo Suara Budaya Jakarta. Ngomongin soal Betawi, Jakarta, ondel-ondel dan segala isinya, termasuk LRT Bompo. Ini mau ada yang bentar lagi jadi nih. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pembangunan LRT Velodrome Manggarai selesai pada Agustus mendatang. Kalau pembangunan tuntas, LRT tersebut segera diresmikan gitu Bompo. Dan Gubernur Pramono berharap LRT dari Kelapa Gading ke Manggarai ini menambah opsi transportasi umum di Jakarta, yang menurutnya warga akan semakin mudah berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Selain itu, Pramono juga menyebutkan peletakan batu pertama jembatan donat di Duku Atas juga segera dilakukan. Dia juga mengatakan bahwa proyek ini akan menyambungkan berbagai moda transportasi umum. Dan memang sebelumnya Gubernur Pramono juga memutuskan perpanjangan LRT Jakarta difokuskan dari Manggarai menuju Duku Atas. Nah, keputusan ini menambah panjang jalur sekitar 2 km untuk menuntaskan konektivitas lintas dari Velodrome hingga ibu kota alias pusat kota ya. Jadi keputusan ini diambil setelah Pemprov DKI mempertimbangkan masukan saran hingga kemampuan fiskal daerah. Dan insya Allah bakal kelar di bulan Agustus mendatang nih Bang Po ya. LRT Velodrome Manggarai. Wah, jadi makin jauh nih ya Bang Po ya. Jadi makin puas gitu buat yang hari-hari naik LRT dalam beraktivitas atau mau jalan-jalan naik LRT. Tapi jujur deh, Abang Po, udah pernah nyoba belum naik LRT?

0: pendengar, masyarakat suku Biak di Papua dalam kehidupannya memiliki berbagai falsafah hidup yang bila ditelusuri lebih jauh mengandung makna yang sangat berharga. Salah satunya adalah filosofi Oriwandasyun atau matahari tenggelam. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menghargai peran sosok orang-orang tertentu yang dipandang sebagai tokoh pemimpin dalam kehidupan masyarakat suku Biak yang disebut Mananwir maupun Mamri. Mereka sangat dihormati karena memiliki kemampuan khusus sebagai pemimpin suku maupun panglima perang, dan semasa hidupnya mereka pun telah mengabdikan diri dan melakukan banyak hal bagi kebaikan masyarakat adat Biak. Mananwir Gera Kaviar, salah satu Mananwir dari wilayah Napa atau utara Pulau Biak, menjelaskan bahwa para tokoh pemimpin ini pada saat memasuki usia lanjut yang secara fisik tidak lagi kuat memimpin dan bekerja, mereka diistilahkan sebagai matahari yang tenggelam di ufuk barat atau Oriwandasyun, sehingga mereka membutuhkan bantuan orang lain atau sanak keluarga.
1: Filosofi Oriwandasyun berarti sudah pada saat tidak berdaya lagi, tidak punya power untuk melakukan segala sesuatu. Itu filosofi-filosofi yang menguatkan kita. Kita tahu bahwa orang ini dulunya hebat, tetapi sudah saatnya dia istirahat. Seperti itu. Istilah ini berlaku bagi orang tua yang sudah lanjut usia dan sudah tidak lagi melakukan aktivitas, mengharapkan bantuan uluran tangan dari sanak saudara dan lain sebagainya. Tetapi orang tua kita yang dianggap seperti itu orang tua yang sudah pernah melakukan kegiatan yang besar, melakukan segala hal yang baik kepada orang lain, banyak menolong. Sudah saatnya dia juga menunggu bantuan juga dari saudara lain.
0: Saudara, makna dari filosofi Oriwandasyun ini adalah bagaimana sikap anak cucu sebagai keturunan masyarakat adat suku Biak mengambil bagian tanggung jawab dalam memberikan penghormatan dan baktinya kepada orang tua yang sudah tidak lagi berdaya secara fisik untuk bekerja. Orang tua yang dulunya telah memberikan teladan dan mengajarkan banyak hal dalam kehidupan mereka, baik secara sosial maupun spiritual. Meski secara fisik orang tua ini tak lagi kuat bekerja dan melakukan tanggung jawab sebagai pemimpin, tetapi dengan kemampuan khusus yang pernah dimiliki, mereka masih bisa berkontribusi dalam memberikan nasihat, pandangan, motivasi, dan contoh-contoh kehidupan yang baik. Dengan cara seperti itu, sekaligus secara tidak langsung, mereka menurunkan apa yang dimiliki kepada anak cucu dan sanak keluarganya.
1: Jadi orang tua yang kita ibaratkan seperti tadi itu, dia punya kontribusi ada, yaitu sudah kemampuan fisiknya memang tidak bisa menjamin, dan mungkin sudah saatnya dia sudah tidak lagi mampu untuk memikir, bertindak dan lain sebagainya, tapi sudah saatnya dia sudah istirahat. Tetapi orang tua kita, dia punya kekuatan tambah ada, yaitu bisa memberikan pandangan, memberikan dorongan motivasi kepada saudara-saudaranya atau keluarganya untuk bisa mencontohi apa yang dia buat, apa yang dia selama masih kuat dan dia bisa lakukan, itu yang dia turunkan kepada keluarganya untuk bisa dicontohi.
0: Saudara pendengar, pola kebiasaan hidup sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat adat suku Biak ini telah membudidaya secara turun-temurun dan memiliki makna serta nilai filosofis yang tinggi. Sehingga nilai positif yang terkandung dalam filosofi Oriwandasyun penting diketahui oleh anak cucu sebagai generasi penerus yang melekat pada adat istiadat masyarakat suku Biak. Mananwir Gerard Kaviar sangat berharap kepada generasi muda Papua, khususnya pemuda dari suku Biak, dapat mencontohi hal-hal baik yang telah dilakukan, sehingga filosofi Oriwandasyun sebagai peninggalan adat dan budaya dapat terus dilestarikan sebagai falsafah hidup masyarakat adat suku Biak.
1: Istilah tadi Oriwandasyun berarti sudah seperti ibarat matahari yang tadinya terbit dengan panas terik yang begitu besar, kuat, tetapi sudah saat masuk di ufuk barat, maka sudah tidak panas lagi. Orang tua yang melakukan hal-hal yang baik untuk banyak orang perlu kita contohi. Sebagai generasi yang melekat pada adat istiadat, kita harus contohi hal-hal positif yang dilakukan oleh orang tua-tua itu. Maka kami juga ingin sekali untuk filosofi-filosofi ini harus diketahui juga oleh generasi muda, anak-anak Papua, khususnya anak Biak, harus banyak mengenal apa yang dibuat masyarakat orang tua kita sebagai peninggalan adat tradisi kita, itu harus ditiru atau dipertahankan supaya kedepannya pun kita ini bisa ada dapat bagian yang bisa menghidupkan kehidupan keluarga kita, dan kita tidak hidup lagi untuk menaruh harapan atau menunggu bantuan dari segala macam apa, tapi kita sudah mampu untuk melakukan segala sesuatu untuk menghidupkan keluarga.
0: Saya Fidel Kondorura, mohon diri. Kasumasa, Jo Suba.

Ayeya di Pitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang mpok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Perawat Suara Budaya Jakarta, kalau Jakarta punya jalan berbayar gimana ya Bompo? Kayaknya sebenarnya ini udah lama ya rencana ini, cuma ini ada lagi nih lanjutannya ya Bompo. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan sistem electronic road pricing atau ERP atau jalan berbayar elektronik ini mulai diterapi di tahun 2028 mendatang sebagai salah satu upaya mengendalikan kemacetan di Jakarta ya Bompo. Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Zulkifli, mengatakan target tersebut udah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Jakarta. Dan targetnya tahun 2028 kalau enggak 2029 gitu kata Pak Zulkifli ya Bang Po. Karena menurut Pak Zulkifli ya penerapan ERP ini pada tahap awal direncanakan menyasar sejumlah ruas jalan yang berada di pusat aktivitas bisnis Jakarta. Beberapa lokasi yang masuk dalam kajian yaitu Jalan Imam Bonjol, Jalan MH Tamrin, Kawasan Kuningan, dan Jalan Gatot Subroto. Meski target implementasi udah ditetapkan, pemerintah belum menentukan nih tarif yang bakal dikenakan kepada pengguna jalan tuh berapa nantinya. Besaran tarif masih bakal dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat kebijakan mulai diterapkan. Terus juga survei untuk menentukan tarif kemungkinan dilakukan sekitar 1 tahun sebelum ERP mulai dioperasikan Abang Po. Jadi kita tunggu aja ya, kalau enggak 2028 kan katanya 2029 nih penerapan sistem elektronik road pricing atau ERP atau jalan berbayar elektronik yang bakal diterapin di beberapa titik jalan di Jakarta ya. Yang pastinya sampai sekarang masih diobrolin gitu nanti berapa nih kira-kira tarifnya yang cocok gitu Abang Po ya. Yang tujuannya buat ngendaliin kemacetan di Jakarta. Ya udah ditungguin aja ya 2028-2029 katanya begitu. Ini aja baru 2026, masih ada 2 tahun lagi, 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi ya. Tomen.

Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

0: Roti buaya merupakan roti khas Betawi. Awalnya, roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pa bentar lagi Jakarta ulang tahun ya. Ya Allah gak berasa udah mau ketemu lagi mau ulang tahun Jakarta ya Abang Pa. Bakal ada keseruan api di ulang tahun Jakarta kali ini ya Abang Pa ya. Tungguin aja dah. Tapi yang pasti yang satu ini juga bagian dari Jakarta yang tentunya makin hari makin banyak hal-hal yang baru gitu ya Abang Pa ya. Kayak yang atu ini nih, jadi sebanyak 60 pasang semifinalis pemilihan Abang None Jakarta Utara 2026 mengikuti tahapan seleksi lanjutan nih ya Bompo di Ruang Bahari Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Jadi pada tahap ini para peserta bersaing memperebutkan posisi sebagai 15 pasang finalis terbaik yang nantinya bakal maju ke malam puncak kepemilihan. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Utara Restu Ningdiah Widianti mengatakan ajang APNON tahun ini mendapat sambutan yang sangat baik ya. Jadi ada 222 peserta yang terdiri dari 95 abang dan 127 none tercatat mengikuti proses pendaftaran dan seleksi awal. Para finalis nantinya bakal mengikuti serangkaian kegiatan Abang Pa, kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas. Jadi tahapan tersebut diawali dengan pengarahan tes NAPZA dan briefing di tanggal 9 Juni 2026 sebelum nantinya masuk masa karantina yang berlangsung mulai tanggal 12 Juni sampai 15 Juli mendatang. Nah ini menurut Ibu Restu Ningdiah Widianti selaku Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Utara, selama masa karantina para finalis nantinya bakal mendapatkan berbagai materi pembekalan mulai dari kepariwisataan, kebudayaan, public speaking, sampai kepemimpinan. Jadi seluruh rangkaian tersebut menjadi bagian dari proses pembentukan karakter dan kompetensi Duta Pariwisata Jakarta Utara. Wis, keren dah. Dan nantinya malam final pemilihan Abang None Jakarta Utara berlangsung di tanggal 16 Juli mendatang. Dan berharap seluruh peserta bisa menunjukkan kemampuan terbaik mereka selama proses pembinaan dan penilaian berlangsung gitu. Jadi APNON harus mampu menjadi generasi muda ya Abang Pa yang berintegrasi, kreatif, berwawasan luas, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Abang Po, campak itu penyakit menular yang gampang banget kena anak-anak. Gejalanya bisa demam tinggi, badan lemas, muncul ruam merah-merah, sama kadang batuk ame pilek juga. Kalau kagak dicegah, bisa bahaya banget. Bahkan bisa bikin komplikasi yang serius. Imunisasi bisa mencegah penularan, tapi kalau anak tetap kena, dampaknya kagak separah anak yang kagak diimunisasi. Tapi jangan gampang percaya hoax ya Abang Po. Banyak juga nih yang bilang katanya imunisasi itu bahaya, padahal kagak benar. Anak yang kagak diimunisasi malah lebih beresiko buat sakit parah. Jadi pastiin ya Abang Po, anak-anaknya Abang Empo lengkap imunisasinya, biar sehat, lincah, bebas main tanpa takut sakit. Mencegah itu selalu lebih baik daripada nyesel. Ingat ya Abang Po.

tahunan Jakarta Future Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat Jumat 5 Juni 2026 lalu. Acara yang diinisiasi oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah atau BAPEDA ini dirancang sebagai wadah untuk memotret berbagai hal dan merencanakan masa depan Jakarta dengan berbagai pendekatan. Menurutnya, Jakarta merupakan kota dengan berbagai ragam budaya dan suku, sehingga pembangunan Jakarta harus dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Beralih ke informasi yang lain, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menegaskan bahwa seni rupa memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Dalam siaran pers di Jakarta, Kamis 4 Juni 2026, Rifqi menyatakan bahwa ekonomi kreatif saat ini mampu membangun pengaruh, membuka dialog, dan memperkuat identitas budaya di mata dunia. Ia juga menambahkan bahwa di tengah perubahan global yang cepat, seni menjadi medium krusial untuk membangun koneksi perspektif antar negara. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Tari Gol merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Gol berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat-istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena

0: Pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrok.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Minggu 7 Juni 2026. Bagi Warihlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
0: Kak Inong, bisa buka pintu hari ini?
1: Iya, buka pintu, tapi Kak Inong gak ada dengar radio, cuma Kak Inong tekan kan. Rupanya rupanya tembus.
0: Modal rezeki.
1: Kenapa kok nggak ada didengar radio, ditekan aja kok dapat hari ini ya?
0: Itulah biasanya.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Padahal udah capek tangan-tangan kita kadang-kadang kok tiap hari itu nggak dapat. Ini nggak ada didengar radio dapat.
0: Itulah makanya Kak Inong, kalau rezeki nggak akan kemana kan? Kayaknya kata orang begitulah.
1: Ya, Mbak Bibi hanput ulua.
0: Iya, kalau udah nggak rezeki dari Mbak Bibi ulua.
1: Oh, mau jangan nyong le. Kak Inong sambung lagu ya?
0: Boleh, lagu apa? Nah,
1: itu lagu yang kita tuh Mirnawati itu sambung terus.
0: Oh, sambung terus Mirnawati, pokoknya booking terus ya. Siap, Inong. Ini Mirnawatinya pokoknya khusus untuk Kak Inong nih penampilan beliau.
1: Oke. Oke, Kak Inong kasih salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam pertama kali untuk Nurul. Selamat bertugas sampai tuntas nanti Nurul.
0: Terima kasih Kak Inong.
1: Oke, habis itu untuk Kak Yana, untuk Kak Ayati, untuk Kanda, untuk Pak John. Untuk Kak Eli, untuk semua aja lah ya.
0: Okay, siap.
1: Itu aja mas Kak Inong. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Inong pokoknya Mirnawati ya, apapun keadaannya. Mau simak radio atau enggak, pokoknya Mirnawati. Siap Kak Inong. Nanti kita putarkan full album ya. Di belakang Kak Inong. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Warele.
0: Iya, udah pulang ya, Warele ya?
1: Udah dong. Gak boleh lama-lama.
0: Itulah.
1: Orang sakitnya pulang ke rumah.
0: Oh, udah pulang ke rumah? Atau mau pulang tadi?
1: Tadi kami datang mau pulang.
0: Oh, mau pulang, berarti masih rumah sakit tadi ya?
1: Lagi beres-beres tadi.
0: Keadaannya gimana?
1: Alhamdulillah, semoga cepat membaik.
0: Amin ya rabbal alamin. Itulah pokoknya udah bisa pulang, artinya udah inilah ya, masa penyembuhan aja ya Kak ya.
1: Istirahat di rumah.
0: Istirahat di rumah. Baik Kak Yana.
1: Kak Inong tadi rezeki doplok banget loh. Yang pertama masuk Kak Yana, cuma Kak Yana jempolnya terlalu lincah gitu kan.
0: Oh ya.
1: Oh, masa gitu udah bunyi tuh dibetiin sama jempol kanan. Ya Allah. Aduh. Ya Tuhan. Gitu masuk lagi enggak bisa lagi. Nah. Mana bisa lagi. Keduluan orang begitu dengar Kak Inong di belakang rupanya.
0: Betul kan?
1: Pantan kita kesandung.
0: Kalau enggak rezeki itulah makanya kan? Itulah, atau Bibi udah masuk padahal ya kan Kak?
1: Iya udah bunyi tut. Tut ditekan sama dia.
0: Kepleset. Enggak ada orang lain, jempolnya sendiri ya.
1: Jempolnya terlalu bijak. Memang takdirnya masuk yang kedua gitu.
0: Itulah. Mau dimanain juga disinilah tempat Kak Yana.
1: Kak Inong. Kak Inong ingin yang pertama gitu kan.
0: Kak Inong gak ingin tapi rezeki.
1: Enggak. Kan dia kepingin dalam hatinya, kepingin yang pertama. Makanya ditekan-tekan terus.
0: Gitu. Iyalah ya. Walaupun gak nyimak radio ya rezeki Kak ya.
1: Rezekinya tak akan kemana. Siap. Kesandung gitu kan.
0: Kak Yana, mau lagu apa hari ini?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa nih?
1: Lupa. Ngeblank nih.
0: Apa tuh? Jangan ngeblank dulu lah. Bentar lagi aja.
1: Bentar lagi ngeblank ya. Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Cuma satu aja deh dari Ayu Soraya.
0: Cuma satu Ayu Soraya. Kita carikan dulu ya.
1: Cuma satu.
0: Sing. cuma satu. Azing ya, azing banget. Kayak Ana kalau
1: nyanyi bilang cuma kamu, pret.
0: Itulah banyak padahal ya, jangan denger.
1: denger aja banyak di luaran.
0: Itulah.
1: Kayak Ana kan setia orangnya, setiap tikungan ada gitu.
0: Astagfirullah ya. Pokoknya 180 derajat lah dari Nurul ya.
1: Enggak juga sih. Kita ngomong dong.
0: Kayaknya udah setia, udah pasti ya. Kesetiaannya dulu, udah jangan diuji dulu. Lagi.
1: Oh, itu dulu. Sekarang enggak. Sekarang udah setia banget.
0: Banget. Amin.
1: Cuma satu aja.
0: Siap Kayana. Ini lagunya cuma satu. Dari tadi Ayu Soraya udah pegang mic nih mau nyanyi. Kita salam-salam ya.
1: Kapan gue nyanyinya sih, lu gobek di situ
0: katanya
1: kan?
0: Itulah makanya. Kita salam-salam ya Kayana ya. Oke, silakan.
1: Hadirin, saya salam buat pertama buat Nurul, semoga sehat.
0: Amin.
1: Berkah umur, berkah rezekinya, cepat sembuh mindeng-mindengnya tuh.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Terus buat Kak Inong juga tadi, buat Kak Ngom, buat Dekti, Cik Mamat, Pak Isan. Terus buat Pak Le, Kak Anies, semua terus jelas ya.
0: Baik, terima kasih Kak Yana.
1: Sama-sama Nurul, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Silakan Ayu.
0: Ya, sudah dipersilakan ya Ayu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana dari Lebanon ya, Warihlon ya. Saat ini sudah pukul 15.07, langsung saja kita putarkan lagu Ayu Soraya aja dulu ya, karena Mirnawati ini belum siap katanya. Lagi ini benerin rambut ya. Oke, kita dengarkan dulu cuma satu Ayu Soraya.

cuma satu ku harap darimu, cuma satu.

0: Demikian warilan dua nomor lagu permintaan dari Kak Inong di Lamring dan juga Kak Yana dari Lebanon. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Prodangdut yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam. Prodangdut adalah jadi nurul sehat.
0: Iya, ya Habib masih sehat dong. Yahbit gimana?
1: Sehat juga.
0: Oh iya, sudah kembali ke sawah atau masih di rumah atau baru pulang?
1: Baru pulang.
0: Baru pulang, baik. Yahbit, ini kita putarkan lagu apa nih hari ini? Halo?
1: From rumah.
0: Jauh kali ini suara Yahbit, nggak dengar.
1: Secangkir kopi aja ya.
0: Secangkir kopi, oke gas. Secangkir kopi, kita carikan dulu ya. Ibu mana, Yahbit?
1: Pergi sebentar.
0: Allah Rabbi, ada yang jebol ya. Oke, Abid. Ini secangkir kopi sedang Nurul carikan. Salam-salam buat siapa nih, ya, Abid?
1: Salam-salam sama Dek Nurul. Selamat
0: malam. Amin, ya Rabbal Alamin. Tapi ini kecil suara ya, Abid. Nanti enggak dengar ya, yang lain.
1: Sama Pak Ali.
0: Pak Ali.
1: Pak Ali. Cimat, cimat.
0: Cimat.
1: Pak Saptari.
0: Pak Saptari, Pak terus?
1: Herna dari Tanah Lambari. Pak Amri.
0: Oke, semua semuanya ya. Tadi secangkir kopi dari siapa nih, Yahbit?
1: Odi. Odi. Odi.
0: Odi. Joni yang ada, Joni Iskandar.
1: Boleh.
0: Joni Iskandar boleh ya?
1: Boleh.
0: Oke, siap. Semoga ini dangdut lah. Sama-sama Yahbit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di rumah ya Yahbitnya ya. Kita sambung lagi buat warga-warga yang ingin bergabung, silakan 0651470555 kembali berbunyi. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Jafar ya. Gimana kabarnya Pak Jafar?
2: Ana urus itu kan, nyok ke yang ada pencau-pencau ada diu.
0: Semoga selalu sehat ya.
2: Utamong bawa anak tua.
0: Oh iya enggak masalah.
2: Jadi anak itu itu.
0: Pak Jafar sama siapa di rumah?
2: Hah?
0: Sama siapa di rumah?
2: Idro itu panengon.
0: Oh iya.
2: Tapi benar diri yang ada waktu tu.
0: Anak-anak Pak Jafar?
2: Aneh, kalau kawin, mau ini yang
0: oh gitu.
2: Contoh jawapan, anak hati cuma.
0: Itulah.
2: Berarti ramai ya.
0: Itulah udah pada dewasa. Ya, memang
2: gak bormo lagi. Cuma ini udah nggak lundu jawapan.
0: Masya Allah, itulah ya. Teman sehidup semati itu memang pasangan ya, ya Pak Jafar ya.
2: Lebat.
0: Teman hidup itu memang pasangan kan. Kalau anak-anak udah pada punya pasangan sendiri, jadinya kehidupan sendiri gitu ya.
2: Aneh apa aneh di pai.
0: Ya. Pak Jafar.
2: Ini aja nak lagu undang.
0: Boleh masih.
2: Elvi
0: Sukesi judulnya?
2: Gadis dan janda.
0: Gadis atau janda. Oke, siap. Salam-salamnya silakan.
2: Jadi mampun tak ada kena luun. Mana kaya habis saya ke keayannya. Lupa siapa ini cerita antara lu sepua. Lupa siapa ini. Pak Jong dikenting ke ramai juga. Yang lain ke bandu-bandu maju.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Jafar dari Pieng Warihlon ya. Kita dengarkan dulu lagu permintaan dari Yahbi tadi, Joni Iskandar, secangkir kopi.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warehlon, dua nomor lagu sudah kita hadirkan untuk Yahbit dari Ule Karing dan juga Pak Jafar dari Piyeng. Semoga terhibur. Kita sambung lagi. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nurul.
0: Halo Kak Fitri.
1: Good afternoon Nurul.
0: Good afternoon too.
1: I miss you Nurul.
0: Oh, I miss you too. Pandai kali bahasa Inggris ya?
1: Oh, kerana I can speak English a little.
0: Ah. A little bit, ya? Yeah?
1: Okay, a little bit. No, I can speak perfect, okay?
0: Apa?
1: I can speak perfect. Maksudnya, enggak terlalu perfect banget gitu.
0: Oh, gitu. I can't speak. Oh, iya. Kabere. Iya. Kak Fitri, masih segar bugar dari suaranya, ya?
1: Iya mas, sehat, dah banyak makan, dah ini gitu kan, dah semua, dah sholat zuhur juga, gitu kan, dah ngaji juga tadi,
0: ngaji.
1: Gitu.
0: Siap. Kak Fitri ini sore ini apa lagu kita putarkan?
1: Iya udah buat lagi cewek-cewek lagi cantik aja Nurul.
0: Lagi cantik, siap. Nih bule masuk nih mintanya lagi cantik ya.
1: Lagi cantik, hai okay. Sayangku.
0: Siap.
1: Hari ini aku cantik. Ya enggak. Kayak Kak Fitri ya Nurul ya.
0: Iya kayak Kak Fitri betul. Salam-salamnya buat siapa nih Kak?
1: Salam buat Nurul, selalu panjang rezeki dan diberi kesehatan terus. Terima kasih yang kan Nurul kan?
0: Udah dong.
1: Yang penting jangan lupa have breakfast gitu ya Nurul kan?
0: Breakfast siang-siang.
1: Makasih ya.
0: Makasih yang lunch namanya.
1: Iya sarapan pagi. Sarapan pagi breakfast ya.
0: Gitu. Iya betul. Nanti kita ini ya.
1: Habis itu buat kayak Nadila Waru, saya selalu juga dan penyakmu terus.
0: Amin.
1: Buat Kak Eli di Pagair. Kak Eli nama saya belum?
0: Kak Eli belum.
1: Belum ya. Dari tadi pagi enggak kedengaran suara Kak Eli, mana Kak Eli?
0: Iya, itulah Mas Kak Eli.
1: Itulah, habis itu Panglima Sulu juga, pokoknya saya daripada tinggi, semoga saya selalu diberi kesehatan terus, banyak bus, keluarga semua. Dan bakal dulu di Pulau Aceh juga, bakal ini.
0: Semua-semuanya ya.
1: Dah, bakal aja, lagi dengan. Itu aja, Durul. Terima kasih dan terima kasih waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to come back dan salam lagi ya Nurul ya.
0: Oke.
1: Thank you Nurul.
0: Oh iya sama-sama ya. Ada Kak Fitri dari Darussalam ya Warehlon.

0: Ya, bule Darussalam masuk. Oke, di belakang Kak Fitri. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Iya, sore Bang Tajuddin.
1: Yang manis.
0: Bang Tajuddin, yang manis, baik. Gimana kabarnya sore ini?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, cuacanya di daerah Bang Tajuddin gimana?
1: Ini hari ini Nurul panas tapi nggak terlalu panas gitu.
0: Nggak terlalu panas, oke. Berarti ya, bagus lah cuacanya untuk jalan-jalan sore ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, Bang Tajuddin kebetulan di sini juga panas cuacanya, tapi ada anginnya. Jadi ya netral lah.
1: Sama. Sama. Berarti sehati cuaca kita Nurul.
0: Iya betul sekali. Bang Tajuddin mau diputarkan lagu apa?
1: Ya, sebelum ke lagu, gimana Nurul kabarnya juga?
0: Oh, kabarnya udah alhamdulillah baik. Sehat walafiat.
1: Oke, langsung ke lagu Nurul dari Asraf. Tujuh kata cinta. Nurul.
0: Tujuh kata cinta Asraf. Baik. Ya. Kita carikan dulu tujuh kata cinta. Adakah salam?
1: Iya, dan salamnya buat semua dengar perempat Banda Aceh aja deh, Nurul.
0: Oke, terima kasih.
1: Diwakili sama Nurul aja yang siaran sore ini.
0: Iya, terima kasih banyak ya Bang Tajuddin ya.
1: Biasanya kalau Nurul udah siaran sore ini pasti besoknya libur, bener kan ya? Betul.
0: Bener sih, biasanya gitu ya. Tapi untuk besok, insya Allah Nurul full juga. Dari pagi ke sore.
1: Oh masih ada sorenya.
0: Gitu. Masih ada. Ini tiga hari ya, berturut-turut, ya karena ada pergantian jam begitulah ya. Beberapa
1: ya,
0: hal.
1: Kalau yang ya kalau jadwal sebenarnya gitu, kalau menurut siaran hari ini biasanya sore, besok sorenya udah libur ya.
0: Udah libur, iya betul sih. Itu jadwal aslinya. Simak ya, Bang Tajuddin ya.
1: Ya, oke. Okay. Gimana lagunya Nurul ada?
0: Sudah ada ini dari Asraf.
1: Oke. Buat Nurul jaga kesehatan.
0: Terima kasih banyak.
1: Sampai ketemu lagi Nurul di hari-hari berikutnya atau besok kalau nggak sibuk atau bisa gabung nanti mau coba.
0: Iya, mudah-mudahan bisa bergabung ya, Bang Tajuddin ya.
1: Ya, oke. Makasih Nurul. Selamat sore, sampai ketemu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tajuddin ya, Warahilun ya. Kita dengarkan dulu lagu dari Siti Badriah, Lagi Cantik.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia. 7

0: Demikian Warehlon, dua nomor lagu permintaan Kak Fitri dari Darussalam dan juga Bang Tajuddin. Ya, kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Bisa kita terima satu penelpon lagi ya. Penelpon terakhir di Pro Dangdut edisi hari ini. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Sore, Bang Ihsan dari Padang Tiji.
1: Siap.
0: Gimana sore ini? Masih segar?
1: Aduh. Tidak waktu segar lagi.
0: Sudah tidak waktu segar lagi.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Capek lah.
0: Oh iya. Baru selesai ya kegiatannya.
1: Ya juga sih. Iya juga. Dikayakan aja.
0: Iya, berarti kurang yakin ya.
1: Kurang yakin.
0: Oke, siap, tidak masalah. Ini lagunya mau kita putarkan lagu apa?
1: Lagu WN.
0: Apa nih lagunya?
1: Iya, lagu WN.
0: Lagu WN dari?
1: Ya, apa dari itu lupa.
0: Famor Mania. Sheila Yolanda.
1: Oh ya, Sheila Yolanda ya.
0: Oke, siap. Sheila Yolanda sudah dapat ya.
1: Soalnya bukan untuk Kayana, untuk Pak Ali juga, untuk Kak Hayati, Kak Inadi Baso, Kak Anis Ruki, untuk Fitri, good morning.
0: Good morning juga.
1: Fitri itu rupanya. Ya kan tadi breakfast kan? Yang untuk semua orang ya. Untuk semua aja.
0: Oke, siap.
1: Enggak ini apa hari ini enggak gitu ini ya. Moodnya entah mana nih.
0: Oh iya, kenapa ya? Kok bisa ya? Moodnya berantakan hari ini ya. Berantakan mungkin ini. Panas kali di Padang Tiji ya?
1: Enggak. Kan kita kena posisi terakhir ini. Biasa kan enggak gitu kan.
0: Biasa oh gitu. Makanya emosi. Justru bagus loh kalau yang terakhir bisa tutup pintu gitu kan.
1: Oh gitu. Harus kuat juga karena kan enggak mungkin terus ada yang buka enggak ada yang nutup ya kan?
0: Iya betul. Ada yang tutup ya? Makanya besok ini waktu pulang sebelum tutup waktu dari tutup nanti kuncinya taruh di tempat yang Bang Ihsan tahu, jangan orang lain tahu.
1: Enggak apa-apa. Biasa aja itu.
0: Padahal itu kode buat besok kalau misalnya ketahuan nomor 1 ya.
1: Iya, biasa kan enggak pernah, jarang sekali yang terakhir kan.
0: Iya, betul. Biasanya pembuka atau enggak di tengah-tengah.
1: Pak ini akhir daripada tidak setia.
0: Tidak setia. Itulah makanya ya.
1: Gerilya ya. Tibanya gini lah nyadanya.
0: Itulah makanya.
1: Oke, tapi ngomong terakhir mohon maaf ya karena tadi kan katanya masuk hadiah tuh ada kata-kata doa untuk orang lain tuh kata hadiah juga kan?
0: Iya. Yeah.
1: Tapi biasanya kan sering pengen Nurul bikin tersungging, tapi kadang tersinggung jadinya.
0: tersinggung.
1: Maunya kan?
0: Karena apa?
1: Enggak. Kata-kata biasanya kadang-kadang kan pengen Nurulnya bisa tersungging
0: gitu
1: kan?
0: Oh gitu.
1: Tapi mungkin yang katanya itu sih Bu Nurulnya mungkin.
0: Enggak dong, biasa aja. Lo tahu ini cuma drama ya.
1: Drama gitu ya.
0: Iya, ahli drama.
1: Maksudnya wajar lah. Orang-orang dulu kan sering ini di Tanjura Radio
0: ya. Iya. Makanya masih melekat ya.
1: Iya. Karena memang ya wajar lah kita ada senior gini ya.
0: Asik. Ya.
1: Pencinta
0: senior. Sudah suhu ya, suhu.
1: Iya, udah itu. Karena kan pencinta hiburan masa lalu lah seperti itu
0: lah. Masa lalu.
1: Walaupun sekarang udah zamannya tuh suka terus yang dulu-dulu itu.
0: Oh iya namanya ini apa favorit kita ya, jadi nggak berubah-berubah kesukaan kita.
1: Akan terbawa dalam segala aktivitas segala apa namanya tuh acara terbawa drama itu.
0: Iya, tidak bukan masalah drama. Ya.
1: Oke, Nurul ya.
0: Baik.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yep. Udah N ya.
0: Udah N. Siap ya. Nurul N terus sekarang nih.
1: Iya, N terus ya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ihsan yang berasal dari Padang Tiji. Baik, Warelo. Terima kasih semua yang sudah bergabung di Pro Dangdut edisi hari ini. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang. Semua ware-ware dimanapun berada, baik yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung, atau mungkin yang selalu setia memantau ya. Mau bergabung tapi mungkin gak berani ya. Padahal santai aja kalau ngobrol di radio. Mungkin sekali dua kali grogi, tapi selanjutnya pasti udah enjoy aja sih menurut Nurul. Jadi semua wari-wari semoga selalu sehat dan bahagia. Tentunya semoga selalu terhibur dengan Prodangdut. Kita tutup dulu Prodangdut hari ini. Sampai jumpa di Prodangdut mendatang. Aku end dulu ya, karena lo gue end tadi katanya ya. Nur end dulu ya, Marilyn ya. Sheila Yolanda, lo gue end.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 15.57 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warihlon, selamat sore kami ucapkan untuk warih-warih dimanapun berada yang selalu setia memantau baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz atau mungkin melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Untuk warih-warih dimanapun berada, semoga selalu bahagia dan sehat. Tentunya kami doakan doa tersebut selalu kami ucapkan ya, karena kesehatan dan juga kebahagiaan itu dua hal yang sangat penting ya. Biasanya orang kalaupun sedang sakit, apabila beliau ya bahagia begitu ya, maka rasa sakitnya tidak akan terasa begitu ya Warihlon ya. Dan apabila pun dalam momen-momen bahagia, apabila beliau itu tidak bisa merasakan kebahagiaan karena sakit ya, itu pun akan mengganggu momen tersebut ya. Jadi kesehatan dan juga kebahagiaan itu dua hal yang sangat-sangat penting dan saling bersinergi ya tentunya ya. Warihlon, saat ini sudah pukul 15.58 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, kami temani perjalanan Anda dengan lagu-lagu religi tentunya, sembari menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu untuk edisi hari Minggu 7 Juni 2026. Bersama Husni Almuna dengan judul Syukur akan kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk warih-warih dimanapun berada, semoga senang dengan lagu ini. Semoga bisa menjadikan kita seperti yang ada dalam lagu ya, bersyukur dan menghargai apapun yang menjadi milik kita yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Demikian lagu bersama Husni Almuna dengan judul Syukur sudah kami hadirkan untuk Anda Warhilon yang senang dengan lagu tersebut. Dan saat ini sudah pukul 16.05 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah salat asar untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Merdu FM, PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Los Mawe, Radio Asalam Uwin Narendri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di Rile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Embarkasi Aceh melakukan berbagai persiapan dalam menyambut kepulangan jamaah haji mulai 15 hingga 30 Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepulangan jamaah haji Aceh akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 30 Juni 2026. Kloter perdana dijadwalkan tiba pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ada beberapa himbauan yang disampaikan terkait barang bawaan, termasuk tidak perlu membawa air zam-zam karena disalurkan langsung oleh Kementerian Haji Kemenhaj. Pelaksana tugas PLT Kepala Kemenhaj Aceh yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Aceh, Arijal memastikan setiap jamaah akan memperoleh 5 liter air zam-zam saat tiba di asrama haji Banda Aceh, sehingga tidak perlu membawa dari tanah suci.
2: Air zam-zam sudah sampai untuk nanti dibagikan kepada seluruh jamaah yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka pulang nanti akan dibagikan kepada jamaah yang bersangkutan. Kita jumlah jamaah kita 5.500 seluruhnya keberangkatannya. Kuota kita 5.426.
1: Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh Irsyadi menegaskan pihaknya bersama jajaran berupaya memberikan kenyamanan bagi jamaah maupun petugas dari sisi pelayanan serta sarana prasarana pada saat keberangkatan maupun kepulangan.
3: Dan tim yang terbangun dalam rangka mendukung layanan akomodasi di Asrama Haji Embarkasi Aceh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Satgas Asrama Haji Aceh yang telah bekerja siang malam dalam rangka memberi layanan terbaik kepada jamaah haji, sehingga pelaksanaan haji tahun ini di Asrama Haji telah berjalan dengan baik. Haji 2026 telah sukses kita laksanakan.
1: Diharapkan proses pemulangan jamaah mulai dari bandara asrama haji hingga tiba di kabupaten kota masing-masing dapat terlaksana dengan tertib. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Banda Aceh menggelar Pekan Jamu 2026 sebagai upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi jamu tradisional yang aman dan bebas dari campuran bahan kimia berbahaya. Selengkapnya laporkan Cindy Novita.
4: Dalam rangka memperingati Hari Jamu Nasional 2026, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Aceh menyelenggarakan Pekan Jamu 2026 bertema Menjamu Masa Depan dengan Jamu di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh Minggu 7 Juni 2026. Kepala BBPOM Aceh Rianto mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa jamu tradisional bekerja secara alami dan memberikan manfaat kesehatan secara bertahap. Karena itu masyarakat perlu waspada terhadap produk yang mengklaim memberikan efek instan karena berpotensi mengandung campuran bahan kimia yang tidak semestinya.
5: Ya, karena jamu ini memang efeknya tidak langsung jadi, sekali minum langsung sehat itu tidak, tapi bertahan, berkesinambungan, pelan-pelan, tapi juga efektif. Kalau jamu yang cenderung sekali minum malah langsung baik itu malah dipertanyakan, karena jamu-jamu yang seperti itu biasanya mengandung bahan kimia, misalnya jamu kunyit dikasih paracetamol, anak kecil diminum langsung demamnya turun, itu bukan karena kunyitnya tapi atau jahenya, tapi karena paracetamol ditambahkan, itu makin berbahaya.
4: Selain memberikan edukasi kepada masyarakat, BBPOM Aceh juga melakukan pengawasan keamanan pangan dengan mengambil sampel makanan yang dijual di sekitar kawasan Stadion Harapan Bangsa selama kegiatan berlangsung. Sebanyak 10 sampel makanan diuji untuk mendeteksi kemungkinan kandungan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow. Hasil pengujian menunjukkan seluruh sampel yang diperiksa negatif dari bahan berbahaya tersebut, sehingga dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Melalui kegiatan ini, BBPOM Aceh berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mengkonsumsi jamu tradisional yang terjamin keamanannya, serta lebih cermat dalam memilih produk kesehatan demi menjaga kesehatan secara berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia Provinsi Aceh resmi melantik pengurus Dewan Perwakilan Cabang dari sejumlah kabupaten dan kota di Aceh Minggu 7 Juni 2026. Selengkapnya kembali dilaporkan Sindi Novita.
4: Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia ASIAFI Provinsi Aceh melantik pengurus DPC Kabupaten dan Kota. Pelantikan tersebut digelar di Gor Angkat Besi Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh 7 Juni 2026. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua ASIAFI Aceh Sri Maulina sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi hingga ke tingkat daerah sekaligus memperluas pembinaan olahraga kebugaran di Aceh. Adapun pengurus yang dilantik berasal dari DPC Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tengah. Kehadiran pengurus baru tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program ASIAFI kepada masyarakat di daerah masing-masing. Ketua ASIAFI Aceh, Sri Maulina, mengatakan para pengurus yang baru dilantik memiliki peran penting dalam mengembangkan berbagai program organisasi, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan melalui olahraga.
6: Diharapkan kepada DPC-DPC yang sudah dilantik bisa mengembangkan semua program yang ada di ASIAFI, juga mengembangkan minat masyarakat untuk berolahraga biar terjadinya kehidupan yang diantukan sekarang kegiatan bugar untuk masyarakat.
4: Menurutnya olahraga kebugaran seperti aerobik dan zumba tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik tetapi juga menjadi sarana membangun gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Usai pelantikan berlangsung, kegiatan dilanjutkan dengan kompetisi aerobik dan zumba party yang diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah. ASIAFI Aceh berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam aktivitas olahraga kebugaran sehingga dapat mendukung terciptanya masyarakat Aceh yang lebih sehat, aktif, dan produktif. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Masyarakat Kabupaten Aceh Timur masih menjadikan kawasan wisata di pusat kota ini sebagai tujuan utama untuk mengisi hari libur. Selain pasar malam, warga juga memadati pusat kuliner dan area permainan anak di lapangan pusat pemerintahan Aceh Timur. Berikut, Maimun Akbar melaporkan.
7: Pada saat hari libur, masyarakat di Kabupaten Aceh Timur memanfaatkan waktu untuk berwisata bersama keluarga. Sejumlah lokasi rekreasi yang aman dan nyaman di pusat kota ini masih menjadi tujuan favorit warga. Objek wisata yang ramai dikunjungi antara lain pasar malam serta kawasan kuliner dan permainan anak yang berada di lapangan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Berbagai wahana hiburan dan aneka kuliner yang tersedia menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril kepada RRI mengatakan, masyarakat masih memilih destinasi wisata yang mudah dijangkau dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi keluarga. Menurutnya, kawasan wisata di pusat kota ini menjadi pilihan karena menawarkan berbagai hiburan dalam satu lokasi, mulai dari kuliner hingga permainan anak-anak.
8: Kita ada wisata buatan ini pusat pemerintahan, kebetulan ada kegiatan pasar malam, luar biasa Pak, penuh. Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Rayu ini hidup Pak, karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan, baik itu di pasar malamnya maupun di kuliner-kuliner, permainan-permainan anak di lapangan pusat pemerintahan Aceh Timur.
7: Selain menjadi tempat rekreasi, ramainya kunjungan masyarakat juga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan para pelaku usaha dan pedagang kecil yang berjualan di sekitar lokasi wisata. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terus berupaya menjaga kenyamanan dan keamanan kawasan wisata agar tetap menjadi destinasi yang menarik selama masa liburan. Maimun Akbar melaporkan.
0: Haji Sudirman atau Haji Umam menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
9: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan Undang-Undang ASN. Karena implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak bisa lepas dari kemampuan keuangan daerah. Dua hal krusial tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat umum RDPU Komite 1 DPD RI bersama pakar administrasi publik di Jakarta pada Selasa kemarin. Haji Uma mencontohkan kondisi nyata di lapangan di mana banyak kepala desa atau gesi dan perangkat desa yang gajinya tidak bisa dibayar penuh 12 bulan karena keterbatasan APBD. Jika kondisi ini dibawakan pada seleksi P3K, maka daerah akan semakin kesulitan jika ada jaminan transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, nasib pegawai pemerintah dengan anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan Undang-Undang ASN. Karena implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak bisa lepas dari kemampuan keuangan daerah. Dua hal krusial tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat umum RDPU Komite 1 DPD RI bersama pakar administrasi publik di Jakarta pada Selasa kemarin. Haji Uma mencontohkan kondisi nyata di lapangan di mana banyak kepala desa atau gesi dan perangkat desa yang gajinya tidak bisa dibayar penuh 12 bulan karena keterbatasan APBD. Jika kondisi ini dibawakan pada seleksi P3K, maka daerah akan semakin kesulitan jika ada jaminan transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kini berada di ujung tanduk karena masalah anggaran daerah. Perjanjian kerja atau P3K kini berada di ujung tanduk karena masalah anggaran daerah.
10: Menurut isu mungkin yang berkembang, gaji kepala desa, aparatur desa besar, Rp2.400.000. Tapi berapa bulan? Itu perlu dinyatakan kembali. Kemudian, calon P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu ini terancam. Sangat bergantung dengan TKD.
9: Selain masalah anggaran, Haji Uma juga menyoroti calon P3K yang sudah lama menunggu kepastian, bahkan beberapa di antara mereka sudah mendekati usia pensiun. Untuk itu, ia meminta adanya evaluasi kinerja Kementerian Pan-RB dan Badan Pegawaian atau BKN. Menurutnya, proses pelayanan kepegawaian seringkali tersendat dan mendek karena birokrasi terpecah di dua lembaga tersebut. Haji Uma juga berharap reformasi ASN kali ini tidak mengorbankan nasib pegawai daerah. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanogayo. Aceh Tengah pasang 32 CCTV di sejumlah titik pantau aktivitas warga yang buang sampah sembarangan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
11: Pemerintah Aceh Tengah pasang CCTV di sejumlah titik strategis untuk memantau kebersihan lingkungan. Bupati Aceh Tengah Helioga mengatakan pemasangan CCTV bagian dari visi mewujudkan daerah bersih tujuan wisatawan. Keberadaan CCTV diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat maupun pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan. Bagi pelanggar, pemerintah akan mendorong penerapan sanksi sesuai aturan dan kanun desa yang berlaku di tingkat kampung.
12: Cukup terinci dan ini ya membuat saya bahagia. Kami ini adalah sebuah cita-cita yang ingin saya sampaikan bahwa kita semua by data. Dan di visi misi kami juga adalah bupati, wakil bupati, dan semua masyarakat adalah pelayan daripada tamu-tamu kita. Dan tentu kepada dinas pariwisata dan dinas kominfo dan semua jajaran, mari kita berkolaborasi untuk melayani tamu-tamu, untuk meningkatkan pihak kita. Kenapa? Aceh Tengah ini anugerah yang diberikan oleh Bapak, itu indah. Hari kita jaga bersama, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik.
11: Kadis Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal merincikan ada 32 titik CCTV yang tersebar di sejumlah titik, termasuk di kawasan pintu masuk dan lokasi yang selama ini menjadi titik penumpukan sampah. Selain mendukung program kebersihan, keberadaan CCTV juga berfungsi sebagai sarana pemantauan keamanan dan pencegahan tindak kriminalitas. Saat ini layanan CCTV yang dikelola Dinas Kominfo Aceh Tengah sudah dapat diakses oleh masyarakat melalui portal pemantau daring yang disediakan pemerintah daerah. Kedepan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, kata Mustafa, akan terus mengembangkan sistem tersebut, termasuk melakukan integrasi CCTV yang dikelola berbagai organisasi perangkat daerah agar pengawasan menjadi lebih efektif dan terpusat. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Pelaksanaan pemilihan Reje Kampung di Bener Meriah berjalan aman, lancar, dan kondusif. Selengkapnya dilaporkan Bang Syaputra.
13: Wakil Bupati Bandar Mulia bersama Kapolres Bandar Mulia dan sejumlah unsur Forkopimda lainnya melaksanakan pengecekan langsung ke sejumlah tempat pemungutan suara TPS dalam rangka pemilihan Reja Kampung tahun 2026 di sejumlah wilayah di kabupaten tersebut. Pengecekan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pemungutan suara berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Adapun kampung yang dikunjungi oleh rombongan meliputi Kampung Reja Guru dengan 9 bakal calon Reja Kampung, Kampung Uwak Pondok Sayur dengan 2 bakal calon, Kampung Kenawat Redelung dengan 3 bakal calon, serta Kampung Delung Asli dengan 4 bakal calon Reja Kampung. Dalam kegiatan tersebut, unsur Forkopimda turut memantau langsung proses pemungutan suara serta berdialog dengan petugas penyelenggara guna memastikan pelaksanaan pilkades berjalan sesuai ketentuan dan situasi keamanan tetap terjaga. Kapolres Bandar Mulia menyampaikan bahwa pengamanan dan monitoring terus dilakukan secara maksimal oleh personil gabungan demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama berlangsungnya pemilihan Reja Kampung. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, seluruh TPS yang dikunjungi berada dalam situasi aman, tertib, lancar, dan kondusif. Sinergi seluruh pihak sangat penting untuk menjaga stabilitas Kamtibmas selama pelaksanaan pesta demokrasi tingkat kampung tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. BUMG Cot Bau lakukan panen perdana penanaman tahap 2. Target produksi diprediksi mencapai 2 ton pada tahun 2026 ini. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
15: Badan usaha milik Gampung BUMG Sabang Merauke Gampung Cot Bau Kota Sabang menggelar panen perdana cabai tahun 2026. Kegiatan ini merupakan lanjutan program budidaya cabai yang telah dimulai sejak tahun 2025 sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus membantu menjaga stabilitas harga cabai di wilayah Kota Sabang. Direktur BUMG Gampung Cot Bau Hendra Noviar mengatakan program budidaya cabai tersebut pada awalnya ditanam sebanyak 5.000 batang pada tahun 2025. Melihat perkembangan yang positif, pihaknya kemudian melakukan pengembangan menjadi sekitar 8.000 batang cabai pada tahun 2026 ini. Menurut Hendra, panen perdana yang dilaksanakan saat ini menjadi langkah awal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya warga Kampung Cot Bau dan Kota Sabang secara umum. Ia berharap produksi cabai dari BUMG dapat membantu mengantisipasi fluktuasi harga cabai di pasaran.
16: Alhamdulillah hari ini kita melakukan panen perdana cabai di bawah di kegiatan Badan Usaha Gampung Sabang Merauke Gampung Cot Bau. Ini lanjutan dari kegiatan tahun 2025 yang awalnya kita melakukan penanaman budidaya cabai ini sekitar 5.000 batang. Alhamdulillah di 2026 kita melakukan pengembangan sekitar 8.000 batang. Pada hari ini kita melakukan panen perdana. Mudah-mudahan ya ini dapat membantu masyarakat khususnya Gampung Cot Bau dan juga bisa mengantisipasi harga cabai di Kota Sabang.
15: Ia menjelaskan dari total 8.000 batang cabai yang dibudidayakan pihaknya memprediksi hasil produksi keseluruhan dapat mencapai sekitar 2 ton. Sementara pada panen perdana hasil yang diperoleh mencapai sekitar 35 kg. Hendra menambahkan sistem penanaman dilakukan secara bertahap dan terencana sehingga masa panen dapat berlangsung berkelanjutan. Dengan pola tersebut, BUMG menargetkan distribusi cabai ke pasar lokal berkisar antara 35 hingga 50 kg per hari sesuai kebutuhan masyarakat di Kota Sabang. Sementara itu, petani cabai BUMG Gampung Cot Bau Muhammad Jani mengaku bersyukur atas hasil panen perdana tahap kedua yang mendapat dukungan penuh BUMG. Ia optimis target produksi tahun ini dapat mencapai antara 2 hingga 3 ton seiring bertambahnya jumlah tanaman yang dibudidayakan.
17: Alhamdulillah, dalam kita sekali petik langsung orang dari Gampung, langsung di dalam daerah. Alhamdulillah, hari ini pasaran harganya 47. Yang ini adalah harga 50 ribu. Itu super ya, super top.
15: Selain produksi yang terus meningkat, antusiasme masyarakat terhadap hasil panen cabai lokal juga cukup tinggi. BUMG turut memberdayakan warung-warung kecil untuk memasarkan hasil panen, serta manfaatkan promosi melalui media sosial dan aplikasi WhatsApp guna memperluas jangkauan pemasaran. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili. 10 salam paksa PT BSM benahi cerobong asap dan limbah. 9 tuntutan warga Cepu wajib diselesaikan dalam 1 bulan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
18: Pemerintah Kota Sumbusalam resmi menerbitkan surat pernyataan bersama untuk menjamin realisasi 9 tuntutan warga Kampung Cepu terhadap PT Bensuli Salam Makmur. Langkah itu diambil guna meredam protes terkait dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh operasional pabrik tersebut. Surat penjaminan tersebut ditandatangani oleh jajaran pejabat daerah mulai dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Joni Arijal. Anggota DPRK Sumbusalam Antoni Angkep juga terlibat mengawal jalannya kesepakatan tersebut. Poin utama dalam dokumen itu mendesak perusahaan untuk segera meninggikan cerobong asap guna menghindari polusi debu pekat di pemukiman. Selain itu, masalah bau menyengat dari limbah yang selama ini dikeluhkan oleh warga menjadi prioritas yang harus ditangani. Perusahaan juga diwajibkan memastikan sistem pencucian limbah yang telah ditutup tidak lagi merebes ke lahan pertanian masyarakat. Sebagai langkah preventif, pemetaan batas wilayah pabrik akan dipertegas melalui pembuatan parit gajah di lahan milik warga yang berbatasan langsung. Selain pemenahan lingkungan, dokumen tersebut juga mengatur kewajiban sosial seperti perbaikan berkala jalan desa yang rusak akibat truk angkutan. Pihak manajemen juga diminta segera memasang dan merawat lampu penerangan jalan di sekitar koridor pemukiman warga. Sektor kesejahteraan sosial dan kesehatan juga tidak luput dari poin penjaminan yang disepakati. PT Bensuli Salam Makmur diwajibkan menyalurkan kembali honor guru TPA sebesar Rp1 juta per bulan untuk 5 orang guru yang sempat tertunggak selama 2 bulan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Joni Arijal mengatakan bahwa melalui jaminan tertulis itu warga bersedia membuka akses pengangkutan sisa CPU di tangki penyimpanan.
19: Yang berisi dan lain-lain limbah, dan alhamdulillah juga tadi kita sama-sama turut baik dari dua belah pihak masyarakat dan unsur tim yang dari pemerintah dan juga sudah melihat kondisi langsung di lapangan baik itu limbah, baik itu asap ya kan, dan alhamdulillah dari perusahaan sudah kami lihat sendiri itu memang akan ditinggikan dan alatnya juga ada di bawah kurang lebih sekitar 4 meter dan begitu juga limbahnya. Nah, ini salah satu rekomendasi kami kepada pihak perusahaan. Insya Allah dalam waktu dekat pihak perusahaan akan mengaminkan ini dan kami juga tim dalam waktu dekat mengeluarkan rekomendasi secara tertulis kepada perusahaan agar dapat merealisasikan rekomendasi-rekomendasi itu. Tujuannya tidak lain tidak bukan pemerintah juga menjaga investasi yang ada di Kota Sumbusalam dan juga pemerintah menjaga keamanan yang ada masyarakat yang ada di sekitar wilayah pabrik BSM ini tersebut.
18: Seluruh poin tuntutan itu juga merupakan hasil tindak lanjut dari rapat koordinasi yang sebelumnya telah digelar di ruang rapat Sedako. Pemerintah Kota Sumbusalam memberikan tenggang waktu yang jelas agar seluruh poin perjanjian dipatuhi tanpa pengucalan oleh manajemen. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Sejumlah tokoh di Aceh Singkil mendatangi Sekretariat Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Singkil Perjuangan Daerah Pemilihan atau Dapil Terbaru Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
20: Sejumlah tokoh masyarakat, pemuda, organisasi masyarakat atau ormas, akademisi, dan bahkan sejumlah pimpinan partai politik mendatangi Sekretariat Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Singkil Perjuangkan Daerah Pemilihan atau Dapil Terbaru Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA. Kedatangan sejumlah para tokoh ini meminta dan mendesak KIP Aceh Singkil agar melaksanakan uji publik terkait dengan usulan wacana penambahan daerah pemilihan khusus atau dapil baru DPRA yang sebelumnya tergabung ke dalam dapil 9, yakni Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Kota Sumbusalam. Hal tersebut diungkapkan salah seorang perwakilan tokoh khusus dari akademisi, Haji Jakirun Pohan, kepada RRI Kamis kemarin 4 Juni 2026. Dikatakan Jakirun, pihaknya berharap melalui kegiatan tersebut KIP dapat mengakomodir usulan masyarakat agar terbentuknya dapil baru DPRA khusus untuk Aceh Singkil dan Kota Sumbusalam.
21: Kalau kita melihat dari beberapa literasi, undang-undang, peraturan, itu kita sudah terpenuhi. Setelah kita hitung-hitung, itu 3,6 ada 3,7 sekian. Artinya kursi minimal sesuai dengan pasal 189 ayat 2 itu Aceh Singkil Sumsalam sudah bisa berdiri dan menjadi sebuah daerah pemilihan. Sudah bisa berdiri. Maka sudah juga mengikuti jika dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan dari MK bahwa di situ dari sudut sosial, budaya, kemudian suku dan sejarah itu kita memiliki ada kekhususan tersendiri.
20: Menurut Jakirun, sudah selayaknya pembentukan daerah pemilihan atau dapil DPR khusus untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sebelusalam dilakukan saat ini. Sebab, selain dinilai karena berdasarkan hasil pemilihan sebelumnya, jarang adanya keterwakilan masyarakat baik dari Aceh Singkil maupun Kota Sebelusalam, sehingga usulan-usulan masyarakat tersebut tidak terakomodir di kursi parlemen. Juga berdasarkan persyaratan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU dan aturan lainnya, Aceh Singkil dan Kota Sebelusalam ini sudah dapat dibentuk dan memenuhi syarat adanya dapil baru atau daerah pemilihan DPRA di Provinsi Aceh. Kemudian setelah dihitung-hitung berdasarkan jumlah penduduk dan melihat undang-undang serta aturan regulasi lainnya, wilayah Aceh Singkil sudah memenuhi syarat untuk terbentuknya daerah pemilihan. Serta alasan lain, jumlah tokoh ini mendesak KPU atau KIP membuat daerah pemilihan atau dapil baru bagi Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sebelusalam khusus DPRA. Tegas Jakirun, dapat dilihat berdasarkan pertimbangan sosial, suku, budaya yang beragam di daerah tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan.

0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Kolwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Kolwil 17 Banda Aceh.

0: Halo, Beta Helmi, Pak Saudara semua.
1: Halo, Beta Gina.
0: Di sini Bung Dodi mempercayakan Beta sama Gina membawakan satu lagu yang berjudul
1: Beta Pung Rindu.
0: Di sini lagu itu menceritakan tentang dua pasangan yang sudah lama tak pisah dan sekarang ditemukan kembali.
1: Selamat menyaksikan.

0: deserve.
1: Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita jalan ke Maghrib dari Masjid Rabiatul Rahman, Banda Aceh.
2: Ilmu wahwa yunsa, dan ilmu ini termasuk yang dilupakan. Wahwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahkan ilmu tersebut termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku, kata Rasulullah. Bagaimana dicabutnya sebuah ilmu, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi dua kondisi. Yang pertama, orang enggak mau belajar. Jadi ketika dia mendengar permasalahan ilmu faraid, oh nyon hanapleh merno. Nah, ini enggak perlu kita belajar ya. Ya. Ini cukup ana tanya sama Tengku nanti. Ya, sama ustaz dan lain sebagainya. Jadi bukan seperti itu. Kita juga perlu kita adanya menambah pemahaman kita tentang masalah agama kita. Jadi ketika orang enggak mau belajar, dan yang kedua ketika Allah wafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua kondisi ini terjadi, seakan-akan apa? Ilmu itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika sebuah ilmu itu dicabut dan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Akan banyak timbul permasalahan-permasalahan, akan banyak timbul sengketa-sengketa, dan ini sudah terbukti dan sudah terjadi di zaman kita, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mau cek di pengadilan agama ataupun di mahkamah syariah, termasuk kasus kedua terbanyak setelah masalah perceraian itu adalah masalah warisan dengan segala macam problematikanya. Apakah itu di sana masalah penetapan ahli waris, ataupun nanti permasalahan warisan yang ada kaitannya dengan masalah hibah, ataupun masalah warisan yang ada kaitannya dengan permasalahan wasiat. Oh, jaman urang cik ka gejuk wasiat kelun. Dulu orang tua sudah kasih wasiat buat saya, tapi wasiat ini tidak diketahui oleh yang lain, sehingga ini timbul masalah. Ya. Tidak hanya itu, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bahkan nanti ada kaitannya permasalahan warisan ini dengan permasalahan nasab. Oh, bagaimana terkait tentang anak angkat? Bagaimana terkait tentang anak yang diadopsi? Apakah dia dapat hak waris dari orang tua angkatnya ataupun oleh orang tua asuhnya? Ini juga menjadi permasalahan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tadi kita menyebutkan ketika ilmu ini kita tidak mempelajarinya. Jadi ilmu ini termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku. Jadi ketika terjadi dua kondisi, yang pertama kita enggak mau belajar, yang kedua ketika Allah wafatkan orang yang faham. Maka oleh karena itu, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita pemahaman tentang permasalahan faraid. Karena masalah warisan ini secara hukumnya ini Allah tetapkan sendiri dalam Al-Qur'an. Dan secara penentuan ahli waris itu bukan ditentukan oleh para ulama. Penentuan ahli waris ini bagian-bagiannya bukan juga ditentukan oleh para nabi, tapi langsung datang ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Di sana Allah menyebutkan ada hak anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Oh, kalau seorang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan tunggal satu-satunya, maka berapa haknya? Itu jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Dia mendapatkan bagian setengah daripada harta peninggalan orang tua yang meninggal dunia, jikalau ahli warisnya itu hanya anak perempuan satu-satunya, gak ada anak lain. Jadi anak perempuan tunggal. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu, dia dapat setengah. Oh, kalau anak perempuannya ada dua orang ke atas dan tidak ada anak laki-laki. Contoh, seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya ada tiga anak perempuan saja, maka berapa bagian untuk tiga anak perempuan ini? Bagiannya juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak, maka dia mendapatkan bagian 2/3. Ataupun kalau kita persentasekan, hampir 67% untuk tiga orang anak perempuan ini. Nanti tinggal dibagi tiga. Oh, kalau ada lima anak perempuan semua, tidak ada anak laki-laki, maka bagian 2/3 ataupun 67% tadi dibagi lima. Kalau ada lima perempuan semua, dan seterusnya. Ini catatan kalau tidak ada anak laki-laki. Tapi kalau ada anak laki dan anak perempuan, ini berlaku kaedah lidzakari mislu hadzil unthayain, 2:1 antara laki-laki dan dengan perempuan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, siapa yang tentukan bagian ini? Allah langsung yang tentukan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-11. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, hak untuk orang tua daripada almarhum. Misalkan seorang meninggal dunia, masih hidup kedua orang tuanya, maka juga di sana ada hak untuk kedua orang tua daripada almarhum yang meninggal dunia. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya apa? Yang meninggal ini tidak mesti tua. Kadang duluan meninggal yang muda ataupun anaknya dibandingkan orang tuanya. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, untuk kedua orang tuanya ini masing-masing dapat bagian 1/6, 1/6. Wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua daripada almarhum, kalau masih hidup dua-duanya, ayah dan ibu kandung daripada almarhum yang meninggal dunia, masing-masing mereka dapat bagian 1/6, 1/6. In kana lahu walad,

keturunan, maka untuk ibunya dapat bagian 1/3, dan untuk ayah di sini menunjukkan ayah mendapatkan bagian asabah ataupun sisa. Sehingga ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, siapa yang tentukan bagian ini, langsung Allah tetapkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-11 tentang bagian hak untuk anak-anak dan orang tua. An-Nisa ayat ke-12 hak untuk suami ataupun istri. Dan juga An-Nisa ayat 176 hak untuk saudara dan saudari kandung daripada almarhum. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita ketahui ada pemahaman kita dalam bahwasanya dalam penyelesaian permasalahan kewarisan ini, tidak semua permasalahan itu diselesaikan dengan normal. Contoh misalkan, bahkan di sini di dalam kitab-kitab ilmu faraid dijelaskan bahwasanya ada 3 cara penyelesaian permasalahan kewarisan. Yang pertama apa? Ada disebut dengan masail ataupun masalah al-adilah. Jadi masalah yang biasa, yang habis ketika dibagi. Contoh misalkan apa? Seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada istri. Kemudian almarhum ini ada anak laki dan ada anak perempuan. Maka dalam penyelesaian kasus ini, dari harta peninggalan almarhum suami setelah diinventarisir, ya, nanti dikurangi dulu ada hutang piutang ataupun ada wasiat daripada almarhum. Setelah itu baru difaraidkan, di mana istri mendapatkan bagian 1/8, sisanya itu semua diberikan kepada anak-anak, anak laki dan anak perempuan dengan berlaku kaedah 2:1. Contoh misalkan apa? Secara harta, setelah diinventarisir harta peninggalan almarhum suami, ada hartanya 800 juta. Ya. Ini setelah dikurangi wasiat dan juga ada hutang piutang diselesaikan, tinggal harta 800 juta. Nah, dari 800 juta ini maka dikasih hak untuk istrinya sebesar 1/8, karena istri mendapatkan bagian 1/8 jikalau almarhum suami punya keturunan, punya anak-anak. Jadi 1/8 dari 800 juta berarti istri dapat 100 juta secara hak faraid. Sisa itu diberikan kepada anak laki dan anak perempuan. Oh, jikalau anaknya ada 2 laki, 3 perempuan. Nah, jadi ada 2 anak laki dan 3 anak perempuan. Ini bagaimana cara baginya? Ingat aja rumusnya, setiap jumlah laki-laki itu kali 2. Oh, kalau ada 2 laki, berarti kali 2 seakan-akan ada 4 kepala mereka. Sedangkan perempuan tetap jumlahnya 1. Berarti ada 3 perempuan. Berarti totalnya adalah ada 7. Ya. Tadi sisa harta 700 juta, setelah diberikan hak untuk istri 100 juta dari 800 juta, tinggal 700 juta. Sehingga setiap anak laki-laki dalam kasus ini, dia dapat bagian 200 juta, 200 juta, perempuan ada 3 orang, 100, 100, 100 juta. Sehingga masalah ini selesai, habis semua. Semua mendapatkan hak sesuai dengan porsi-porsinya. Ini disebut dengan masalah adilah. Ya, masalah yang normal-normal saja. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus tertentu kita temukan di lapangan ada juga masalah yang ini tidak bisa diselesaikan secara normal. Contoh misalkan terjadi kasus masalah aul. Aul itu apa? Aul itu ketika jumlah ataupun bagian ahli waris itu lebih besar daripada harta yang ditinggalkan. Nah, sehingga apa? Ini terjadi kondisi di mana harta enggak cukup, sedangkan bagian ahli waris sudah berlebih, nah, dibandingkan dengan harta yang ditinggalkan. Ataupun dalam perhitungan warisan itu disebutkan apa? Bagian saham ahli waris itu lebih besar dibandingkan dengan asal masalah. Ya. Contoh misalkan apa? Kasus ini di masa Rasulullah belum pernah terjadi. Kasus aul ini.
Di masa Abu Bakar As-Siddiq

juga belum terjadi. Ya. Tapi kapan kasus Aul itu terjadi? Terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kasusnya disebutkan di sini dalam sebuah riwayat, seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya az-zauj ataupun suami, kemudian wa ukhtani, dan dua saudari perempuan kandung. Berarti almarhum ini belum memiliki keturunan. Jadi seorang istri meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya, ada suami, dan yang mana dari hubungan mereka ini tidak ada keturunan, tapi almarhumah istri ini punya dua adik perempuan. Dan secara porsi faraid, hak untuk suami, karena almarhumah tidak ada keturunan, maka suami dapat setengah daripada harta peninggalan almarhumah istrinya. Ya. Ini berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jadi untuk suami dia mendapatkan bagian setengah daripada harta peninggalan almarhumah istrinya jikalau almarhumah istrinya ini tidak memiliki keturunan. Jadi kasih setengah buat suami. Kemudian untuk dua saudari perempuan kandung. Jadi almarhumah ini punya adik perempuan dua orang. Mereka juga dapat hak. Berapa hak mereka? Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 176. Jadi An-Nisa 176 yang mana kasus tersebut dikenal dengan permasalahan kalalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Ya. Jadi permasalahan kalalah ini terjadi ketika seorang meninggal dunia yang mana dia tidak memiliki keturunan dan tidak ada orang tua, tapi dia punya ukhtun, punya saudari perempuan kandung, ada adik ataupun kakak yang kandung satu orang. Atau kalau satu orang dia dapat bagian setengah, tapi kalau ada dua orang saudari perempuan kandung, katakanlah ada dua orang kakak ataupun dua orang adik perempuan, maka dia mendapatkan bagian 2/3. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus tadi suami mendapatkan bagian setengah, kalau kita persentasekan dia dapat bagian 50% untuk suami, dan untuk dua saudari perempuan kandung dia mendapatkan bagian as-sulutsani, yaitu 2/3, ataupun secara persentasenya mereka dapat bagian 66.6% ataupun 67% kalau kita bulatkan. Sehingga kan ini kalau kita jumlahkan sudah melebihi dari 100%. Ya. Tadi suami dapat bagian setengah atau 50%, dua saudari perempuan kandung dapat bagian 67%. Sehingga sudah lebih dari 100%. Ya, kibar cara. Ataupun kalau kita taksir dengan harta misalkan. Ya. Kalau ada harta 700 juta. Setengah dari 700 juta berarti hak suami 350 juta. Sedangkan 2/3 dari 700 juta itu dapat bagiannya 466 sekian juta. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini kan kurang harta. Harta tadi 700, sedangkan kalau dijumlahkan 350 tambah 466 sekian, itu sudah melebihi dari 700 juta. Ya. Sehingga ini bagaimana cara baginya? Dan ini terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Dan ketika itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, setiap mereka minta hak penuh. Si suami ini bilang sama Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, hak saya pokoknya setengah." Ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Lalu dua saudari perempuan kandung daripada almarhum
Dia juga bilang, mengadu kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, hak kami dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nisa 176 dapat bagian 2/3. Kami ingin juga hak kami penuh. Lalu bagaimana ini? Kalau semua minta bagian penuh, nyohansip harta, gimana cara? Ini terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini perlu pemahaman kita dalam hal ini. Jangan sampai kalau terjadi di masyarakat kasus yang demikian, ini bagaimana? Semua minta hak penuh. Ya, suami daripada almarhumah minta nyo tengku hak lun mukoji setengah. Ya. Karena hak lun nah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Sedangkan adik kandung daripada almarhumah yang perempuan dua orang ini, dia minta juga hak penuh. Nah, ini bagaimana? Ya, cara penyelesaiannya. Maka ketika itu Umar bin Khattab mengatakan, wallah, demi Allah, ma adri ayyukum qaddamallahu wa ayyukum akhar. Demi Allah, saya tidak mengetahui mana di antara kalian yang Allah dahulukan dalam pembagian warisan. Ya. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, kalau saya membagikan bagian hak untuk suami secara penuh setengah, maka akan berkurang bagian untuk dua saudari perempuan kandung. Kemudian Amir Mukminin teman Umar bin Khattab juga menambahkan, dan jikalau saya mendahulukan dalam pembagian untuk dua saudari perempuan kandung, dia dapat bagian sebesar 67% sekian, ya, ataupun 67% kalau kita bulatkan, maka ini akan berkurang bagian untuk suami. Nah, lalu ketika itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, fa asyara alaihi al-Abbas wa Ali bin Abi Talib au Zaid bin Thabit fi riwayat ukhra bil aun. Lalu bermusyawarahlah Amirul Mukminin dengan para sahabat-sahabatnya, ada Ibnu Abbas, ya. Kemudian ada Ali bin Abi Talib, ada Zaid bin Thabit, ya. Dalam hal ini mereka memutuskan untuk menaikkan asal masalah ataupun mengurangi bagian masing-masing ahli waris. Jadi kalau dalam perhitungan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat secara perhitungan KPK atau dalam ilmu matematika, kan suami dapat bagian 1/2. Lalu untuk dua saudari perempuan kandung dapat bagian 2/3. Kita lihat penyebutnya ada 2 dan 3. Sehingga pembaginya ini 6 nanti. 6 sebagai disebutkan dengan asal masalah dalam ilmu faraid. Sehingga 6 dibagi setengah hak untuk suami, suami dapat 3 bagian. Kemudian 6 dibagi 2/3. Berarti 6 bagi 3 2. 2 kali 2 karena dia 2/3 4. Berarti 4 bagian untuk dua saudari perempuan kandung. Jadi bagian untuk ahli waris 3 untuk suami, 4 untuk dua saudari perempuan kandung, totalnya 7. Sedangkan pembaginya itu 6. Kan enggak cukup satu ini. Ini bagaimana caranya? Maka dalam hal ini kata berdasarkan hasil musyawarah tadi Umar bin Khattab dengan Ibnu Abbas, ada juga Ali bin Abi Thalib dan juga Zaid bin Thabit, untuk menaikkan asal masalah. Jadi asal masalah itu ataupun pembaginya itu enggak lagi 6, tapi diambil dari jumlah ahli waris, jumlah bagian ahli waris. Jadi itu 7 tadi. Karena 3 bagian untuk suami, 4 bagian untuk dua saudari perempuan kandung, sehingga pembaginya itu 7. Lalu kalau ada harta 7 juta jemaah yang muliakan, atau 700 juta, ya. Berarti ataupun kalau 600 juta misalkan, ya, atau lebih mudahnya 700 juta. 700 juta dibagi 7 sebagai pembagi yang ataupun asal masalah, itu nilai satu bagian sama dengan 100 juta. Sehingga tadi istri ataupun suami tadi dapat 3 bagian. Ya, karena dia dapat bagian setengah, dia dapat 3 bagian. Lalu 3 dikali 100 juta karena nilai satu bagiannya sama dengan 100 juta. Lalu suami dapat bagian 300 juta. Kemudian untuk dua saudari perempuan kandung, karena mereka dapat 4 bagian kali 100 juta, sehingga mereka total semua dapat 400 juta.
Jadi masing-masing saudari perempuan kandung, yang satu dapat 200, yang satu lagi dapat 200 karena ada dua orang saudari perempuan kandung. Sehingga dalam hal ini jemaah yang mulia kanya Allah SWT, secara umum bagian mereka ini sama-sama dikurangi. Tadi seharusnya dari 700 juta suami dapat bagian 350 juta karena dia bagiannya dapat setengah, menjadi berkurang jadi 300 juta. Untuk saudari perempuan kandung dari 466, sekian juta itu bagian mereka akhirnya dapat 400 juta bagi dua. Nah, sehingga apa? Bagian mereka sama-sama berkurang, dan ini disebutkan dengan masalah aul. Ya. Dan ini jemaah yang muliakan Allah SWT, perlu adanya ilmu dalam menyelesaikan kasus ini. Ya. Jangan nanti ketika terjadi di masyarakat semua minta hak. Ilun tengku hak lun nyo, dalam Al-Nisa ayat ke-12 setengah. Ini kata suami daripada almarhumah. Saya pokoknya hak saya setengah, enggak boleh kurang. Ya. Yang dua saudari perempuan kandung juga bilang, lun tengku hak lun nyo 2 perle. Ya. Ataupun 67%. Kami enggak mau kurang juga. Sehingga ini dalam hal ini terjadi masalah. Ini gimana cara? Ya. Setelah dihitung enggak cukup harta. Maka dalam hal ini dikurangilah bagian mereka sama-sama. Dalam hal tadi, suami yang seharusnya tadi dapat setengah 350 juta, akhirnya dia dapat 300 juta. Ya, dua saudari perempuan kandung yang harusnya dia dapat 466 sekian juta, akhirnya mereka dapat 400 juta. Jadi ini yang disebut dengan masalah aul. Dan ini masalah khusus jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pernah terjadi di masyarakat, ya, sama kasusnya sama terjadi ketika kasus yang pertama kali terjadi aul di masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi semua minta hak penuh masing-masing. Nah, ini juga menjadi permasalahan, bukan masalah yang biasa maksudnya. Nanti ada satu lagi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah rad ataupun yang dikenal dengan masalah qasirah ataupun naqisah, ya. Jadi kalau tadi aul tadi ada kekurangan harta, masalah yang ketiga ini adanya kelebihan harta. Contoh seperti ini. Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya, ada 3 anak perempuan. Dan tidak ada ahli waris yang lain. Jadi ketika dilihat paman enggak ada, saudara kandung dari almarhum enggak ada, ponaan enggak ada, paman enggak ada, sepupu enggak ada, semua enggak ada. Ya. Maka secara hak faraid, anak perempuan itu yang 3 orang dapat bagian 2/3. Berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11 yang kita sebutkan tadi, fa in kunna nisa'an fawqa tsnataini falahunna tsulutsa ma tarak. Ya. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus yang kita sebutkan tadi ini kan ada sisa. Karena 2/3 itu hak untuk anak perempuan yang lebih dari 1 orang. Kan ada sisa 1/3 lagi. Man harta seperlainan ho rajuk. Sedangkan ahli waris yang lain enggak ada. Ahli waris asobah enggak ada. Ya. Tadi kita menyebutkan dalam kasus tadi hanya 3 anak perempuan dan ahli waris yang lain enggak ada satupun. Saudara kandung almarhum enggak ada. Ponaan enggak ada. Paman enggak ada. Sepupu enggak ada. Semua enggak ada. Maka sisa itu dibawa ke mana? Ya. Apakah sisa itu langsung diberikan kepada Baitul Mal ataupun sisa ini dikembalikan lagi kepada ahli waris inti? Sehingga ini ada terjadi 2 pendapat, ya. Jadi ada pendapat yang pertama, annahu la irth birrat mutlakan. Jadi tidak ada kewarisan rat secara mutlak. Jadi lebih tadi, ya, itu tidak dirat kepada, tidak dikembalikan lagi kepada 3 anak perempuan. Jadi kan anak perempuan tadi dapat bagian 2/3, kan ada sisa 1/3. Apakah 1/3 itu dikembalikan ke anak perempuan itu? Tidak, ini pendapat pertama. Tapi pendapat pertama ini diberikan
kepada Baitul Mal. Bal yadhhabu ila Baitul Mal wa hadha ra'yu Zaid bin Thabit wa ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, dan juga ini juga pendapat daripada Zaid bin Thabit Ibnu Abbas dan Az-Zahiri, dan pendapat Imam Malik, dan juga pendapat Imam Syafi'i, dan juga ini diambil dari pendapat Ibnu Hazm dalam pendapat mazhab Az-Zahiri, ya. Jadi menyebutkan bahwasanya oh sisa tadi ini enggak langsung diberikan kepada ahli waris yang perempuan, tapi ini diberikan kepada Baitul Mal. Ini pendapat yang pertama. Nanti jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang kedua yang menyebutkan an-narat yakuna ala ashabil furud jami'an duna istisna. Jadi pendapat yang kedua mengatakan sisa itu dikembalikan lagi kepada ashabul furud, kepada ahli waris inti yang mendapatkan bagian pokok. Dalam kasus tadi tiga anak perempuan. Jadi sehingga apa? Anak perempuan ini secara tidak langsung dia menghabiskan semua harta. Jadi yang pertama dia dapat bagian pokok 2/3, yang kedua dia kembali mengambil sisa. Jadi 1/3 tadi diberikan untuk tiga anak perempuan tadi. Sehingga secara tidak langsung anak perempuan ini dia bisa menghabiskan semua harta. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ada juga pendapat yang membolehkan, ada pendapat yang mengatakan, ataupun ada pendapat yang mengatakan tidak ada rat tapi itu diberikan kepada Baitul Mal. Ada juga pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwasanya jikalau tidak ada ahli waris sama sekali, maka sisa harta itu dikembalikan kepada ashabul furud, kepada ahli waris yang ada, ahli waris inti yang ada. Sehingga dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu pendapat yang kuat ini adalah diberikan kepada ahli waris inti ataupun diberikan kembali kepada ashabul furud, ya, jikalau ada sisa. Jadi tidak langsung diberikan kepada Baitul Mal. Jadi Baitul Mal ini dia mendapatkan harta faraid, ya, ketika tidak ada ahli waris sama sekali. Ya. Jadi ketika tidak ada ahli waris sama sekali, maka ini baru diberikan kepada Baitul Mal muslimin. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, beberapa pendapat terkait tentang dalam permasalahan pembagian harta warisan, bahwasanya ada yang bisa diselesaikan dengan perhitungan yang biasa, ada juga yang penyelesaian dalam kasus warisan ini dalam keadaan yang tidak biasa. Maknanya apa? Ada kekurangan harta ataupun kekurangan bagian kepada ahli waris. Ada juga kadang-kadang dalam kasus yang terjadi di masyarakat ini ada sisa ketika tidak ada ahli waris ashabah, ya, yang kita sebutkan tadi. Jadi ketika dihitung, oh rupanya ada sisa ini dibawa kemana? Ahli ashabah ataupun ahli waris ashabah enggak ada. Ya, saudara kandung enggak ada, ponakan enggak ada, paman enggak ada, sepupu enggak ada, semua enggak ada. Maka ini dalam pendapat yang rajihnya adalah dikembalikan lagi kepada ashabul furud ataupun ahli waris yang dapat bagian inti. Jadi intinya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dari kasus-kasus yang kita sampaikan tadi bahwasanya ini perlu pengetahuan dan perlu ilmu kita dalam penyelesaian kasus masalah faraid, ya. Dan jangan sampai kita salah dalam memberikan fatwa tentang masalah faraid ini, dikhawatirkan apalagi yang tidak memahami bab hijab nanti. Siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam masalah faraid untuk memberikan fatwa dalam masalah faraid ini haram kalau dia enggak faham tentang masalah bab hijab, karena dikhawatirkan apa? Dia akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, ataupun ketika dia tidak memahami bab hijab itu, dia akan mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Ya, contoh kasus yang sering terjadi juga di masyarakat kita, kalau didudukkan kasusnya, misalkan seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris, ada suami, ada
saudara kandung dan saudari perempuan kandung. Jadi almarhumah meninggal dunia, meninggalkan ada suami, lalu almarhumah ini punya abang dan adik kandung. Ada saudara laki, ada saudari perempuan kandung. Jadi ada beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ada sebagian mereka menganggap apa? Yang dapat ini hanya saudara laki-laki kandung saja. Sedangkan saudari perempuan kandung enggak dapat. Katanya, "Nya kamu agam wali. Urinang hana walinya hana hak." Karena perlu kita garis bawahi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, beda antara perwalian nikah dalam masalah kasus faraid. Ya. Kalau dalam kasus faraid ini ada saudara laki dan saudari perempuan, itu mereka sama-sama dapat. Ya. Jadi bukan berarti yang dapat ini hanya saudara laki-laki saja, ataupun abang daripada almarhum, ataupun adiknya yang laki-laki. Yang perempuan juga dapat. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 176, wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi jikalau seorang meninggal dunia, dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang masalah kalalah tadi, jika ketika seorang meninggal dunia dia punya saudara laki, ikhwatar rijala wa nisaa, dan juga dia punya saudari perempuan, فَلِذَّكَرِ مِسْلُ هَذِّ الْأُنْثَيَنِ, mereka sama-sama dapat bagian, tapi dengan kaedah berlaku 2:1 antara saudara laki dengan saudari perempuan. Sehingga ini membantah apa-apa yang sering berlaku dan terjadi di masyarakat. Katanya yang merempak syiara agama tentang yang inang hana merempak, yang dapat saudara laki saja misalkan, karena mereka wali, yang perempuan enggak dapat. Ini salah jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Padahal dengan jelas dan terang di dalam surat An-Nisa 176 disebutkan, wa in kanu ikhwatar rijala wa nisa. Jadi jelas. Jadi ketika seorang meninggal dunia, dia ada saudara laki dan saudari perempuan, dengan catatan tidak ada almarhum ini tidak ada keturunan dan tidak ada ayah kandung. Karena kalau masih hidup ayah kandungnya, ayah kandung menghalang saudara. Ya. Dan kalau ada almarhum punya anak laki menghalang seluruh saudara kandung daripada almarhum. Jadi syaratnya tadi 2, ketika almarhum ini enggak ada keturunan laki dan tidak ada ayah daripada almarhum, maka saudara dan saudari kandung ini mereka dapat bagian laki-laki dan perempuan dengan berlaku kaedah 2:1. Kepada saudara laki dan saudari perempuan. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kita tidak salah dalam pemberian fatwa dan dalam pemberian hukum dalam kasus permasalahan kewarisan, karena sejatinya bicara tentang masalah faraid ini kita bicara tentang masalah hak. Maka jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Dan pada akhirnya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dari harta yang kita dapatkan ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita peroleh harta itu dan ke mana kita habiskan harta itu. Jadi semua kita ditanya dari 2 sisi, ya. Jadi dari sisi yang pertama, kita dapat harta itu dari mana, Allah akan tanya. Dan yang kedua, ke mana kita habiskan, ke mana kita belanjakan, juga Allah akan tanya. Maka jangan sampai kita memakan yang bukan hak kita. Jangan sampai kita memakan hak saudara kita. Apalagi kalau di sana ada hak anak-anak yatim. Karena sejatinya itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Dan ketika ada terjadi kezaliman terkait tentang permasalahan harta warisan ini, maka yang berbuat zalim itu harus dia gentleman untuk minta maaf dan untuk minta kehalalan. Karena jangan sampai di hari akhir nanti ini akan mempengaruhi terhadap pahala yang telah dia kumpulkan daripada pahala amalan salat, puasa, zakat dan sebagainya. Karena ketika dia zalim di dunia dengan memakan hak saudaranya, di hari akhir nanti pahala yang telah dikumpulkan itu akan ditransfer kepada orang yang pernah dia zalimi.
sesuai dengan kadar kezalimannya. Dalam sebuah hadis yang pernah kita sampaikan tentang hadis orang-orang yang bangkrut di hari akhir nanti. Jadi istilah bangkrut ini bukan hanya enggak ada keuntungan, tapi istilah tanya orang Aceh, abih ngempangkai. Nah, itu istilah bangkrut. Maka jamaah yang muliakan ya Allah SWT, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita ketika kita banyak-banyak berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala dari harta yang telah Allah berikan kepada kita, pada akhirnya insyaallah harta yang kita miliki ini pun akan menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sepet Budaya Anu Nanggro.
1: Waktunya kentongan.
2: Tips langkah antisipasi ketika banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek menyebabkan bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya. Jika pemukiman Anda mulai terendam banjir atau permukaan air yang terus naik, maka Anda dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Pindahkan barang-barang atau perabotan rumah ke tempat yang lebih tinggi atau aman dari genangan air. 2. Segera padamkan listrik dan copot selang gas. 3. Pantaulah informasi penting yang disampaikan oleh pihak terkait melalui media atau himbauan langsung instansi kebencanaan. 4. Jika hujan tidak berhenti dan air kelihatan tidak surut atau bahkan meningkat, segeralah mengungsi ke tempat yang aman atau ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. 5. Jika ada himbauan mengungsi, segera lakukan dengan tetap tenang dan tertib. 6. Jika terjebak dalam rumah, cobalah untuk tetap tenang. Berusahalah untuk mencari pertolongan dengan menghubungi kerabat atau pemerintahan setempat, polisi, dan instansi terkait kebencanaan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
4: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

70 Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.
2: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.

Marilah kita berdoa sambil supaya nanggungnya bumi syuhur sama wate ya. Sampo yang syuhur cuman tidur-dua-dua. Nah, cukup sayang Marilah nanggungnya tanya yo titik-titik tapi mentong deh enggak sin. Ya, kita berdoa sama wate untuk saboh masa. Hanali urung kesin, Pak Nanggurung tanya. Sabah jangan dua rehlon dari Ramlan Yahya, Maya Alisa, Penulang Raja.

0: hanjut dalanggi.
1: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat, bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kenduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai, budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kebayang nggak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun nggak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya.

kita nggak boleh panik. Usahakan tenang, biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.

Warilun, tim Brimung Kutaraja unit reaksi cepat Polresta Banda Aceh menangkap pelaku pencurian uang tunai seorang pria berinisial MI warga Kabupaten Birun di sebuah kios kelontong. Dan pelaku ditangkap saat petugas melaksanakan patroli malam di wilayah hukum pada Jumat 5 Juni dini hari. Penangkapan ini warilun berawal dari laporan korban Sayuti, warga Kampung Nehen yang kehilangan sejumlah uang di kios miliknya. Kapolresta Banda Aceh, Kombespol Andi Kirana, melalui Kasat Reskrim Kompol Miftal Huda, menjelaskan peristiwa ini diketahui pada pukul 2.30 setelah salah seorang karyawan kios melaporkan kejadian tersebut kepada korban. Nah, korban yang mengetahui adanya pencurian di kios miliknya menerima laporan, langsung mengecek ke lokasi dan memastikan info tersebut. Dan dipastikan uang tunai sebesar 15 juta yang disimpan di dalam kios telah hilang. Akhirnya Warilun, tim Polresta Banda Aceh segera

tersebut, petugas menemukan seorang pria yang diduga sebagai pelaku berada di kawasan Simpang Kedah. Langsung mengamankannya. Oke, terima kasih tim Rimung Kutaraja sudah menjaga keamanan warga kota.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Warihlun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brasil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brasil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.
3: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
5: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
4: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

Warilan, bertanggung jawablah dengan sampah yang kita punya. Mungkin kita menganggap remeh nih, alah buang sampah plastik ya, satu aja lah, cuma sedikit pun. Nah, tapi ada 100 ribu penduduk kota Banda Aceh yang berpikir seperti itu. Bayangkan 100 ribu plastik terbuang. Waduh, hancur nih. Jadi ntar waktu datang musim hujan, got-got tersembat, air-air meluap, banjir di mana-mana. Ayo, mau salahin siapa? Salahin diri kita sendiri, Orang yang nggak jaga sampah.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Kanduri Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau

0: Akhir dan Jumadil Awal. Kenduri maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulid Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan kenduri maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulid Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, kenduri maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulid Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan kenduri maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan kenduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan kenduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapik dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup melike maulud atau zikir marhaban atau zikir maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang Gampong dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.

komunitas kami kita yang fokus pada edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah berbasis masyarakat menilai Banda Aceh punya peluang besar menjadi kota zero waste karena ukuran wilayahnya yang relatif kecil sehingga mudah dikelola dibanding kota besar lainnya. Dan menurut Henny dari komunitas kami kita, targetnya bukan hal yang mustahil apabila seluruh elemen masyarakat bekerja sama dan memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan masing-masing. Ya, kami kita Warhelen menerapkan prinsip 3M, mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang.

0: Kejerendlang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh, bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu, jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit, karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.
1: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.

Membangun negeri lebih baik tidak hanya cukup 1-2 orang saja warilun. Ponyo Sidro 2 yang sadar tapi meribe hana sadar nyanha akan terbangun sabuh nangro yang jero. Berlai sama-sama tangki sadar. Berlai sama-sama tatero dan tatu codro. Dan perlai Sidro leader yang strong warilun.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru Niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Abang Po, pasti tahu dong apa itu petir. Kalau ada petir, kita kudu hati-hati. Nah, ayo mau kasih tips nih, apa yang harus kita lakuin jika ada petir. Pertama-tama, jangan sekali-sekali ngumpul di luar rumah. Lebih baik langsung masuk ke dalam rumah. Jangan ada di dekat jendela atau nggak pintu. Petir bisa nyamber dari jarak jauh, jadi jangan anggap remeh. Kalau Abang Po lagi di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman, kayak mobil atau bangunan yang kokoh. Jangan sekali-kali berdiri di bawah pohon atau tiang logam, karena itu bisa jadi jalur petir. Terus, matikan juga alat elektronik seperti TV atau komputer, supaya aman dari resiko tersambar petir. Yang terakhir nih, kalau lagi hujan deras dan ada petir, jangan pakai telepon kabel. Ingat, keselamatan itu nomor satu. Jadi, tetap waspada dan jaga diri baik-baik ya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian Ranu Kelampuan yang diiringi oleh Serune Kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Empo, banjir rob itu banjir yang terjadi akibat naiknya permukaan air laut. Biasanya disebabin sama pasang surut air laut yang tinggi atau fenomena cuaca ekstrim. Banjir ini sering terjadi di pesisir pantai dan juga bisa mengendangi pemukiman dan juga infrastruktur vital. Buat ngadepin banjir rob, yang pertama pastiin dulu buat selalu memantau ramalan cuaca dan juga kondisi pasang surut air laut. Kedua, siapin dah saluran drainase yang baik supaya airnya bisa ngalir dengan lancar. Ketiga, pastiin juga nih rumah ame bangunan punya elevasi yang cukup buat ngindarin genangan air. Nah yang keempat, simpen barang-barang berharga di tempat yang lebih tinggi buat ngurangin kerusakan. Terakhir, kalau emang terpaksa kudu evakuasi, pastiin ya Bang Po buat ngikutin instruksi dari pihak berwenang supaya kita tetap aman.

Orang lain punya agam kena berantau banyak tenten. Karena anak agam memang pelajaran berantau untuk melatih mental, melatih kemampuan dan juga melatih pengalaman. Nyanban. Salah sebuah bangsa yang kata teruji dalam hal merantau. Yang ke bangsa PD. Yang bangsa tangguhnya di Aceh. Merantau jadi salah sebuah tradisi. Makanya orang lain, orang dong raja. Nah, saudara ketanya awak PD. Murno dari bangsa lain warilah na bangsa Cina. Bangsa Cina merantau ho mandong. Dan hampir Indonesia na bangsa Cina. Ayo kena anak muda na semangat tiga juga merantau. Merantau minta ilmu, merantau minta rezeki. Akan forget

0: Daid itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi, kita didik di bidang agama, kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua, jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
1: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak Duda Luda Idang. Ya, setelah yang belakang Duda lo orang anu hewan datu idang dan berada perang dan berada nanggerau. Kali kan itu salah-salah saya yang sampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunan. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejadi ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
2: Ini lu mau kemana? Hujan-hujan gini pergi lu. Ayah ada perlu penting, Pok. Nanti aja, nunggu redaan. Tuh, hujannya makin deras. Bisa bahaya nanti. Mana bawa motor lagi?
3: Ayah pakai jas hujan kok, pakai helm, lengkap nih. Tenang aja, Pok.
2: Udah, entaran aja. Tuh, hujannya tambah deres, angin kenceng. Biasanya ada pohon tumbang loh.
3: Oh gitu ya, Pok.
2: Nah, makanya udah entaran aja. Daripada lontar ketiban pohon, ih amit-amit.
3: Jangan sampai deh, Pok.
2: Ya udah, makanya sekarang lu mendingan ambilin gue roti buat ngopi.
3: Iya deh, Pok.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
2: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.
3: Kalau saya melihat Cahrut itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah, sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan. Nah, kita cahrut dulu, kita kan harus tahu bebet bebot bobotnya.
4: Warih lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI programa pulit tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenapa petro?

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Dari mana datangnya lintah? Dari bukit turun ke sawah. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ya Orilan. Rame Arilo Hana Jino. Karena Hana tak jaga pandangan. Hana tak jaga cara sekalian. Maka ji geyu punya agaman jaga pandangan. Ani nong jaga pandangan cik. Berawal dari pandangan, lalu semuanya menjadi

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air.

0: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan ayunan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Walaupun demikian rangkaian acara untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda, nomor 13 Banda Aceh, saya Rais Salju pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, hari Senin 8 Juni 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Waktunya kentongan. Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips waspada aliran listrik ketika banjir. Saat musim hujan, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan aliran arus listrik, apalagi dalam kondisi banjir. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada baiknya kita waspada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi hujan deras berpotensi banjir dan saat banjir. Pertama, matikan arus listrik di dalam rumah dengan cara mematikan saklar MCB pada instalasi meteran listrik. Segera matikan dan cabut kabel peralatan elektronik. Pindahkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik di area yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123. Kemudian, hubungi instansi terkait atau instansi kebencanaan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Nah, ini sidang jemaah dan pendengar di rumah, bila kita melakukan satu amal, maka amal itu akan berbalas, akan meningkat, akan diinvestasikan dengan keyakinan yang ada pada kita, lalu investasi itu akan memberikan profit kepada kita sampai dengan hari kiamat. Di mana kita akan kaget, di mana kita akan takjub, di mana kita akan bahagia, gembira menyambut pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, nanti akan kita temukan bahwa orang-orang yang beramal tanpa dibeda-bedakan di dalam Islam, apapun status dia, kemudian laki-lakikah dia, perempuankah dia, profesi yang dia lakukan berbeda-beda, Allah tidak akan lihat. Seorang guru atau pekerja kasar, seorang pemimpin ataupun rakyat biasa, semua akan dipandang oleh Allah disesuaikan dengan tingkat ketakwaan dan keikhlasan yang ada di dalam hati. Dan sidang jamaah dan pendengar dari rumah, melalui Radio Betul Rahman, Serambi FM maupun Radio Republik Indonesia, atau dari Gibraltar Aceh, atau TV YouTube channel live streaming Masjid Raya Betul Rahman, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pemahaman yang baik. Di dalam hadis disebut, kita tidak boleh meremehkan amal yang sedikit. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan anggap rendah remeh amal yang baik itu, walaupun hanya sedikit. Persentasenya mungkin 0,000001. Ini sedikit sekali. Ah, baru segitu sudah merasa hebat kali dia. Tidak ya, jangan diremehkan. Karena boleh jadi hati yang dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah itu, dan memang seharusnya seperti itu, yang sedikit nilainya lebih besar dibandingkan dengan hati yang lalai, bahkan cenderung lebih tamak kepada dunia, itu nilainya sedikit, bahkan boleh jadi tidak ada. Namun ulama itu tidak sembarangan mengatakan tidak ada, kecuali setelah benar-benar dianalisis dengan dalil, dengan data, dengan ayat dan hadis yang konkret, jelas kemana arah. Jadi kalau belum jelas, tidak berani. Maka dikatakan, orang yang di dalam hatinya hadir dunia, itu amalnya meskipun banyak akan sedikit. Ada ucapan. Salah satunya, ma qalla amalun bariza min qalbi zahidin wa ma kathura amalun bariza min qalbi raghibin. Amal yang sedikit tapi tampil dari hati yang zuhud kepada dunia, maka dia tak boleh dianggap remeh dan tidak sedikit nilainya. Adapun sebaliknya, amal yang dilakukan oleh seseorang yang hatinya terpaut dengan dunia, dengan bahasa yang lebih keras, dia mengharap dunia atau pamak terhadap dunia, maka nilainya sedikit. Walaupun amal itu banyak sekali. Beda seorang yang menyebutkan alhamdulillah ala kulli hal dengan orang yang berdoa mati-matian 3 hari 3 malam, ya Allah, saatnya engkau menjawab aku, ya Allah, hari ini, kapan lagi, menangis-nangis dia di depan Allah. Tapi yang dia harap apa? Yang diharap adalah aku harus menunggu 5 tahun ke depan. Kalau kali ini tidak berhasil, buat hati manusia menyoblos diriku. Dunia yang dipikirkan. Berhasil, boleh jadi berhasil. Tetapi nilainya tidak besar. Meskipun dia berbulan-bulan berdoa setiap malam. Ada orang yang hanya dia duduk tapi hatinya terpaut dengan Allah, dia mengucapkan satu doa, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi syai' fil ardi wa la fis sama. Tuhan kami, Engkau tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampilkan, apa yang kami nyatakan. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah satupun, baik di langit maupun di bumi. Atau dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah, maka ini nilainya lebih besar di sisi Allah, walaupun hanya satu saja, doanya sekali saja. Karena itu kita sebenarnya dalam kehidupan ini banyak mempraktekkan seperti itu, hanya saja kita tidak ngeh, tidak meyakininya setiap saat. Ya, misalnya contohnya bagaimana? Jika kita punya keturunan baru lahir, kita datang jumpai seorang yang soleh, yang menurut kacamata kita sendiri ini orang taat. Tentu saya telah diberikan keturunan, istri sudah melahirkan, doakan tengku ya. Datang ke rumah, nanti tengku yang pimpin doa. Ya, minta sama orang alim ini untuk memimpin doa, atau minta kepada orang soleh untuk memimpin doa. Karena dia yakin doa dia itu tidak setingkat, bukan tidak diterima oleh Allah. Kalau tidak diterima, ya dia tidak akan minta. Tidak setingkat dengan penerimaan atau kekuatan doa yang diberikan oleh orang soleh tadi. Ini tawadhu orang ini. Ya. Ini kita yakini. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, siapapun itu, ya, siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, man amila salihan min dzakarin au unsa, barang siapa yang mengamalkan atau melakukan satu kebajikan, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang yang beriman, ya. Artinya dia berdoa ini dalam keadaan, atau beramal saleh ini dalam keadaan beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahu, dan kami sungguh, ini ada penegasan, sungguh-sungguh kami akan memberikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ahsana bi ahsani ma kanu ya'mal. Dan diberikan balasan fa wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Itu pahala dibalas nih lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya. Kita contoh banyak lagi. Malam Jumat, hari Jumat, ngejar kita baca Yasin, baca surah ini, surah anu. Puasa Senin dan Kamis, kita juga meyakini bahwa bulan suci Ramadan, Syahrun Karimun, Syahrus Siyam wal Amal wal Quran, sehingga nama pun itu puasa dan Al-Quran, karena turun Al-Quran berapa bulan itu. Ada malam Lailatul Qadarnya. Ini bila terpisah-pisah dalam setahun. Ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini kita di Dzulhijjah. Sudah kita sampaikan hadis. Ma min amal ahabu illallah min hadhil ayyam min ihraqid dam. Ya. Bulan Dzulhijjah. Kemudian ada bulan Muharram. Nanti ada bulan Rajab, satu lagi yang terpisah. Ada yang sepanjang tahun di malam hari, sepertiga akhir malam. Ada tempat Masjid Al-Haram, Al-Masjid An-Nabawi, Al-Masjid Al-Aqsa. Ada tempat di seluruh bumi di masjid. Di masjid yang paling mulia lagi tempatnya, mihrabnya di mana? Ini tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dihormati tempat-tempat itu, dan kemudian kita di ya diberikan motivasi atau ajakan untuk beramal pada waktu-waktu tersebut. Waktu sahur, istighfar. Rakaatan minal fajr atau rakaat al-fajri khairun minal dunia wa ma fiha. Dua rakaat yang kita lakukan insyaallah walhamdulillah tadi itu insyaallah untuk amal kita alhamdulillah terhadap pesan Nabi. Kita yakini lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi nanti ada sebahagian saudara-saudara kita masih tetap di masjid. Ya. Dalam hadis At-Tirmidzi disebutkan, siapa yang duduk man shallal fajra jama'atan. Ya. Thumma qa'ada yadhkurullah hatta tathlu' asy-syams. Thumma shalla rak'ataini kana lahu ajrul hajj wal umrah tamma. Sesiapa saja yang salat subuh berjamaah lalu dia duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan lain sebagainya dalam masuk makna zikir secara umum sampai dengan terbitnya matahari, lalu salat dua rakaat, itulah salat isyraq atau syuruq, maka dia memperoleh pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Ini waktu-waktu seperti itu. Waktu duha. Kemudian di setiap selesai kita salat, jadi bertambah-tambah terus. Mu'az bin Jabal diajarkan oleh Rasulullah, Iqra fi duburi kulli salatin Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baca setiap selesai salat, ya Allah, a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, bantu kami agar terus berzikir kepada Engkau, wa husni ibadati, dan dapat melakukan amal-amal ibadah yang terindah lagi baik. Ini dalam Islam seperti ini. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau remehkan kebaikan itu walaupun hanya sedikit. Kata Abdullah bin Abdul Bar, la yanbaghi lil muslim an yahqira 'amal al qalil wa rubbama yughfaru lahu. Jangan rendahkan yang kecil dari amal perbuatan seseorang. Boleh jadi yang kecil itulah yang membuat dia diampuni dosa. Yang besar enggak tadi? Karena berdasarkan hati, suasananya, tempatnya, waktunya, ya, kesiapan-kesiapan kita dalam menata sanubari jiwa dan juga secara fisik, ragawi, ya, seperti dalam keadaan suci, berwudu misalnya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Lanjutan hadisnya. Meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang sumringah. Ketemu, senyum. Di hatinya bukan mengharap dunia, senyum. Tidak ada yang bayar kopi, tidak dapat nilainya. Senyum, alhamdulillah silaturahmi terhubung. Senyum, alhamdulillah dia temanku satu sekolah. Ya. Senyum, alhamdulillah tamu yang asing datang. Nabi Ibrahim tidak dikenal tuh, aneh nih tamu, banyak malaikat. Ya. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, ketemu dengan saudaramu itu senyum, nilainya besar di sisi Allah. Jangan rendahkan. Allah ngapain senyum? Assalamualaikum, orang dari jauh lewat, assalamualaikum. Toh, anak butuh toh, nunggu bersalim, bahijan, tidak boleh. Jangan rendahkan, di situ ampunan, di situ pintu surga terbuka, di situ neraka terhindar dari kita. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamratin." Hindari olehmu, takutlah akan neraka. Berusahalah menjauh dari neraka. Bentengi diri Anda dengan dari neraka. Dengan apa? Bisyuk tamrah. Dengan sebiji kurma atau belahan dari kurma. Ada orang dulu masalah tua, seorang ibu dia belah. Kasih anaknya satu, anaknya satu. Masih ada satu lagi. Mau dimakan, anak sudah makan. Kasih lagi. Walaupun hanya dengan sebiji kurma, tapi mampu membentengi seseorang dari api neraka. Adumlah raya kurma. Beginang jaro. Ada yang sebesar ibu jari kaki misalnya. Ya. rumah subur. Tapi seberapa besar neraka? Nah itu yang tadi. Yudha'ifha innallaha la yadhlimu. Ya. Allah tidak akan menzalimi seorang. Dengan sebiji kurma. Tidak ada kurma bagaimana nih? Tidak ada kurma. Ada kacang-kacangan? Tidak ada kacang-kacangan. Ada permen? Nah, kita pernah melihat Bapak Ibu sidang jamaah waktu Jumat, kalau saya tidak silap di Peniti kemarin. Itu satu di antara yang kita lihat. Contoh Masjid IM Skandar Muda. Ada anak muda itu nunggu di luar. Jadi sebentar-bentar ketika reda orang salat ya. Lalu keluar, dia rapikan sendal orang. Itu apa? Untuk dapat pahala. Lalu setiap yang datang dia bagikan permen. Satu-satu permen silakan. Ya. Tidak ada minta-minta. Oh, masalah orang di balik itu kemudian memberi itu urusan lain. Ya kan? Kita lihat orang yang seperti itu, ini pasti untuk jangan. Malah ada lagi lembaga yang lebih besar, resmi, pakai jaket lagi, pakai amplop, pakai buklet dan lain sebagainya kan. Dikasih sama kita, amplop masukin, nanti keluar sih dia kumpul lagi. Ada juga yang seperti itu, jelas kita enggak ngomong apapun. Masa dengan orang yang tidak minta sekalipun, dia hanya berbagi kebaikan, kita omongin. Itu enggak boleh. Nah begitu, dalam memburu kebaikan. Rasulullah SAW katakan, kalau tidak ada kurma, apa yang harus kalian katakan? Wa in lam tajid tamratan wahidatan fabikalimah thayyibah. Kalau tak mampu berbagi dengan satu kurma untuk menghalau panasnya neraka dan sekaligus mencapai ridha Tuhan, kan begitu ayat tadi, atau pahalanya berhubungan dengan sedekah secara khusus, misalnya mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, 258 itu surah Al-Baqarah. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba, umpama kan jambah 7 kemudian jadi 100 dan terus meningkat. Nah ini satu biji kurma tidak ada. Apa yang anda harus peroleh? Fabi kalimatin thayyibah, maka budi bahasamu baik. Maaf pak, maaf ya. Dia bukan dikatain. Dada-dada gede-gede-gede-gede. Dada berdekah dodok. Gede uji. Maaf pak ya. Itu yang kita ucapkan, kalimah thayyibah. Atau sempurnakan lagi. Coba itu kalimah thayyibah, orang tidak tersinggung. Apa? Oh, ada juga yang tersinggung misalnya dengan ucapan seperti itu. Ini tidak bisa kita berbuat. Boleh jadi bukan dari kita, boleh jadi. Boleh jadi dari orang yang marah itu. Karena orang munafik pun begitu baik Rasulullah, tetap mereka tidak mau baikan dengan Nabi. Ya. Atau gabungkan, maaf tengku, la haula wala quwwata illa billah. Maaf adik, saya juga belum makan. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Maaf tuan, memanggil orang tuan padahal dia peminta-minta lusuh. Kalimat thayyibah kita tambah lagi, semoga Allah meneguhkan kesabaran. Kalimat thayyibah, nasihat, dakwah, pengingat terhadap orang lain di mana pada awalnya sudah menjadi bimbingan, ya, nasihat untuk diri sendiri. Ya kan? Ingatkan orang supaya sabar, kita tidak mau sabar. Aneh. Nah ini sidang jamaah yang dirahmati Allah, harus kita buru. Ya. Bulan Dzulhijjah tinggal sedikit lagi. Nanti masuk bulan Muharram. Yang baik-baik diinvestasikan. Setelah kita register, apakah perlu ditulis? Mungkin baik ditulis. Tapi bila tidak perlu ditulis, bisa juga. Oh, tidak mungkin ditulis, diingat. Ya Allah selalulah. Bunda baik, ya Allah selalu. Ya Allah, doa dimanapun, insya Allah kita semua akan dirahmati, diridhai oleh Allah di saat-saat yang lapang, apalagi di saat yang sempit. Nah, ini kesempitan akan datang terus sebagai ujian, ya, sebagai ujian bagi kita untuk saling berbenah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, petunjuk, rahmat, hidayat juga bagi keluarga kita, bagi orang-orang sekitar kita, bagi para pemimpin dan bagi seluruh anak bangsa di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Teruslah beramal dengan kebajikan. InsyaAllah Allah akan melihat setiap amal. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh. Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Fani mengantarkan Warta Mukhta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Sari berita, Debarkasi Aceh siap menyambut kepulangan jemaah haji. Berikutnya produksi cabai BUMG di Sabang ditargetkan capai 2 ton tahun ini. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Debarkasi Aceh melakukan berbagai persiapan dalam menyambut kepulangan jemaah haji mulai 15 hingga 30 Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepulangan jemaah haji Aceh akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 30 Juni 2026. Kloter perdana dijadwalkan tiba pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ada beberapa himbauan yang disampaikan terkait barang bawaan, termasuk tidak perlu membawa air zam-zam karena disalurkan langsung oleh Kementerian Haji Kemenhaj. Pelaksana tugas PLT Kepala Kemenhaj Aceh yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Aceh, Arijal memastikan setiap jamaah akan memperoleh 5 liter air zam-zam saat tiba di asrama haji Banda Aceh sehingga tidak perlu membawa dari tanah suci.
2: Air zam-zam sudah sampai untuk nanti dibagikan kepada seluruh jamaah yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka pulang nanti akan dibagikan kepada jamaah yang bersangkutan. Kita jumlah jamaah kita 5.500 seluruhnya keberangkatannya. Kuota kita 5.426.
1: Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh Irsyadi menegaskan pihaknya bersama jajaran berupaya memberikan kenyamanan bagi jemaah maupun petugas dari sisi pelayanan serta sarana prasarana pada saat keberangkatan maupun kepulangan.
3: Dan tim yang terbangun dalam rangka mendukung layanan akomodasi di Asrama Haji Embarkasi Aceh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Satgas Asrama Haji Aceh yang telah bekerja siang malam dalam rangka memberi layanan terbaik kepada jamaah haji sehingga pelaksanaan haji tahun ini di Asrama Haji telah berjalan dengan baik. Haji 2026 telah sukses kita laksanakan.
1: Diharapkan proses pemulangan jamaah mulai dari bandara asrama haji hingga tiba di kabupaten kota masing-masing dapat terlaksana dengan tertib. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BUMG Cot Bau lakukan panen perdana penanaman tahap 2. Target produksi diprediksi mencapai 2 ton pada tahun 2026 ini. Selengkapnya dilaporkan Raziarta.
4: Badan usaha milik Gampung BUMG Sabang Merauke Gampung Cot Bau Kota Sabang menggelar panen perdana cabai tahun 2026. Kegiatan ini merupakan lanjutan program budidaya cabai yang telah dimulai sejak tahun 2025 sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus membantu menjaga stabilitas harga cabai di wilayah Kota Sabang. Direktur BUMG Gampung Cot Bau Hendra Noviar mengatakan program budidaya cabai tersebut pada awalnya ditanam sebanyak 5.000 batang pada tahun 2025. Melihat perkembangan yang positif, pihaknya kemudian melakukan pengembangan menjadi sekitar 8.000 batang cabai pada tahun 2026 ini. Menurut Hendra, panen perdana yang dilaksanakan saat ini menjadi langkah awal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya warga Gampung Cot Bau dan Kota Sabang secara umum. Ia berharap produksi cabai dari BUMG dapat membantu mengantisipasi fluktuasi harga cabai di pasaran.
5: Alhamdulillah hari ini kita melakukan panen perdana cabai di bawah di kegiatan Badan Usaha Gampung Sabang Merauke Gampung Cot Bau. Ini lanjutan dari kegiatan tahun 2025 yang awalnya kita melakukan penanaman budidaya cabai ini sekitar 5.000 batang. Alhamdulillah di 2026 kita melakukan pengembangan sekitar 8.000 batang. Pada hari ini kita melakukan panen perdana. Mudah-mudahan ya, ini dapat membantu masyarakat khususnya Gampung Cot Bau dan juga bisa mengantisipasi harga cabai di Kota Sabang.
4: Ia menjelaskan dari total 8.000 batang cabai yang dibudidayakan pihaknya memprediksi hasil produksi keseluruhan dapat mencapai sekitar 2 ton. Sementara pada panen perdana hasil yang diperoleh mencapai sekitar 35 kg. Hendra menambahkan sistem penanaman dilakukan secara bertahap dan terencana sehingga masa panen dapat berlangsung berkelanjutan. Dengan pola tersebut, BUMG menargetkan distribusi cabai ke pasar lokal berkisar antara 35 hingga 50 kg per hari sesuai kebutuhan masyarakat di Kota Sabang. Sementara itu, petani cabai BUMG Kampung Cotbau Muhammad Yani mengaku bersyukur atas hasil panen perdana tahap kedua yang mendapat dukungan penuh BUMG. Ia optimis target produksi tahun ini dapat mencapai antara 2 hingga 3 ton seiring bertambahnya jumlah tanaman yang dibudidayakan.
6: Alhamdulillah, dalam kita sekali petik langsung orang dalam kampung, langsung di dalam daerah. Alhamdulillah hari ini pasaran harganya 47. Yang ini adalah harga 50 ribu. Itu super ya, super top.
4: Selain produksi yang terus meningkat, antusiasme masyarakat terhadap hasil panen cabai lokal juga cukup tinggi. BUMG turut memberdayakan warung-warung kecil untuk memasarkan hasil panen, serta manfaatkan promosi melalui media sosial dan aplikasi WhatsApp guna memperluas jangkauan pemasaran. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Saudara Haji Sudirman atau Haji Uma menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
7: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan Undang-Undang ASN. Karena implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak bisa lepas dari kemampuan keuangan daerah. Dua hal krusial tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat umum RDPU Komite 1 DPD RI bersama pakar administrasi publik di Jakarta pada Selasa kemarin. Haji Uma mencontohkan kondisi nyata di lapangan di mana banyak kepala daerah

0: dua hal krusial tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat umum RDPU Komite 1 DPD RI bersama pakar administrasi publik di Jakarta pada Selasa kemarin. Haji Umar mencontohkan kondisi nyata di lapangan di mana banyak kepala desa atau gesi dan perangkat desa yang gajinya tidak bisa dibayar penuh 12 bulan karena keterbatasan APBD. Jika kondisi ini dibawakan pada seleksi P3K, maka daerah akan semakin kesulitan jika ada jaminan transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kini berada di ujung tanduk karena masalah anggaran daerah. Perjanjian kerja atau P3K kini berada di ujung tanduk karena masalah anggaran daerah.
1: Menurut isu mungkin yang berkembang, gaji kepala desa, aparatur desa besar, 2.400.000. Tapi berapa bulan? Itu perlu dinyatakan kembali. Kemudian, calon P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu ini terancam. Sangat bergantung dengan TKD.
0: Selain masalah anggaran, Haji Umar juga menyoroti calon P3K yang sudah lama menunggu kepastian, bahkan beberapa di antara mereka sudah mendekati usia pensiun. Untuk itu, ia meminta adanya evaluasi kinerja Kementerian Pan-RB dan Badan Pegawaian atau BKN. Menurutnya, proses pelayanan kepegawaian seringkali tersendat dan mendek karena birokrasi terpecah di dua lembaga tersebut. Haji Umar juga berharap reformasi ASN kali ini tidak mengorbankan nasib pegawai daerah. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.

0: RRI Banda Aceh, Turuti Siangkan, RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Saudara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Banda Aceh menggelar Pekan Jamu 2026 sebagai upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi jamu tradisional yang aman dan bebas dari campuran bahan kimia berbahaya. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Dalam rangka memperingati Hari Jamu Nasional 2026, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Aceh menyelenggarakan Pekan Jamu 2026 bertema Menjamu Masa Depan dengan Jamu di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh Minggu 7 Juni 2026. Kepala BBPOM Aceh Rianto mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa jamu tradisional bekerja secara alami dan memberikan manfaat kesehatan secara bertahap. Karena itu masyarakat perlu waspada terhadap produk yang mengklaim memberikan efek instan karena berpotensi mengandung campuran bahan kimia yang tidak semestinya.
3: Ya, karena jamu ini memang efeknya tidak langsung jadi, sekali minum langsung sehat itu tidak, tapi bertahan, berkesambungan, pelan-pelan, tapi juga efektif. Kalau jamu yang cenderung sekali minum malah langsung baik itu malah dipertanyakan, karena jamu-jamu yang seperti itu biasanya mengandung bahan kimia, misalnya jamu kunyit dikasih paracetamol, anak kecil diminum langsung demamnya turun, itu bukan karena kunyitnya tapi atau jahenya, tapi karena paracetamol ditambahkan, itu makin berbahaya.
2: Selain memberikan edukasi kepada masyarakat, BBPOM Aceh juga melakukan pengawasan keamanan pangan dengan mengambil sampel makanan yang dijual di sekitar kawasan Stadion Harapan Bangsa selama kegiatan berlangsung. Sebanyak 10 sampel makanan diuji untuk mendeteksi kemungkinan kandungan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow. Hasil pengujian menunjukkan seluruh sampel yang diperiksa negatif dari bahan berbahaya tersebut, sehingga dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Melalui kegiatan ini, BBPOM Aceh berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mengkonsumsi jamu tradisional yang terjamin keamanannya, serta lebih cermat dalam memilih produk kesehatan demi menjaga kesehatan secara berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, pelaksanaan pemilihan Reje Kampung di Bener Meriah berjalan aman, lancar, dan kondusif. Selengkapnya laporkan Bambang Syaputra.
4: Wakil Bupati Bener Meriah bersama Kapolres Bener Meriah dan sejumlah unsur Forkopimda lainnya melaksanakan pengecekan langsung ke sejumlah tempat pemungutan suara TPS dalam rangka pemilihan Reje Kampung tahun 2026 di sejumlah wilayah di kabupaten tersebut. Pengecekan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pemungutan suara berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Adapun kampung yang dikunjungi oleh rombongan meliputi Kampung Reje Guru dengan 9 bakal calon Reje Kampung, Kampung Uwak Pondok Sayur dengan 2 bakal calon, Kampung Kenawat Redelung dengan 3 bakal calon, serta Kampung Delung Asli dengan 4 bakal calon Reje Kampung. Dalam kegiatan tersebut, unsur Forkopimda turut memantau langsung proses

0: pemungutan suara serta berdialog dengan petugas penyelenggara guna memastikan pelaksanaan pilkades berjalan sesuai ketentuan dan situasi keamanan tetap terjaga. Kapolres Bandar Meriah menyampaikan bahwa pengamanan dan monitoring terus dilakukan secara maksimal oleh personil gabungan demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama berlangsungnya pemilihan Reja Kampung. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, seluruh TPS yang dikunjungi berada dalam situasi aman, tertib, lancar, dan kondusif. Sinergi seluruh pihak sangat penting untuk menjaga stabilitas Kamtibmas selama pelaksanaan pesta demokrasi tingkat kampung tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Demikian warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian warta Mukutalam. Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu

0: Beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikum salam warahmatullah. Jarang wakam dua dah
2: jemalah. Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh. Ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya, doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.